Rekelan rai mau sang mau nikah ngenini indek loloh miwah air rebusan rempah-rempah. Nah niki putri wenten informasi nggih saking rri.co.id. Nah niki wenten manfaat dari air rebusan cengkeh untuk kesehatan pasti rekelan rai nggih. Nah cengkeh pun niki rekelan rai nenten jadi dikenal wantah anto digunakan ring masakan utawi minuman. Nah tetapi taler niki sampun sejak lama dimanfaatkan anggen pengobatan tradisional. Nah silas nunggil niki cara sederhana anggen mengkonsumsi nika dengan cara merebus nggih buah cengkeh punika. Mangda niki poleh air rebusannya nih nggih. Nah cengkeh rekelan rai mengandung niki senyawa aktif nggih sekadi niki wenten eugeneol lan niki wenten antioksidan. Nika senyawa sane pinih becik nggih rekelan rai untuk kesehatan. Nah niki ning rekelan rai mengkonsumsi air rebusan cengkeh rekelan rai nggih wonten makudang-kudang manfaat niki sane preside karasayang sekadi niki membantu menjaga kesehatan pencernaan nggih. Air rebusan cengkeh puniki rekelan rai secara tradisional digunakan untuk membantu mengurangi keluhan pencernaan nggih sekadi kembung mual lan rasa tidak nyaman niki ring waduk. Selainan punika air rebusan cengkeh membantu niki menyegarkan area mulut rekelan rai. Nah cengkeh niki bersifat antimikroba, nggih, sane membuat niki kerap digunakan dalam produk perawatan mulut, nggih. Dados punika yening air rebusan cengkeh alami pastikan lebih becik malih nggih rekelan rai. Wonten taler niki manfaat membantu meredakan batuk ringan, nggih. Air rebusan cengkeh niki taler sering digunakan ketika tenggorokan terasa gatal utawi mengalami iritasi ringan, nggih, ring bagian tenggorokan. Nah, wenten taler niki sensasi hangat sane pasti ke pacang diberikan oleh cengkeh ketika niki iraga mengkonsumsi air rebusan cengkeh. Meh banyak gati niki rekelan rai manfaatnya nih. Untuk punika sampun nang ragu nggih untuk mencoba kalau memang niki cocok sareng obat alami nggih. Mun sekadini ini itawawu nika kan durung cocok jadi kang yang dumun nenten presiden nyoba nggih. Semetan sane lianan sane presiden nyoba niki raris nggih nenten wenten salahnya nih mencoba obat-obatan alami.

0: Gegerap. Gegerap merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasanga yang disesuaikan dengan fungsinya. Gegerap biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan rangde maupun pertime. Gegerap bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertime yang disucikan. Bahan gegerap umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat gegerap tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena gegerap merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari gegerap tersebut. Karena kesakralannya, gegerap tidak digunakan sembarangan dan akan dipraline jika rusak oleh usia.
1: Kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapot, jeng sing ngorto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

0: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
1: Gak apa-apa kok, Bu. Wayan cuma capek aja.
0: Capek apa? Cerita sama ibu.
1: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
0: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
1: Jadi aku harus terus sekolah ya?
0: Ya harus, nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
1: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
0: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.

0: Ada kelan rai, reng rahinane mangken kinggir reng galah jam kutus. Wau sampun ke putri berbagi informasi ngenenin ini manfaat air rebusan cengkeh untuk kesehatan. Ye. Dan kalian rahi pun api niki sampun pernah mencoba cengkeh pun niki ke anggen obat minatnya. Baik nika diminum maupun dibalurkan di tubuh nge anggen boreh nika. Tapi ke justru tidak suka nge karena beberapa orang mungkin nenten biasa anggen cengkeh kenten nge karena terlalu panas atau mungkin karena aromanya nge. Laris niki sarangnya dan kalian rahi dengan 0361223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, gak putriku cantik.
0: Ingge, sampun metangi Niki.
1: Bermanyapat
0: ya. Oh sampun ya, sampun kentan ya, sampun lewat jam kutus ya. Wawun ini itang orang lah jam kutus kan emang janji.
1: Jalan sampun, dikuli jalan-jalan mereka nyampat. Makin kalmandus.
0: Ingge, on air.
1: Saya jeneng nas. Tapi dan beban. Nanding
0: banten. Oh, banten saiban, banten nasi nggih. Heeh, nggih.
1: Niko ki rutin.
0: Nggih, aku kudu rutinitas kan kan becek nih rutinitasnya nih.
1: Nggih. Nah, ampun cepi di rumah mah rumah bangun gitu.
0: Oh, sampun kenten nggih berangkat kerja samian nggih.
1: Di pun sami pun berjalan masuk, berjalan baik gitu. Kenten nggih. Tapi mending kagum menikmati masa tua
0: sih kita gak sih. Iya, mbak.
1: Topik mungkin, gatro malu neng tak konang gitu, malu jenuh.
0: Faktor lewat, demun gatro deh ke.
1: Nih, gatran bahas, ampun mesir kan, ampun menenang
0: judeng. Asik, encik, ampun dikin encik.
1: Terang sekali nih, kayak sang yang studio, ampun masuk peminat, sambah nyaku di kedundun, ampun masuk panas
0: gitu. Iya.
1: Ring studio pun api sekitaran itu deh yang buruk.
0: Niki ring studio becek niki cuacanya nih mendukung niki mbah cerah tapi tidak terlalu panas niki becek angin beraktivitas astengkare.
1: Ya putri taler sampun kena mencuer nih
0: ring astengkare.
1: Mungkin ketopek lantas.
0: Niki sampun. Mbah pun api niki pernah utawi seneng niki mengkonsumsi olahan-olahan cengkeh sekadi wau kan bentar rebusannya. Benten talah sana ke anggen boreh kenten. Pun api mbah niki.
1: Nah, ya mbah kan nak sampun meramu nih ke anten jelolo apa nih ke napi ramuan mbah nih ke rebus nih ke jahe, teri, pandan arum, daun salam, cengkeh nih ke daging isen, ketik, kunyit nih ke
0: Ya nih ke setiap hari mbah konsumsi berarti nggih.
1: Setiap hari ini
0: kegak.
1: Kau pun kan berdua nurut remote sendiri juga. Kau pun untuk satu hari
0: kegak. Sekalian nih ke ngarianin ge.
1: Yang loloh kepidoh nanti masih
0: mak.
1: Langsung diminum langsung diminum.
0: Ye, loloh memang langsung ge pangtis kenten ge.
1: Ngulatnya pun iko setelah dibersihin daun pidoh mati air yang sudah dihangatkan itu ge. Dan air kenten ge. Ngangetin masih mbah Indona
0: masih. Oh berarti direbus juga nih ke daun pidoh.
1: Daun direbus bahkan ampun dispenser mu iya panas nih.
0: Oh iya panas angin nyiram ye. Karena loloh nggih kalau loloh kan ten dipanaskan malih bejak-bejak manten nggih.
1: Ya dong karo ge ten jembah ten pekomplin nyen ge perut mah.
0: Oh cocok berarti nggih.
1: Iya ini nak yati-yati yang herbal ini sama sekali ini cocok.
0: Nggih wau kenten apa mausang. Nggih ten cocok melawan tubuhnya katanya nggih malah lebih parah takutnya kalau dilawan.
1: Nangin vitamin masih mbak minum nih ke anu B komplek 12 nih ke kan ampun ramuan kudang ramuan kan nih ke
0: ampun becek nih kan nih
1: ke rutin masih mbak nih ke mengonsumsi nih ke habis makan pagi nih ke nih kan usan mbak membanten sisa banten ajeng-ajeng itu langsung betulnya
0: nih becek kan
1: nih usan nih ke minum lantas tablet nih ke mana saya bang ide vitamin jak ini ah?
0: Oh kenten, berarti mirip niki merek vitaminnya mirip.
1: Lain bang niki vitamin B 12 B komplek kenten lah niki. Medaging 90 kayak menikah guys.
0: Oh, 90 biji nggih. Satu hari kan satu manten, berarti 3 bulanan.
1: Nggih. Nika pun beli yang ngajak panah OJAN pun masih
0: mesti nggih. Dikirim nggih, mangken sampun gampang kirim-kirim.
1: Nggih. Pun kenten kan kalau kan Mas Wan takon nu pertamen mek. Anu gede ampun betek kawin
0: gitu. Iya, iya, setengkara kan becek kenten nggih, sami sayang kenten nggih.
1: Nah, mangkinan eling ya gak nak bos dan so dari seorang ibu
0: maksudnya itu ya gak ya pasti ingat terus nge
1: ingat apa yang kewajibannya dia sebagai anak sampun juga dia setunjukkan berhasil 100% itu kan gak nge 80% kamu harus ingat siapa yang anu ibumu kita gak kesan dulu nah rutin nanti taragan ingat
0: gitu. Iya setengkar
1: sekali dia memberi dia peringatan untuk seterusnya iya setengkar oke napi memang tenggelakan karyo napi yang ini tuh nak madolan mendaki rumah yang mana wenten lahan tapi masing bisa
0: Ten kan api yang penting sehat pokoknya nih kita kan genten juga hiburan.
1: Iya, mau mau tempat niki kali genten. Itu ampun jagadanan
0: sewang nggih. Disewakan manten genten.
1: Tapi aki kayak yang dumun memang yang membuat jamu sampai dibawa ke sekolah-sekolah.
0: Oh, iya, iya.
1: Medagang, kula kan menongosin di kantin kesempatan kita.
0: Titip nggih, heeh.
1: Nah, nenek macam karyo dagangan kini gitu dulu. Nak seken ban payah kayak mancing ban mengasuh kayak.
0: Nggih, tapi malah karya aktif ring sekolah regas nikah nggih.
1: Jam dulu sore tut mangin celeng, bobo kaya manus ngoracik pada siapa yang kita bikin besoknya. Dan nggih, setia.
0: Iya, perjuangan nih kang, mungkin niki waktunya menikmati masa-masa mungkin yang penting bahagia, sehat,
1: kita. Mungkin bah nikmati.
0: Betul. Tengkar.
1: Ngubuh celeng, ngubuh bangkung. Wah, jalan masuk. Nak bo, nak mas. Rumah mencukur lagi kan ya
0: dan oh, yeah. Pang praktis nge
1: di margi jangin bodon limo anu limo sun ngayahang celeng busa
0: oh pangten kenten mebo hingga suksema niki Mbah Indira sampun nyarengin
1: sampun ramuan mbahnya
0: hingga
1: madu selalu niko mepengo susu kenten ya. Kita sudah umur miring menjaga kesehatan sanitan kita harapkan
0: Niki
1: Mbah Magatre serang terus dan Mbah Niki Bu Eka dan ini Jerman ini kita nah mulai kan Nika yang pagi nak tabanan mujur kek
0: aluh menek semeton tabanan pagi-pagi ya
1: Niki Dumun terus Jerman terus Dubah Niki Mangga Stato salam sama si cantik semoga sehat selalu
0: kenah
1: wali yang masih dapat ke Pramo Santi oh Santi Santi Santi oh
0: inggih Om Santi, Santi Santi Om. Suksema Mahindira sampun nyarengin ring wewidangan kerambitan. Saneliana mulai jebol sarangin Putri Malih nggih, sekali biasa niki ring dol 361 223361.

0: Hund.
1: Jan! Wai Jan! Woi! Wai Jan ngapain?
0: Wai Jan lagi menebang pohon, Pak De. Ini loh, batang pohonnya mengganggu perjalanan kita untuk menuju puncak pendakian.
1: Hei, Jan. Wai Jan jangan menebang pohon sembarangan. Ini loh, kawasan hutan yang dilindungi.
0: Lah, kenapa, Pak De? Ini kan mengganggu.
1: Pohon itu tempat resapan air. Kalau menebang pohon sembarangan, dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor, Yan. Di mana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
0: Oh, begitu ya, Pak De? Ternyata banyak juga manfaat pohonnya, Pak De?
1: Ya iyalah, Yan.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Rakelan rai, ring rahina sore mangkin niki nggih. Hamal hijau bos ringgalah jam sia, kantos puput ringgalah jam dasa. Nikah pacang wentan obrolan komunitas niki kesarangin antuk kemenenak niki saking Kabupaten Gianyar nggih. Hamal hijau bos ngiring sarangin niki putri sareng narasumber duwe ne kenten nggih. Ringgalah jam sia kantos jam dasa. Topiknya ini luar biasa niki rakelan rai, ngenenen indi rahina tumpek wayang. Nah sekali pun opi nika ngiring masanakan dumun aja bos, malih jebos sarengin putri malih ring berempat RRI Denpasar.

Pura Luhur Puncak Taman Sebatu. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu di Desa Kembang Merte, Bedugul, Tabanan merupakan sebuah pura yang jarang terekspos. Pura ini berada di kawasan pariwisata favorit dengan dikelilingi nuansa alami, membuat suasana nyaman dan hawa yang sangat sejuk. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu merupakan Pura Puncak Beratan atau lebih dikenal sebagai Pura Hulun Danu Beratan. Bukanlah pura yang berada dekat jalan raya yang sering dikunjungi banyak wisatawan. Pura ini berada di kawasan hutan yang asri, namun cukup mudah dijangkau dengan kendaraan. Pura ini terletak di Desa Adat Kembang Merte, Bedugul, bersebelahan dengan Pura Puncak Bukit Sangkur, Pura Siwa Buddha, dan berdekatan dengan Beji Tirta Mampah. Jarang yang tahu keberadaan pura ini, namun bagi mereka yang pernah sembahyang di pura ini, pastilah akan kembali lagi untuk mengaturkan bakti. Aura kosmis pura ini bagaikan magnet bagi pemedat. Pura ini merupakan kayangan jagat. Di pura ini juga ada pelinggi Siwa Raryangon. Puja wali di pura ini jatuh tiap purnama kedase, biasanya Ida Betara nyejer.

0: Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

Rakyat dan Rai inflasi tahunan Bali pada September 2026 mencapai 3,79%, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,28%. Tekanan harga terutama berasal dari kelompok pangan termasuk beras, cabai rawit, dan daging ayam ras di tengah kemarau panjang dan ancaman El Nino. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Archie Sarwani, mengatakan risiko inflasi pangan perlu diwaspadai apabila El Nino berlanjut dan musim hujan mundur. Untuk menjaga stabilitas harga, BI bersama tim pengendali inflasi daerah memperkuat gerakan pangan murah, fasilitas distribusi, pemantauan harga, dan kerjasama antar daerah guna menjaga inflasi tetap dalam sasaran nasional. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: Swastiastu. Rahajang Semang Rakelan Rai, Kanton Mesikian Riki Reng Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nah, Rakelan Rai sampun niki metemu ring galah jam sia. Ring rahina senai becek puniki, pasti ke pacang wenten niki obrolan komunitas nge. Sane niki pacang kesarangin anto Kementerian Agama. Ring rahinane mangkin Rakelan Rai niki rauh narasumber titian nge, saking penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Om Swastiastu, wenten Ibu Putu Mayon Padmawati. Om Swastiastu, Ibu.
1: Om Swastiastu. Nggih, rahajeng semang.
0: Nggih, rahajeng Ibu. Salam kenal talar. Nembe niki sareng ge putri.
1: Iya, nggih.
0: Tapi mina Rakelan Rai di rumah sampun pernah nggih kecunduk ring ambare sareng Bu Mayun. Nggih.
1: Oh,
0: karena sudah sering dikiring Pro 4, nggih.
1: Pokoknya kita kerja sama selalu lah dengan ya RRI, semoga tetap jaya.
0: Astungkara. Karena niki pastikah penyuluh ring keagamaan ring agama Hindu niki kemenak niki nggih nika selalu membawakan materi-materi topik-topik niki sane menarik sekali niki Ibu nggih.
1: Nggih astungkara.
0: Jadi Rakelan Rai ring jero griya niki pastikah menanti-nanti taler nggih. Lah niki rahinane mangken wonten topik niki santekan menyambut tumpak wayang niki Bu nggih. Sebentar lagi. Iraga sareng sami pacang niki merayakan tumpak wayang niki topiknya ne becik bisa Rakelan Rai tumpak wayang mari niki menjadi wayang yang baik. Nah, berarti kita semua adalah wayang ya Ibu ya sebenarnya ya.
1: Kan kenten nggih. Kan ada lagu yang mengatakan dunia ini panggung sandiwara.
0: Iya.
1: Oh, yeah. Kita ini adalah wayang-wayangnya, kita yang menjalani dan bagaimana kita berperan itulah yang kita jalani sesuai dengan kondisi kita sekarang ya.
0: Nah, nikah yang menarik Ibu ya, kondisi saat ini. Berarti ada penyesuaian-penyesuaian di situ Ibu. Oke, bagaimana nih Ibu? Mungkin ada yang mau disampaikan dulu sebagai pembuka tentunya nggih terkait dengan tumpak rahina tumpak wayang puniki Ibu.
1: Nggih, sok semangga nggih. Mawali ya, kembali tiang sapa para pendengar di manapun berada, rahajang semang. Dumugi kena rahajang rahayu sarang sami nggih astungkare. Minap niki kari napi nggih sibuk ngenten ya. Namanya mau hari raya, pasti ke makweh pisan niki nggih. Terutama ibu-ibunya ngitungan mejahitan, ngitungan kelmet tanding, ngitungan mebelanja, napi malih niki makweh menyamo berayo talar
0: nah,
1: niki
0: yeah.
1: Multi talenta niki nggih krama istri krama umat Hindu ring Bali atau ya ring Dijo aja magenah. Nah, ketika kemudian kita menyambut hari raya itu tentu yang kita ingat bukan rempongnya aja, ya bukan sibuknya aja, bukan ngitung jikude ye bunga kayang ne, jikude ye biu kayang ne gitu. Tetapi bagaimana juga kita melihat memaknai hari raya yang kita laksanakan gitu ya, yang kita rayakan. Sebab kalau kita beragama, ya kita kan beragamanya berdasarkan mencari rasa dan rasio.
0: Tinggi.
1: Ya, rasa itu adalah bagaimana ketika kita menjalankan aktivitas keagamaan, kita merasa tenang, kita merasa nyaman. Wusang mebanten, wusungah banten, mebakti, nunas dirte. Kok rasanya damai, gitu ya. Kalau wenten nares cuntake. Dan merasih dayang ngunggahang banten gitu. Kok rasanya ada yang kurang gitu. Nah, itu adalah rasa kita. Kemudian rasio yang kita cari adalah bagaimana kita beragama itu adalah mencari sesuatu yang bisa mengulik, memenuhi dahaga keingintahuan kita. Apa dibalik yang ada di dalam pelaksanaan ajaran agama, apa yang terkandung dibalik pelaksanaan hari raya gitu. Nah, yen rahang raris ya, kalau kita cari kemudian tumpak wayang, ini setiap hari raya istimewa, tetapi kalau tumpak wayang, orang mengatakan bidan lekat di tumpak wayangnya, pesawatnya pasti beh gitu ya.
0: Serem nih upacaranya liu nih, gitu.
1: Karena gini, ada yang istimewa biasanya kan oh ya ngotonan gitu kan ya pas ketika lahir. Di sini kan plus pebayuhan gitu kan ya, pebayuhan. Dan kemudian kenapa aku harus dibayuh gitu ya? Ike. Karena di tumpek wayang ini adalah masa transisi. Mm-hmm. Ya. Saniscara kliwon wuku wayang. Iya, tambah kajeng kliwon lagi
0: gitu. Nah, gitu. Ini kapan? Lagi. Nika.
1: Nggih. Nika kan akhir-akhir dia. Okay. Saniscara Nika di Sabdewara terakhir. Mm-mm. Kemudian kliwon juga yang bagian akhir. Kemudian wayang juga Nika adalah bagian akhir dari pawukon kita. Mm. Jadi masa transisi ini adalah masa-masa yang sangat-sangat harus menjadi perhatian kita. Okay. Jangankan kelahiran ya yang akan berlaku sepanjang umur kita. Mm-mm. Cuaca aja transisi nih ke sudah harus hati-hati kan.
0: Iya, mungkin kan kenten sangat peralihan.
1: Dari panas ke hujan harus hati-hati ya menjelang batuk pilek nih ke. Dari hujan ke panas DBD yang harus diperhatikan Nikel. Jadi semua harus kita sangat-sangat peduli ketika masa-masa transisi ini. Nah, itulah kemudian kenapa ketika di memasuki wuku wayang ya, mulai di hari Minggu yang lalu kita sudah harus benar-benar menjaga diri. Jadi tidak hanya yang kelahiran wuku wayang tetapi kita semua menjadi
0: juga,
1: pengingat untuk kita semua gitu ya. Sebab kalau kemudian dinyatakan tiang kanak di buku wayang, apakah tiang harus membanten gitu ya? Memang kalau membayuh sapu legernya tidak, tetapi ngaturang banten, ngaturang canang tetap ya. Dan juga kita harus tetap ikut memaknainya ya gitu. Nah, ketika kita mengingat kembali tentang tumpek wayang, kita pasti ingat bagaimana kenapa kemudian ide Betara Kale itu ada. Kenapa ide Betara Kale kemudian diberikan kesempatan untuk menadah atau memakan orang-orang yang terlahir di wuku wayang gitu ya, apalagi di tumpoknya. Nah, kalau kita perhatikan kemudian ide Betara Kale itu kan terlahir dari pertemuan ketika ide Betara Siwa ya jalan-jalan memargi ide genten ge sareng sakti dene ide Betari Uma. Jadi ketika kemudian di atas lautan tersingkap kainnya sehingga mohon maaf niki timbullah ya kame atau nafsunya sehingga secara tidak sengaja ya kemudian kame petaknya atau mohon maaf ya kita bilanglah sperma mungkin nih ke itu terjatuh ke lautan kemudian itu dipelihara ya sehingga terlahirlah kemudian ide Betara Kale dalam pencarian identitas ya. Beliau kemudian diberi kesempatan untuk memotong taringnya, ya gigi taringnya, sehingga ketika gigi taring itu sudah terpotong, beliau kemudian mengetahui jati diri dan diakui oleh ayahnya, yaitu Ide Betara Siwa, gitu ya. Nah, dari sini kita banyak mengulas, gitu, menemukan bahwa makna-makna yang terkandung di sana itu sangat-sangat syarat ya untuk kita kemudian aplikasikan dalam kehidupan. Dalam perjalanan ketika sudah diakui ya oleh ide Betara Siwa, beliau kemudian diberikan warunugraha ya. Beliau diberikan kesempatan untuk memakan atau nadah orang yang terlahir di wuku wayang karena sama dengan kelahiran beliau. Kemudian beliau diberikan kesempatan untuk orang memakan orang yang bepergian ya di masa transisi juga
0: Ring sandikale
1: nih. Yang sandikale.
0: Sama si yang
1: tengai hari, tepet.
0: Nike. Oh, Nike filosofinya makanya ibu nggih tidak boleh anak-anak Nike keluar ring sandikale tengai tepet.
1: Kenapa seperti itu, Genten ya? Karena dikisahkan ketika sudah dapat warunugraha untuk nadah atau memakan orang yang terlahir Nike, kebetulan adiknya Ida Batara Kale ini ya. Jadi Sang Hyang Kumara ini terlahir di Wuku Wayang juga. Jadi Ida Batara Kumara ini supaya tidak ditadah oleh kakak kandungnya, jadi diberikan juga warunugraha supaya dia tetap anak-anak gitu. Kau boleh memakan adikmu ketika adikmu udah besar, tapi Sang Hyang Kumara tidak pernah besar. Jadi Sang Hyang Kumara inilah kemudian yang menjadi pengasuh dari anak-anak. Sehingga kemudian dalam kehidupan kita keseharian, mungkin gak udah ada putra ya, atau mungkin para pendengar gak umat sedharma yang ketika kita punya anak kecil bayi gitu ya, belum 3 oton gitu, biasanya kan kita bikin kumarenya di atas di atas tempat tidur, gak kajek angin dekat pelangkiran, kita bikin seperti itu. Jadi kita mohonkan supaya Sang Hyang Kumara itu mau ngemban atau mengasuh anak kita, memberikan perlindungan gitu ya. Jadi ketika kemudian Sang Hyang Kumara itu diketahui dapat warunugraha, dikejarlah untuk dikonsumsi, dimakan. Jadi dicari, berlari dia tempat tumpukan sampah. Ya. Ternyata diketahui orang yang membakar sampah, dia sembunyi di sana, kemudian diketahui lari lagi, bersembunyi, kemudian ya sampai pada dalang yang akan ngaturang Banten. Ya, sampai kemudian di sana Ida Batara Kale merasa capek, kelangan beliau melihat pertunjukan wayang, saking kelangannya dan kondisi yang sedang lapar capek, dikonsumsilah ya bebantanan itu. Ya, karena Banten kan ada makanannya. Itu yang beliau konsumsi. Jadi ketika kemudian seperti itu, diberikanlah ya, bahwa orang yang terlahir di Wuku Wayang ya, kemudian dapat pengerukatan ya, sudah pebayuhan sapu leger, itu tidak boleh dikonsumsi lagi. Jadi dari sana kita tahu bahwa dari perjalanan dalam cerita atau mitologi ini yang syarat dengan makna bahwa anak-anak yang pada masa-masa transisi ini harus kita lindungi supaya dia tidak dikonsumsi. Ayo kita tunasang ring ide Sang Hyang Kumara supaya diemban, kemudian supaya dia juga tidak dimakan itu ya, kasih pebayuhan gitu. Nah, kalau dulu ya, kalau dulu pebayuhan itu dilakukan ya, biasanya kan kalau kita lakukan di rumah atau sendiri, besar ke biayanya.
0: Agak berat ya. Rasanya. Tapi balik nikah kan setiap otonan ya, 6 bulan sekali.
1: Itu tidak harus selalu ya sepanjang umur. Tidak. Ya. Jadi kita bisa lakukan itu 1, 2, 3. Ya, untuk kemudian kalau nunas untuk pementasan ya, untuk wayangnya ya, itu tidak harus selalu setiap umur. Tetapi nunas tirtanya enggak masalah.
0: Tirtanya mantan.
1: Tirtanya tidak masalah dan gininya kalau mau melukat boleh gitu. Tetapi untuk pementasannya langsung yang kita langsung nih ke tidak harus selalu.
0: Tidak harus selalu. Oke.
1: Nah, ketika kemudian ya sekarang sudah bisa dilakukan secara massal ya, sudah bisa kita berkumpul dilakukan di tempat tertentu, misalnya di mungkin kan Winton udah penyelenggara gereja yang sudah melakukan
0: peseraman
1: nih ke, jadi sudah kita lebih dipermudah dan dipermurah, jangan kemudian kita lalai gitu. Nah, tetapi ketika kita sudah ada dalam berbagai kemudahan-kemudahan ini, jangan kemudian kita campah, gitu ya, campah. Ah, nak mulai gitu, gitu ya. Kita kemudian mohon maaf kalau mau bayuhnya ngitungan ampura pisan. Fashionnya kita pernyaman, tetapi pemaknaannya kemudian tanpa makna, gitu ya. Itu yang kita hindari. Nah, kembali lagi ketika kita bicara di tumpuk ini, banyak hal yang kemudian kita bisa kulik. Kalau kita mengatakan ah nak mulai gitu, nah itu kan yang sering berlaku kan
0: di masyarakat,
1: ya. Adik keto ah nak mulai gitu.
0: Jawaban yang sangat aman nih kak ibu.
1: Aja were gitu ya. Gini, kalau dikatakan weda itu takut sama orang bodoh, ya kalau kita kemudian menafsirkannya sembarangan. Karena ini kalau mulai gitu itu dipertahankan, itu akan bisa mengikis serada dan bakti kita, keyakinan kita beragama. Akhirnya anak mulai gitu jalani aja, apa ya dimaknanya nggak usah, enggak diperhatikan. Yang boleh pula padi bakat, pujar pula nyu bakat, gitu pula kayaknya akan napi buramlah pemahaman kita itu yang kita dapatkan. Banyak sekali niki yang bisa kita kulik kemudian masih relevan nggak, kenten?
0: Nah, seduruk lebih jauh niki ibu, nanti kita akan bahas masih relevan nggak niki ibu di kehidupan saat ini yang sudah modern. Nah, niki mau istirahat dulu sejenak ibu, satu kan nonton iklan niki, Nah, tapi rekalan rai pastikan niki sampun mulai jauh niki pembahasannya, Tapi malah wau nonton mitologi sudah sampun dijelaskan serang ibu Mayu. Niki jarang sekali loh kita dengarkan, Kebetulan hari ini berkesempatan baik niki presiden miar sayang, kenten, Nah, malah jebos niki ngelantur malah terkait dengan relevansinya, Ibu. Nggih. Sekalipun api niki ring kehidupan saat ini, enten nggih. Rekalan rai sampunan kija-kija dumun niki sesatia ring pro 4 RRI Denpasar, malah jebos putri sarang Ibu Mayun pastika pacang bawali malih.
2: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Kanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasaran kalah kadimakin Bentan Sawidra menika sami Bentan Naoman jero we
4: iki niki
3: mbok tiange
5: saking kan presidang meklu mertimpu
3: tanjung
2: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Blayak. Blayak adalah makanan tradisional khas Buleleng berupa tipat yang dibungkus gulungan janur, disajikan dengan sayur urap, ayam sisir, sambal, kedelai goreng, keripik kulit, dan ayam bumbu kuah. Rahasia paling penting dari blayak ini adalah bumbu rempah-rempahnya harus lengkap agar bumbunya bisa meresap dalam daging ayam. Daging ayam yang digunakan juga lebih baik ayam kampung, jadi lebih legit dan enak. Semua rempah-rempah yang digunakan untuk bumbu tipat blayak dibakar terlebih dahulu di atas bara api. Setelah itu, bahan-bahan untuk bumbu tersebut baru diulek dan dicampurkan dengan tepung beras sampai menjadi bumbu kental beraroma rempah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: 106,4 MHz, Kanton Mesikian Riki Ring Pro 4 RRI Denpasar. Kanton kesarakan untuk Putri Miwah Ibu Mayun nggih kanton Ring Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Wau sampun nika Ibu menjelaskan nggih napi malih niki sane paling menarik mitologi wau nggih sampun napi alasannya kenten kenapa sih harus bebayuh niki yang lahir di tumpak wayang sampun wau dijelaskan Ibu nggih. Nah mungkin terkait relevansinya Ibu tadi mohon maaf saya potong nih kalau Ibu jadi kita lanjutkan malih niki Ibu nggih
1: nggih
0: terus Ibu
1: nggih seksema tiang lanjut kidik niki kalau kemudian kita cari seperti tadi tiang mengatakan ayo menjadi wayang yang baik tiang katakan bahwa kita adalah wayang-wayang yang mempunyai peran kita masing-masing. Apa yang menentukan peran kita ya tentu saja karma wasana kita. Apa yang kita bawa dari kehidupan terdahulu dan apa yang kita lakukan saat niki. Kemudian dalangnya siapa? Ya Tuhan. Ide Sang Hyang Widi Nike yang menjadi dalangnya karena beliau adalah penguasa segalanya. Ya. Kemudian panggungnya mana? Ya. Panggung ini adalah alam. Ya, lingkungan tempat kita berada, dan ya di mana kita akan berinteraksi dengan berbagai pihak, tidak hanya dengan manusia, tetapi juga dengan lingkungan juga. Sekitarnya, ya, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Jadi dalam interaksi kita, dalam kita menjalankan peran niki, kita kan punya tiga sifat ya. Ada satwam, rajas dan tamas. Kalau satwam itu kan sifatnya penyayang, tenang, damai, gitu ya. Kemudian yang rajas itu energik, energik. Kemudian kalau salah cenderung pada keegois, gitu. Tambah kadang arogansi juga dikit, gitu.
0: Kalau meledak-ledak.
1: Kalau agak gitu, tergelincir kidek gitu. Nah kemudian kalau tamas ya akan menjadi sifat yang masa bodoh, menjadi sifat yang pemalas gitu ya, cuek gitu ya, kayak mungkin sekarang emang gue pikirin gitu ya. Di sini sifat ini kitalah yang memilih gitu ya. Karena ini satwam, rajas, tamas ini adalah sesuatu yang melekat dalam diri kita, ya, tidak bisa dihilangkan. Tetapi bagaimana kemudian kita memanage diri kita sebagai wayang itu, peran apa yang kemudian kita pilih? Kalau kita kemudian menjadikan ya diri kita seperti Sang Hyang Kumara, maka sifat satwam itulah yang akan lebih dominan. Kita akan bisa menjadi pribadi yang lebih tenang, menjadi pengayom untuk diri kita sendiri dan juga untuk lingkungan. Tetapi jika kemudian unsur tamas ya dan rajasnya yang lebih dominan, maka kita akan menjadi sosok ide betara kale. Jadi kita akan ya, kalau kemudian semangat bagus, tetapi kalau tergelincir, ya kita akan bisa membenarkan segala cara untuk mendapatkan tujuan kita, enten ya. Jadi disinilah kita yang kemudian memilah-milah, karena di dalam pustaka banyak sekali kita mendapatkan ajaran tentang pengendalian diri, seperti dinyatakan di sana kan dalam Sare Samoscaya, ri sakwehning sarobute ikang jat mewang juga wenang gumawayaken ikang sube asubekarna kunang panantasakene ri subekarma juga ikang asubekarma palaning dadiwang. Jadi ketika kita terlahir sebagai manusia, ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Jadi kita yang bisa memilah mana perbuatan yang baik, mana yang tidak baik. Nah, ketika kita sudah bisa memilah, ayo kita memilih. Leburlah ya hal-hal yang tidak baik itu, yang asubekarma ke dalam subekarma, dalam perbuatan baik. Jadi itu keistimewaannya kita. Nah, ketika kita sudah ada diajarkan untuk mempunyai pengendalian diri, pengendalian diri ini termasuk dalam berbagai aspek kehidupan.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Okay. Kalau kita kemudian mengingat kembali ya, bagaimana terlahirnya ide Betara Kala gitu ya. Jadi kalau kita mengingat tadi itu kan dari pertemuan ya, dari kamu petak ya, kamunya ide Betara Siwa yang keluar ketika ada di atas lautan melihat pakaian yang tersingkap. Kalau sekarang kita ambil di fenomena sekarang.
0: Nah, ya. Di kehidupan sekarang yang sekarang sudah serba modern. Iya.
1: Fashion Nika bagus, ya. Itu adalah satu kebebasan. Cantik, indah, estetis Nika. Tapi ayo kita cari etisnya juga.
0: Nah, gitu. Nika yang tidak boleh dilupakan juga. Ya.
1: Kita nyaman, kita menggunakan pakaian orang lain juga biar nyaman ada di sekitar kita. Kita pengten risih, ya. Jadi norma-norma itu tetap kita perhatikan. Jadi di sini, ayo kita berpakaian sesuai dengan tempatnya dan dengan waktu, dengan siapa juga. Kenten nggih. Ampura pisan. Misalnya ya kita berpakaian yang ini nyaman kok ada di pantai, ya. Tapi dalam momen apa? Ampun ngeraris pada saat momen orang melis, wenten ide sang sulinggi, kita ada di sana kelapat-kelapat ngangge bikini kan tidak pas. Benar memang boleh di pantai, tetapi momennya apa dengan siapa? Norma tetap harus kita perhatikan. Nah, di sini bukan kemudian kita menyalahkan orang yang berpakaian seperti itu. Kunci utamanya adalah bagaimana kita melakukan pengendalian diri. Ya. Biar kita bisa melihat segala sesuatunya itu dengan ya memang seperti itu, saya tidak goyah kenten nggih. Jadi kita mengendalikan diri. Ide Sang Hyang Siwa, beliau pengendalian diri beliau agak lengah waktu itu sehingga sampai napi kamenya keluar gitu. Itulah yang juga mengajarkan kita, sebab secara aturan kame itu ya, kame petak, kame bang itu pertemuannya yang bisa menyebabkan bayi, adanya bayi, adanya manusia itu kan diharapkan dari perkawinan.
0: Nah, Nika.
1: Ya, sudah melakukan wiwaha samskara. Jadi mohon maaf Niki nggih, bukannya bermaksud pornografi gitu dan ketika kita melakukan hubungan suami istri, mohon maaf, hubungan badan gitu nggih. Ayo lakukan dengan pasangan yang tepat, yang pasangan kita benar-benar genten ya sudah melalui upacara legal secara hukum ya, legal secara agama. Yang di Hindu nggih ampun natabil kale, ampun wiwaha samskara, mungkin tempat yang lain ampura minap sampun ijab kabul, sampun upacara di gereja atau di wihara dipimpin oleh orang suci, ada pemberkaran segala macam, nikah dengan orang yang tepat, benar. Jadi kemudian lakukan di tempat yang tepat.
0: Nah, ngenten juga
1: di tempat yang tepat, di mana dia? Sebab kita kan makhluk yang istimewa, ya, punya sabda bayu idep. Kita bisa yang teristimewa itu adalah kita punya idep, ya. Kita bisa memikir, itu kan satu aktivitas yang sangat-sangat privasi, pribadi sifatnya. Maka lakukanlah di tempat yang pribadi, ya. Jangan dilakukan di tempat yang umum. Mohon maaf, tempat umum, tempat yang kita sakralkan genten ya, pada momen yang tidak tepat juga. Jadi lakukan dengan pasangan yang benar, tempatnya benar, dan waktunya yang benar. Karena kan dalam ajaran agama Hindu diajarkan juga ya, kapan boleh berhubungan dengan pasangan kita, misalnya rerayanan tidak, purnama dilem, ya rerayanan tidak, kemudian saat hari lahir, nikeng, ada waktu yang memang diperkenankan supaya kita dapat putra yang suputra.
0: Oh,
1: jadi, janganlah kemudian, mohon maaf Niki, ada penilaian yang mengatakan sing beling, sing juang. Nah, Nike otomatis kalau kita sudah memahami di sini adalah satu hal yang kurang tepat nggih. Ya, kalau kita lihat dari kacamata budaya dan agama, kenten nggih. Jadi jangan kemudian kita menyalahkan, mengeluh kenten. beh panakne sing dadi urus, beh panakne nglaleng, beh panakne begini, atau panak tiang kini kita cerita sing dadi uren dan segala macam keluhannya. Mm-mm. Ayo kita introspeksi diri dulu.
0: Kembali ke diri, tetap ibu.
1: Iya. Sebab seks yang dilakukan atau hubungan badan yang dilakukan ya tidak pada yang tadi itu sebelum upacara keagamaan, dan sebelum pengesahan nikah kan disebut kama kaparagan.
0: Kama kaparagan.
1: Iya. Okay. Jadi tidak tepat dia, sehingga kemudian anak yang terlahir itu menjadi anak yang diadiu. Anak yang susah diatur, anak yang susah dikasih tahu, dan ya yang bikin kita mumet lah gitu.
0: Kembali ke kita juga nanti.
1: Makanya, nah meskipun seperti apa anaknya, tentu saja kita bisa ya berusaha gitu ya, berusaha dengan cara pola didik. Mungkin ada yang pernah melakukan kesalahan, kekeliruan gitu ya, sehingga ada kamu kaparagan tadi gitu. Jadi kita kemudian usahakan apa? Dengan pola asuh, pola didik yang tepat,
0: diperbaiki
1: secara skala, secara niskala, ayo kita lakukan pengeruatan, pebayuhan, upacarai dia. Nah, nike, iya. Sebab kan lakon itu kan selalu berubah ya. Pakemnya ada, ya. Pakemnya ada, ya. Sapu legar kan pakemnya ada, tetapi bagaimana berimprovisasi itu kan bisa juga, gitu. Kita terlahir sebagai manusia ke dunia ini, kita punya kamawasana. Dan kemudian bagaimana itu pakemnya? Bagaimana kemudian kita dalam beraktivitas itulah kemudian kita berimprovisasi sehingga kemudian kita mendapatkan kamawasana sana yang lebih baik ya dalam kehidupan yang berikutnya, Kenten. Nah, ketika kemudian sudah kita usahakan ya seks yang aman, Kenten. Nah, nikilah makanya kemudian Kementerian Agama pada saat ini ya sedang ada program namanya Suscatin. Ya, atau bahkan ada yang mengatakan ini adalah RBKS, Rumah Bina Keluarga Sukinah. Jadi di sini kita pembekalan kepada calon pengantin, ya, pembekalan secara keagamaan didampingi oleh tenaga medis juga. Jadi dianjurkan untuk adanya imunisasi, vaksinasi. Jadi itu kita usahakan supaya apa? Orang tua siap menjalankan perannya, anak yang terlahir juga sudah siap dia. Ya, kita siapkan secara fisik, secara spiritual juga, Kenten. Nah, Nike. Setelah ya pertemuan itu ya terlahir sang Kale, Ide Betara Kale. Kemudian beliau mencari jati dirinya dengan memotong gigi taring. Itulah yang kemudian ada pelaksanaan upacara potong gigi, mesangi, metatah, mepandas gitu ya. Jadi kita menghilangkan taring itu kan mencabik segala macam, itu kan sifatnya adalah sifat yang
0: kurang baik.
1: Kurang tepat, kurang baik gitu. Itu kita potong, kita kendalikan gitu ya. Jadi hal-hal yang tidak baik yang kita kemudian kendalikan, kemudian kita gigi seri, geraham kan masih ada, itulah yang kemudian kita manfaatkan gitu. Nah, bagaimana sifat-sifat seperti tadi, satwamnya kita utamakan, rajas tamasnya kita kendalikan, kenten nggih. Nah, kemudian kita ya gigi udah dipandes, ya, metatah sudah. Tapi jangan kemudian arogannya sama, egoisnya sama, genten ya. Sifat rajas dan tamas itu tidak selalu salah. Bagus itu kalau kita bawa ke tempat benar.
0: Kembali lagi tempatnya harus tepat.
1: Tepatnya. Misalnya kita rakus, boleh rakus. Bahkan dalam Canakya Sisir Niti Sastra kan dikatakan kita tidak boleh puas dengan tiga hal. Belajar jangan pernah puas, iya. Kemudian berjapa tidak pernah puas, berdana kita tidak pernah puas. Jangan puas dengan itu. Ayo kita selalu mencoba Iya, iri boleh. Iri liatin orang sukses, iri liatin orang punya nilai bagus, tapi jangan kemudian memfitnah.
0: Iya,
1: apa? Jengah. Bagaimana dia bisa nilai bagus? Oh, les. Di mana dia les? Buku apa yang bisa dia pelajari?
0: Tahu,
1: ya. Kemudian bagaimana trik pelajarnya? Itu yang kita cari, gitu ya. Kalau Irian Jaya bagus, Irian Bali jangan gitu.
0: Jangan.
1: Ya, jadi ini ke sekedar ya kita bercanda gitu ya. Jadi itulah yang kemudian kita sudah lakukan, metatah kita sudah kita tahu kemudian jati diri kita seperti ide Betara Kale yang kemudian tahu ajin ide ne sire, ibu ide ne sire, rai ide ne sire, gitu, dan uning dadosnya beliau. Nah, ketika ya tiang katakan tumpe wayang, wuku wayang ini kan wuku yang tengat nih, tengat masa transisi. Kalau kita cari kemudian nih, ring pustaka, ring lontar, nih diantaranya kan dinyatakan di Sundarigama, kinten. Wayang samane ikang pertemuan sangyang wayang lawan sang Sinte. Ngaran ware cemer tan wenang sujatme haruresik halelenge hajengkas muang hasuri tekaning sukranye palanye puna gunaning hawa. Jadi kalau kita cari kemudian ya makna yang ada di sana, wuku wayang itu adalah wuku yang cemer, kotor dibilang ya. Kalau kita mengatakan sebab apa di pertemuan sang yang wayang Niki dengan sang yang Sinte. Jadi tidak diperkenankan pada saat itu kita melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan ya, menghayu-hayu genten nggih. Kemudian ada yang mengatakan ya di sini kalau kita terjemahkan kita penyucian diri tidak, kemudian berhias, bersisir, berkeramas, gitu ya. Sampai hari Jumat, nah di hari Jumat itu kan disebut kalepakse. Itu hari yang paling kotor dibilang. Jadi sehingga ada ya, kita kemudian menghaturkan banten, ada sarananya di sana, pandan medui nike diikat ya tiga
0: benang tridatu,
1: ya pakai benang tridatu diolesin sama
0: pamor,
1: pamor nike nge kapur. Nah masih relevan nggak saat ini gitu kan? Bayangkan dari Senin sampai hari Jumat kita tidak berhias,
0: tidak keramas,
1: tidak keramas ya. Tidak bersisir. Wow.
0: Sedangkan kalau kayak Putri harus ini di ke studio kata.
1: Kita harus berinteraksi dengan orang gitu ya. Alangkah kalau sehari-hari aja kita pagi mandi aduh pakai semprot parfum kanan kiri dan kayak segala macam. Kayaknya kan enggak sesuai gitu ya. Tetapi itu ajaran. Itu ada dalam lontar.
0: Nah, bagaimana ya, nih menyikapinya?
1: Itu bagaimana Ibu menyikapinya? Jangan kita telan begitu saja gitu ya. Tetapi ayo kita ambil hikmahnya. Makna apa yang kemudian kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita keseharian. Kalau kita mengingat kembali ya ajaran agama, di sini kan ada 7 ya kemabukan, ya ada Sabda Timire itu salah satu bagiannya itu adalah ada namanya surupa.
0: Surupa
1: mabuk karena wajah, baik wajah yang cantik, wajah yang ganteng, ginten ge. Jadi itu yang menyebabkan kita mabuk. Bener juga sih, kita merasa oh saya terlahir sebagai orang yang cantik, ginten ya. Kemudian mohon maaf kita bertemu dengan orang yang terlahir kurang sempurna ya atau kurang menarik gitu. Jangan kemudian kita menghakimi, menilai apalagi kemudian membuli ya.
0: Nike yang saat ini
1: Nike sedang marah. Kemudian jangan sampai kita lakukan dari anak-anak sampai kemudian dewasa.
0: Inge.
1: Semua itu. Bahkan ada satu ya, satu hal yang kita bisa ambil. Dikit yang pengalaman. Ketika ada bayi lahir, di daerah Dumunkan yang ada di Sumatera. Kebetulan di sana boleh. Bayi yang terlahir itu bahkan dikatakan, kalau kita bilang, cantik nih, jegek nih gitu. Kalau di sana mengatakan si buruk-buruk ini.
0: Ya. Oh gitu, pas bayi-bayi
1: ya, bayi ini. Dikatakan si buruk ya. Kalau kita mengatakan adi panak tiangan si bulan kadut orang jelek gitu ya. Emosi mungkin ya, kita. Ya. Tetapi mengatakan apa? Si buruk-buruk ini adalah bagaimana kita mengendalikan perasaan kita, kebanggaan kita, jangan sampai kemudian itu menyebabkan kita merendahkan orang lain gitu ya. Karena pada hakikatnya kita kan terlahir sama. Gitu loh. Jangan kemudian kita mengatakan, ah, ya nak jelek. Ah, ya nak kene gitu. Enggak ya. Jadi Niko. Kemudian ya, dari kita bersyukur pada kelahiran, pada wajah itu, kita dianjurkan juga bagaimana kita berpuas diri. Iya, ajaran surupa yang terkandung di dalam pelaksanaan awil ajengkas, ya asuri gitu ya, tidak boleh berhias, tidak boleh bersisir, tidak boleh keramas, adalah bagaimana kita mensyukuri diri kita sehingga kita tampil alami. Iya, alami. Natural. Boleh dipoles dengan lipstik, boleh dipoles dengan skincare, tetapi bagaimana kita mensyukuri inilah diri saya gitu ya. Jangan kemudian ah kayaknya ini kurang begini, ah permak dikit gitu ya,
0: tarik di sini hidungnya biar mancung.
1: Iya, ini ditarik, ini dipotong, rahang dikikis gitu.
0: Akhirnya
1: padahal kita tidak ada indikasi medis. Beda halnya kalau kemudian ada orang yang indikasi medis. Ampure, mungkin dia pernapasannya terganggu dengan saking, mohon maaf Niki, hidungnya terlalu datar. Mungkin Niki pernapasannya terganggu.
0: Medis.
1: Atau mohon maaf, ada teman kita, saudara kita yang badannya kemudian tidak lengkap. Nike kemudian harus diperbaiki dengan operasi plastik, gitu.
0: Nah, Nike sah-sah saja.
1: Tetapi kalau kemudian kita sudah terlahir sempurna, cunguh
0: berada,
1: gitu ya, bibih berada, gitu, berfungsi dengan baik gitu. Ayolah kita syukuri aja,
0: gitu. Dirawat mantan.
1: Sebab tadi kan dikatakan badan ini adalah wadah. Kita adalah wayangnya, badan ini adalah wadahnya. Ya, ibaratnya napi wasane bedog nih kan ya tempatnya. Bahkan badan ini kan dikatakan adalah sarana untuk kita menuju ke tujuan utama. Dharma arte kamo moksa sariram sadanam. Untuk mencapai dharma arta kama moksa, badan ini adalah sebagai sarananya. Ayo kita rawat, kita syukuri, ya. Jangan kemudian kita permak, apalagi permaknya dilakukan di tempat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,
0: gitu. Membahayakan juga.
1: Iya, dengan zat-zat yang tidak aman, ya, tidak sesuai dengan anjuran kesehatan. Apalagi kemudian kita lebih fit, gitu. Lebih energi badan ini, kemudian napi
0: mengkonsumsi
1: kita
0: tidak,
1: konsumsi tidak enggih, apalagi makin rentan sekali kan penyalahgunaan narkoba.
0: Nah, ini kaitannya juga.
1: Enggih, lebih energi ngenah lebih ini, ayo kita konsumsi apa gitu namanya, gitu kan, wenten sabu, ekstasi, segala macam. Nah, itu yang kita konsumsi. Maka kita merubah pakem kita, karma wasana yang ada itu, kemudian kita maksimalkan rajas dan tamas, sehingga satwam kita tenggelam. Nike kan kita keluar dari pakem diri kita, punya keistimewaan bisa memilah yang baik dan yang buruk nih ke malah kita menjerumuskan diri
0: gitu. Iya, menjerumuskan diri jadinya.
1: Nih ke. Jadi ayo kita lihat segala sesuatunya dengan lebih terbuka genten ya. Kita buka wawasan kita, jangan hanya melihat begitu-begitu saja gitu. Nah, Nike. Selain Nike ya, dari ajaran kita menghindari ya surupe mabuk karena kecantikan wajah yang cantik atau wajah yang ganteng Nike ya. Yang bisa menyebabkan kita melakukan perundungan gitu. Di Kementerian Agama, khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, Niki makin ada program paramita. Iya. Jadi di sana itu adalah pendampingan ya untuk mentalitas anak, ramah ya anak, mentalitas anak Niki. Jadi di sini kami dari Kementerian Agama kemudian terjun ke ya sekolah-sekolah supaya mensosialisasikan anak-anak itu, ayo kita bersyukur seperti tadi. Apapun kondisi kita, ya apapun kondisi kita, baik wajah kita secara fisik,

0: basis rumah ibadah.
1: Oke.
0: Jadi di sini kita penyadaran terhadap ajaran agama ini kan tidak hanya dilakukan oleh orang itu pribadi. Ibarat kita wayang nak sing hidang besi.
1: Pasti harus ada timnya
0: ada
1: juga.
0: Ada timnya, genten ya. Sama seperti kita menjalani hidup di dunia ini, kita akan berinteraksi dengan orang lain. Nah, bagaimana kita menjalani supaya menuju ke arah yang lebih baik, ya, pendampingan terhadap diri kita dan juga pendampingan terhadap anak-anak kita, lingkungan kita, itu kan adalah kerjasama berbagai pihak. Maka di sini keluarga, lingkungan, dan di rumah ibadah, di tempat kita melakukan kegiatan-kegiatan, itu juga didampingi. Jadi ayo lakukan semua aktivitas sesuaikan dengan realitas sekarang, tetapi jangan lupa dengan nilai-nilai agama.
1: Gitu. Luar biasa sekali, tetap diingatkan pokoknya. Ibu, sayang sekali Niki waktunya sudah di jam 10 Niki. Mungkin sebagai terakhir penutup sebelum para mesanti, mungkin tiga kata Bu yang ingin disampaikan supaya lebih singkat Niki, untuk mengingatkan kembali terkait dengan tadi pembahasan kita.
0: Niki. Oke, jadi kalau dibilang tiga kata, kalau dibilang bukan kata-kata hari ini. Kalau di sini adalah satu, sadar. Iya. Kemudian optimis.
1: Dan
0: kemudian taat.
1: Sadar, optimis, dan taat. Itu yang perlu kita ingat bersama. Terima kasih banyak Ibu Sinangpura Niki, satukan ke Banda untuk Galah. Semoga bisa kita lanjutkan kembali tentunya pembahasan ini dengan topik yang lain juga di pertemuan selanjutnya Ibu. Terima kasih banyak Ibu untuk itu, karena memang sudah pas Niki jamnya di jam 10. Kita tutup dengan para mesanti Ibu. Om Santi, Santi, Santi, Santi Om.

Rekanan Rai, pembangunan sejumlah gerai koperasi di satu kelurahan Merah Putih KDKMP di Bali belum diikuti pencairan biaya pembangunan karena masih menunggu verifikasi nilai oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Bali, Supendi, mengatakan dari 716 KDKMP yang telah memiliki akun, baru 499 koperasi yang mengantongi nomor induk perusahaan atau NIB. Supendi menjelaskan hasil verifikasi BPKP akan diteruskan kepada kementerian terkait sebelum masuk tahap pembiayaan melalui perbankan dan mekanisme Kementerian Keuangan. Sementara itu, pembangunan gerai masih bervariasi antar wilayah dengan Denpasar mencapai 90,70%, Buleleng 21,62%, dan Klungkung sekitar 5%, sedangkan transaksi yang tercatat dalam sistem pemerintah mencapai sekitar 3,55 miliar. Ya. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPiD Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Om Swastiastu, Rajang Sembang Ratu Dedane, nggih mawadi ditiang niki dekapeng. Nyarengan Ratu Dedane, Dedane ditiang ring program Mampat Budaya, ring sejeroan acara, acara dagang gantal. Nemonin rahine anggaran sane mangkin nggih. Ring tanggal 6 mangkin sampun bulan Oktober niki ganten ding tahun 2026 niki nggih. Sedade pengabdian didang riset jeronin nyabran laino Radio Dedane presiden kebanggi senak rajang rayu sarang keluarga sarang Pak Suwitro sarang sami riset jeronin ngemargang senemar stos berdarma niragus wang suang di semang senemangki didang sarang aduk nyaman didang beli nyaman senesat ganteng gantnal kipisan rayu rajang semang Om Swastiastu aman.
1: Om Swastiastu nak ngerogoh tuh pengerah-pengerah danau itu sarusan. Dan murah rawas gabang-gabang. Kalau ini nge?
0: Hehehe.
1: Oh, ini satu
0: mau. Pemedar.
1: Nah.
0: Itu takuan madunah.
1: Ya, pemedih semang adi. Ya, baru nyatuang topik ngerah danau itu perjani itu sardulosan. Ya, ngerem-ngerem, cermacan ngerem rawas. Ya, sing tadi itu geberas yang gede.
0: Wonsan hati. Ayo dulu dan ini deng sang lebih kalah hari ini makin ini
1: makin namun katung
0: lagi namun woi dah aja jenis hari ini man
1: makin kalah anggara Badung.
0: Oh waduh
1: doang sepun itu kan makin kanjak kan wuku wayang ranyang pada
0: oh wayang
1: mekejang pada ibu-ibu deh pada sibuk nih
0: wih anggara tumpuk wayang
1: misi numpuk wajang kelihuan mereka cemdak jemang kelau rau nih jak Ratu.
0: Ratu rai stopi yang itu nae.
1: Aneh lah ya. Artinya tidaknya ragu nak subuh yo. Ubar sengyang kalau nak kena sing bot ditahang subuh saatnya lain kena subuh galah rau ke kena sing itu.
0: Nak nyabran
1: lah. Tapi ragu tetap mesikan di perumpat budaya rakan rai nya doh deh. Jadi acara unggulan angin lah dah tamu. Musadin kayun mana semetone batan sinar bagi rasa dan rumah pecing mang des tata masikian menjalaran subuh darma mo kedekan megendingan
0: mulia sekali
1: mulia putri cening ayu kita ngerasa putri sangyang ngaji ayu jaga cing ada jaga kesayangan tutur aji lo nah tu dah lah dari biang lodo nae. Om Swastiastu, sebetulnya yang benar ibu dalam Badung.
0: Iye, jadi sangat tercian lagi. Bih, Om Swastiastu. Iye, Om Swastiastu nge.
2: Om Swastiastu.
1: Bah, sembung.
2: Rahajang, Pak
0: Mang sareng
2: Pak
0: Made. Inggih badan nguwing alit ndek suarane, alit doang ndek enen.
2: Sampun Pak De.
0: Mak sampun niki sampun.
1: Paman
0: penapi gatre. Dakon ben tunangane.
1: Atau jadi biak jani nanti yang jajo durian lu di sembuh sa.
2: Sehat sareng Pak Made
0: nggih.
2: Rahajeng ngarengin lajah
0: nggih. Terus
2: Mas Kumambang Pak De sareng Pak Mang. Enten manut ampure nggih sarengin. Kawitin. Om Swastiastu.

Ampura ratu, mogi-mogi teniwang niki atur didiang. Naonan didiang niki ngetuan memanggisin.

Uwen dana sesuluh riketina panggih titiang ngering sejeronan kitab begawat git begawat gitu neng, tapi kena pegat wau.

0: Nah, wenten kocap rike mengga pinuna sida Sang Arjuna menawi teniku ring sida betar Kresna.
1: Asus sama Pak De. Ampura ada oleh nyaneng ge kira mangkung.
0: Bukar de asli sehat niki.
1: Asung harus sehat sekeluarga Pak.
0: Nah, niko pengabdin neng.
1: Mogi kena naler nge sekeluarga Pak De nge. Sekarang Pak Mang. Moga terus maka sami. Nembe boleh nyarengin reka pertama tiang ni.
0: Sibuk niki nak hijau nu bu nulisnya sibuk.
1: Ten je sibuk Pak De, ten nyidang-nyidang ranjing.
0: Okey, ten.
1: Setakat menetor, mencet-mencet, nalur, ten meresi dayang.
0: Bareng nyelak niko banyak nyidang, jelap.
1: Rianto kan mah kuat sama ten seneng, kenten ni. Megatre, majang sami manten, pengenter, nalur. Sejebak batang sinar bagi rasa dan lomba pesing salah menyambut doge
0: tinggi kader
1: santi om santi santi santi om
0: tinggi suk semua bekerja si semung mengui badung terus tinggi saya ingin terus lagi om
2: sos pasu sini marah niki ya dadong je dodo wewe niki marang po
0: rayu.
2: Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
2: Yeah. Tiang, tiang.
3: Tiang nyarang mulai kejang, badung-badung di kerobokan ini.
2: Kerobokan ini? Nih,
3: bubuk dekat ya.
2: Oh, itu mau jelas, betul.
3: Nih, tiang nyarangnya Pak Man, Pak De.
0: Duduk. Yeah.

0: Digelis mangke nuwen jan puniku dejo moro pepetak blesat saking ngawit purwa.
1: Nasa dawa
2: neka
0: ungsi sapun api ditapung margin tejo punika jek nyelantut saking kajo kau ngungsi jagat nusa dawane.

0: masabda.
1: Masabda.
0: Di ampura.
1: Oh, endana nida yang pasupati sugeng. Ngemedalang bawos

0: Nika, nyen raris bawas ide sugerep. Nanti bisa manida yang pasupati ditu nyen cening. Nabdap mapan itu ulung tejone. Ngarianan nyen cening. Genak linggih kena bawas ke pasucian do.
1: Ya, yes, sesama Pak Man. Yes. Aku rasa kira-kirangan nih.
0: Sampul.
1: Sekarang kali, mari jebos. Udahlah, sadar lagi Pak Man. Sekarang Pak Dek.
0: Inggis.
1: Yang mengatur sejebak, batang sinar bagi rasa dan bambah pecin. Salam semeton bagian. Dalah katur, kukutang antuk para mesanti. Om, santi. Santi,
2: Santi. Ing Ibu Eka, ring kerobokan ki Ibu Putu Eka Rayu, semua sementara ngain. Terus ada yang kurang Om Swastiastu.
3: Swastiastu.
2: Ing Om Swastiastu.
3: Terhajang semang menjelang sore. Ih, tengahi.
2: Karta.
3: Sabti yang aja deng. Sore kata orang diampur.
2: Nggih ten kene benang sampean bono kurino.
3: Oh kenten nggih nyarang makin Pak Teh. Pak Mak. Sana dumun jero sana boleh wau.
2: Nggih.
3: Om Swastiastu.

Iyan bawasan ini kewikanan itu rikalanan ngenter jagat erik kering gegel lintang wijaksana pis.

Dari kalang hidung yang terjagat sekanan daging-daging sastar terus tu mau tamu niku saya waktu kemarin yang oleh hidup sang Prabu.

Makasami sayu wakti dresto utamo nemeniko margiang otur maning kewerdiang kelestariang oleh kita sang Prabu.

Niko sana mau kawinan mewit saking kawikanan ide ngamel jagat Santi persida kepanggung oleh waduh panjang maka sami.

0: Muwit saking kawikane do beh do ratu jagat Bali ni ngemangukan Santi ajak do ke ido ngamel jagat dari kering gel-gel puru.
1: Suksemo Pak Dek. Niki dah doang menggandeng niki nyarange.
0: Iya enten nara niki perangku.
2: Om Swastiastu Pak Dek.
0: Om Swastiastu
2: raja. Niki numpang Pak Dek.
0: Terus terus.
2: Om Swastiastu. Udah kesetoreng.

Suwe lami punika bagi one kekecapin.

Napi man mali nak wantah ke kalih. Isian jagat ruang benedo. Dereng berasa suka ni ke tanpa wali duka jak sebote sapun ngerauhan.

0: Punika upureng utawi seranone ketah angin dan wendan tios wantah ngemat kiyang iatnya
1: nangelek merana ngantes lise
0: dan nika

0: Nanglo marano punika rares cumpu wadua panjang asami iring peraga anak lingsir nika pemucuk ring puro basukihan.
1: Inggih seksama Pak Man, sarang Pak De, jalan sarang apa Pak De? Sinampurang Pak Man, kirang Pak Man.
0: Inggih.
1: Ki magatra ring sejebak batan sinar bagi rasa den loma plecing. Salam sewitro kantan Pak Man.
0: Inggih.
1: Jalan katur, nanti antuk pramo santi, kum santi santi.
0: Inggih, dan lintang.
2: Seksama.
0: Ngadung aduh.
3: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Kesenian Genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental. Salah satunya adalah kesenian Genyek. Kesenian Genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian Genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian Genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk,

0: Nah, ini Pak Wali niki, kandun galah semeton widang Badung niki Bu yang lodro penapi gadre dan muamungah di
1: lalu Daweni
0: Padaweni daler ini om
1: swastiastu Ban Badung galah Bu Ban Badung, Bu Putri GWK daler jauh cerita menang numun
2: om swastiastu Pak Mazarang Pak Made niki odaweni
0: pisek semangat murid ampun besu murid ampun besu
2: mulai itu dereng Pak De ingin nyarangnya mulai jumpa keluar ya gelis muridnya nge
0: ingin
2: om swastiastu

Iya neng bawas ketunan di tiang ratu jerawo sarang sami belok ngadawi di tiang kadi lekat tanpa sudut tanpa dasar.

Pala, Rwina Luya Merune tanpo jelantan wen tanpo margi.

Jaler, kadi punika pedang. Napi jas kaluwirni. Temudik, adik itu. Tanpurai, doh kapan ipun bakat ngugut.

0: Tu jap kesiapan alright. Apa tu dapat dia? Apa tu dapat dia?
1: Anda nama pangkat.
0: Aduh, nian tu nak. Ketunya ni boyang di tiang winauluya makin pedang tanpa rai. Ngelantur pergi ke lembu tanpa tanah. Sikit tu.
2: Ikin awak belanja.
0: Weh.

0: Makin dua nampak kesiap ibu ni ilmu, kita lah makin sang monggal lah nyentuh nah. Nyentuh sing matanuk tu lagi kesiap-kesiap manira sedang
1: macan kalak mau bangkes
0: batuk siap main singo tu tu ya
2: sina mulai
0: gede jejak ibu lemu makin siap ibu pun bergidik dan ngidang melanin raga menawi itu

capi pada mak kebiar. Tut, Tut, Adin beli nak buka ketut. Bangun, bangun, Tut.

0: Man. Si Darman ketut nak mulu ke kita. Iraga memadakan. Tadi masyarakat kecil. Swasti perabdu tu angon muka lawang saja. Maka ikan dah satu nasi cu.
1: Menaselugro matur sisi.
0: Nunas lugro ratu matur sisi.

0: Lumajenge ering sesunan sami.
1: Iwaring sawang ngirang sami.
0: Aler sani ase sani miragi mireng titianya dengering perompat budaya RR di Denpasar.

0: memandep di tiang mau mana nagingin utawi nyarengin.
1: Yuk cimake kirang ibu
0: Atika sampun akeh ketunan kekirangan ibu nih. Cik lah
1: ledang ugi ngampur
0: yang cik angkuan ledang ratu
1: tambat titiang miki
0: antuk ketambo titiang ledang ratu ngampura yang titiang tut mancung
1: yanten sampun dan presido ngawi renung
0: ganti onek dendo ditunya bendo ditunya benciknya
1: nggih
0: ketuh.

0: Paman.
1: Yang.
0: Yang Boyotan Mancung.
1: Yeah.
0: Kak Janu, Yang.
1: Ye, yeah, Kak Janu, ye. Yeah. Mama, oh, Pakde yeah. Mancung, ya, wes aja.
0: Semua,
1: Paman. Benar, ya, penguyak, Kak Mancung.
0: Niki benten darang saking pungul, biang, biang anom, misalnya.
2: Rayu.
1: Eh, tadi kena peka Janu, oh, banyak lagu, saking mama, oh, nyak, sindang,
0: dong. Ampun, mau tulis, soalnya.
1: Ye.
0: Yeah. Eh, semua, Blackman.
1: Ye. Yeah.
0: Ring dagang gantal,
1: sejepang
0: pasar sinar, pagi rasa dan lemah breaking mengira sarang kami kena eh nalar pengintar-pengintar sarang ini. Dalam awal titiang, dan titiang itu ngaturan Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santo.
2: Suk semuka Janu, sebenarnya eh, kan dan kalah dulu ini Om Swastiastu. Kuen dan salam dari Nenek Bella, Panocing, Dalar Rayu. Kira masih niki kerang kering om. Bu Desi ring bantahan tang ya Om Swastiastu.
3: Swastiastu Pak Mane.
2: Bet lar kalah nih boyan. Marah menek.
3: Ampun selain ini alama Mane.
2: Ini kandun boleh dek kandun kandun.
3: Ini wangi anak mawangi Pak Mane. Ya, ada ubah dek, Pak Made. Bang, saya segar, Pak Made.
2: Terus?

0: Nabi Nabi onek bu ya?
1: Cihnan tiang mogo gelam.
0: Nah niki duan yang tiang tresno niki. Nah wenten cihnan tiang tresno.

0: Pinagedih no tresnanti tiang niki wenten bungkung niki bungkung mau tamu minap.
1: Iya Pak Mbak Made mau tamu niki bungkung diangen Pak Made.
0: Iya.
1: Ada duit.

Aduh, pegat mikir Buyan, Rayu, ampura niki. Ampura Buyan Londra niki meklepet aduh, niki ampura. Om Swastiastu, ampura. Ya Ratu dan yang ditiang. Menawi tesang aduh begalah semeton widangan Badung sana mangkin ampura kalah duit telas niki. Malah jebos jadi ring titiang malih ring galah rebutan. Ye, ring dumun sana kan jebos.

Raker dan Rai Pendataan Perlindungan Sosial Perlinsos Digital di Kabupaten Badung baru mencapai 46% atau sekitar 66.000 dari 145.000 kepala keluarga sasaran hingga September 2026. Kecamatan Kuta, Kuta Utara dan Kuta Selatan menjadi wilayah dengan capaian terendah, sementara Kecamatan Petang mencatat capaian tertinggi sebesar 72%. Kepala Dinas Sosial Badung Igede Eka Sudarwita mengatakan rendahnya pendataan di kawasan pariwisata diduga karena masyarakat belum menganggap perlinsos sebagai kebutuhan penting. Untuk mempercepat pendataan, pemerintah mengoptimalkan sosialisasi dan melibatkan perangkat kewilayahan serta relawan, termasuk membuka layanan pendaftaran hingga malam hari bagi warga yang bekerja pada siang hari. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: sekarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Raka dan Rai ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
3: Cara dua ini kita ulangin kesarengin gue hari talen.
4: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
2: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang gantal.

0: Anggera cuci dana bawa lini kita tiang di kampung orang ni cara duitnya cara dagang gandal ni sana wau sampun semeton widangan jagat Badung medwe galah ni sana mungkin malih sanggera di tiang regalani galah rebutan sana mungkin ni dulu sanggian galah duitnya sampunan mekarang dan terus mekarang masih aduh siran ni paling malu ni kipun Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahajang Temang, Pak De, Sarang Pak Man.
0: Iya, Om Swastiastu.
1: Iki Batanta, Niki, Nini Bella.
0: Nini Bella, Batanta, sampun kerang kering, ring dunia.
1: Iya, sampun api katra, Pak De,
0: Sarang Pak De. Astung karo, sehat, Niki.
1: Iya, mogi, senang alantur, Pak De, nge. Siang nyarang belajar, Pak De.
0: Iya, Niki, bentan salam, saking mek tati, Niki.
1: Karo, Minyo, Pupo Pucung, Niki, Pak De.
0: Pupu pucu.
1: Boleh kalah ye.
0: Ingin dulu semua.
1: Lagi kawet yang Om Swastiastu, Om Awigenomatu, nama tidak.

0: Asung kerderu grakone nyen ibu cening bakal nulio kayu ni dewone pemargin yadnya ne.
1: Dad.

0: Wentenin adik ibu tekian ini dewa cening kening bagus menguing dados ini.
1: Dados menguing Pak
0: deh. Ya, doang.
1: Bye.

Bang Presido je nyen cening matila sanango padewekan duaning padewekan ceninge mawakan beburon ya nanakinya.

0: Solahan kawan beguk ngapa ngapa itu do tur pasana laksana yang beli do adi cening joakan santunnya cening.
1: Matur sip semua Pak De.
0: Ini bela sip semua.
1: Ya makasih nih kiring bu WK aja dan kok ibu GWK kok ibu Sira dan yang siapa yang Bu Putri GWK, kita Pak De. Ini menikah mantan Pak De, yang mengatakan kiring segebak batang sinar bagi rasa dan lomba pecingkang yang mencemetan mantan. Yang mau pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Eh, ngesuk semua, Nenek Bella, ring batang tadi. Nah, ini sebetulan sekangin-kangin niki wenten Bu Adi Klungkung dari Madioko niki Kak Kunyuk daler. Udah kadek dengan nyong rayu Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ini.
2: Kunapi gak terpak deh.
0: Kak Erlang.
2: Nge, dang amian aja.
0: Dang amian, sehat kak.
2: Pak Man Kari.
0: Kantun.
2: Oh, Pak, saya aja Pak Man.
0: Eh, cari di luar.
2: Lagi nanti Pak De.
0: Terus.
2: Sang Bima membawa banglo.
0: Nih bawa semangkir di kalani do Sang Bima medalan power channel.
2: Enak kula kemarcai.
0: Ih nak kula adin beline sang kemarcai neneng.
2: Liyo saja ngaladayo.
0: Iyan celetekan irak saya aku. Cijak inan dayo mirip

0: De nyen dewo memedih teken semetuan dewo ne yo iya dina kula.
1: Sebab pade.
0: Nggih.
1: Sok nyarang pade.
0: Ayo dah.
2: Om swastiastu pade.
0: Om swastiastu.
2: Seragam pade.
0: Miki Pak Eman samping dia baca.
2: Om swastiastu Pak Eman.
3: Hati jak beluang dong sedang metapo jak gugul ben. Dan bo Prabu Saramio ja ja pulah-pulah medal ja matangi bo ada macam-macam terapi yang makin kan kanun bos yang Suryan yang dibunuh roh niki
2: laja ja Yendro Pak Man
3: nggih
2: om swastiastu.

ane kani do chang de wisita. Duh, adik bagus dewa. Kita wis ada sang ramo kita masih. Begin tu dewa, langsung semua gitu.

0: pindah ke Cihno kalah nenek Nadia.
1: Tak sebab ada Cihno tau ngenah je betul. Cihno mah wanto ado.
2: Apa? Senyak aneh.

0: Sejuang lapang.
1: Tunya kade dewo kas gedang itu.
2: Nyen tu.
1: Macam sing tadi kita nak cuma dah mawas yang musuh mula lanyak gua kene ragu waspada ragu jangan itu.
2: Sulap leling ser tu kide.
1: Nang kejang silu mento.
2: Nyen ada andu nak tahu.
0: Pak Man, sarang Pak De andu artas ngane andu galah.
2: Ingi.
0: Dia magat.
1: Masih mari cok ngusin aku.
0: Gantal saja bak batan sinar bagi rasa de.
1: Aku.
0: Kucing mang salamanya modogen. Dia mau pamit om
1: santi. Ingi. Sana tiwan bu EKBB bu mana de?
2: Burung.
1: Bulodo kau nak berdalam cok.
2: Bulodo nak mengklepat maro rayu bu ya.
1: Lah galah lah nak berdalam. Ne bulodo.
2: Ingi om swastiastu.
0: Om swastiastu. Yang yang mesin ABCD.
2: Ingi.
0: Eh dah erlang, usahkan niki kemarin siang dah erlang.
2: Ingi.
0: Yang macam ni yang najan mengkubang. Tukang lode kardiastik.
2: Ingi.
0: Prabu Krishna.
2: Mangang santra tuaning budi. Dia ngapi onen kiu ya?
0: Tuaning budi.
2: Nah, ido sang Prabu Krishna sana mangkin malih, mau bawa sini tuaning budi kau enten.

0: Inggih.
1: Kepale mi darto.
0: Inggih landur dulu landur.
1: Dada dosang kalil bagi.
0: Nah maka sami kepidarto yang. Nah kepah niku dada sekalih kewentenannya.
1: Dewi lan asuri sampah.
0: Wenten kekali niko Dewi lan asuri sampah.
1: Iti yang nuna mogi sang tapo micenin.
0: Wenten kekalih puniku nah didiang kedah manahnya mandoledang arsu sang tapo micenin pun didiang.
1: Ini budi tatwa.
0: Daging sastra ne budi tatwa ne gumanti jagi tunas iki areng ratu sang peragayan tapo
1: Dewi sampat lan asuri
0: lan kebaos Dewi sampat lan asuri sampat iya.

0: mawit ring saking paswecani ratu sang tapo yang presiden tata sauninge inik daging dagingnya ne
1: Tampura Pak Manggarong Pak Desi semua nih semeton agang gantal batang sinar bagi rasa dan loma plesing salam menyamodogen tiang mapami Om Santi Santi Santi Om
0: Yung miang mesin Rohayu semua Inggi, sana kangen-kangen dorong wenten ngeranjing Pak Mas.
2: No mana jauh, nampak wayang, sibuk mana mencaru,
0: okay, pino. Talar lagi panocing, enggak ada. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Yes, Swastiastu.
3: Ngarang yang gede, Niki.
2: Sido?
3: Nyang
2: bono nya. Oh, nyang bono ibi sampun menek ge.
3: Sampun boleh apa siki. Mungkin napi ya, mungkin ngambil buku Pak Man.
2: Nggih.
3: Sekarang dari ke Pak Man dak Pak De.
2: Nggih, niki kang yang bono aji tian iki Nirmana Oil iki. Nirmala dia.
3: Kira apa opo
2: to? Aji bon, aji tian sing bono.
3: Nggih, aji aji aji tian aji aji.
2: Dan kedona Nirmala. Nirmala ngemargi yang pemargi ni ke Ngusadin.
3: Oh ye, ye masa jadi kawet yang bapak.
2: Ye.
3: Sekarang Pak De ni kan Pak De Kapeng tu.
0: Ye.
3: Ye mungkin kawet yang tiang Pak Mas, sekarang Pak De melebong yang lenor kedona yang nak kemi lo serat yang enggak pang mahan yang enggak.
2: Ye, pang boleh aja. Aji Nirmala yang penasaran nyanyi yang bono nyanyi yang bono dan
3: Om Swastiastu.
2: Nah.

0: Swadharma. Tapi dia dah pegang dia.
1: Dedamang
2: ngan lepang anak.
0: Dedamang. Dedamang, demang. Ngan anak dia kecoh sendiri. Kecoh sendiri tu.

0: Kena kena dapat dia.
1: Kena kena kena.
0: Ngulah-ngulah yang raga pangnya. Kesumbungin, kau puji gen lingih tegah. Baru gede nak buat tahap dek nak lain ke sahang beten dia.
1: Nak cenik.
0: Oh, sini dek itu. Yang alih bawa ceraji sehingga mau menang je mau bawa je.
1: Kalau paman keras bunyi raga cenik pun bunyi di ni.

0: tujuan nih.
1: Mungkin ada tujuan.
0: Banyak ya? Nak ngendo, banyak yang kalah nyerah. Dekat niki dekat gede nang gede kenyak seram macam itu. Seperti sudah ini yo. Ros yo.

0: Kawang hidup aman.
1: Ah, mudah cerita Pak D kita.
0: Ya kenah nih kan kawang. Wah,
1: mungkin jepelah jepelah orang.
0: Oh, gitu. Sini tadi gitu.
1: Cakap puak.

0: ini kok pecut.
1: Pacut. Bekejang ya mata pacut.
0: Nah, ajak dijan bawa benah ngabo. Ya medan itu cing ada orang pelik jak kena benar benar. Pokok ni benar
2: gitu. Udang nak pecut.
0: Udang ada mana pecut banyak mak aku benar pasing. Bepelih anu macam kita ya pacok dah.

0: Apa ya kita ngepangjak misi yang kenal sing nyak nak gitu.
1: Jaga cara. Niang niang niki dijak udah menang bono kijak kelot pak Jo.
2: Yang bono kelot pak Man.
1: Siapa panggil Riki?
2: Niang
1: Rai Tian. Asal Rai niki dana aji Agus Tian niki karena mata Nirmala nika.
2: Oke.
1: Nirmawil.
2: Usia Agus di sana.
1: Dah.
2: Usia Agus tuncik.
1: jauh ragu.
2: Nih, dan uning yang nikah Pak Man, dalam pulau, Pak Man.
1: Rasakan bono dalam Riki. Nih, bukan bono.
2: Nih, Riki Pak Man, salang sarang Pak Made, mangga kena raja.
1: Nih, jadi kita indah dan berbeda. Kamu sah.
0: Oh, nih, saya kurang om swastiastu.
3: Swastiastu.
0: Iya, swastiastu.
3: Pak Ma, Pak De. Pak Tanta malah Pak Bang.
1: Ye, ratu. Nge.
3: Nge.
1: Nela ni.
3: Jadi ni nela betul ni munga.
1: Tuh, ni dah desi.
3: Oh, yang tebak. Rajang Pak De, sekarang Pak Ma.
0: Rajang.
1: Masuk semua kacang dan nana.
3: Ini Bella menit apa megarang. Tang harus ini Bella pokoknya meliang pam liang Pak Man.
1: Nah, jangan repot-repot kita enggak ngerti sarang dia.
3: Kebetulan Pak Detan Benten
0: tuh. Iya kan di puan mereka nggih.
1: Yuk, mak aja nih kalau
3: nungsi. Kami tinggal Pak Man sarang Pak De, niki yang belajar dangdang. Om Swastiastu.

Di bawah sana di kalanan nih do raksasa suruh penaku niki nampakan kewentanan di desang Laksmana.

Rasa gar gitu, egar. Mana kita sang suruh penaku duanin sampun nukti rupo niki tiwasan niki warna nih dulu.

Iya anak kejegek pasti ke sampun warna kulitnya beh dewe ratu jak putih gading cara ke lumadan anak kemawasan.

Tur maning rambutna Dewa Ratu selamna saat waluya mega ngemurir selam dadang dak tebal bening lantang.

0: Iya ndareh, lantas kenyamnya bejek ngemu gula gun madu kuma keluan-keluan minab ni kemanis manis ibe sang sur penake.
1: Bang ya, kok? Apa yang ya hilang ni? Ya?

0: Iya, namil man kin cingakan susun ni dene dewa ratu jak sat waluyo nyuh gading kembar niki nyangki jak begitu pun nang oman mot muang niki.
1: Kulian dane susu lambe kada nyuh nyuh ini. Atu rejang le gedang renteng wadai jak nyangki ada dene kan cara
2: lega blego.
1: Mon blego.
2: Pade apa yang leman tong yang jong sing nang niki.
1: Angge dagalang.
0: Be.

0: Me get a man.
1: Ken you when I will you, yang saja ke luong, buka cara nyogading kembar ben.
0: Kalah kan ben.
2: Kalah nyogading kembar.
1: Nah nyobulan ya menang.
2: Sik sama Pak Mas, sedang Pak De.
1: Mulut pangus ban buk desi mulut pangus saja. Ika jauh murid lo ngaso.
2: Nah sana ada lanang-lanang di kena banyak semangat dek.
1: Aduh, dia ambil orang yang nyugading dan yang sangat berdebak peka.
2: Ini pada seorang paman di tiang mengatakan cetak sarang samiring sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pelecing salam menyama dogen di tiang pamit paman pade om santi santi santi om
1: si bu desi menawi dah lintang ni ke
0: ini sangat terus paman
1: bu desi pun lintang ya
0: om swastiastu
3: om swastiastu.
1: Nah, ini sarang sira.
3: Tiang udah hari nih ke.
1: Pengubangan iki.
3: Nggih.
1: Udah dari.
3: Ngeling janine.
0: Ngeling janine.
3: Lah jage nanti Pak Denge.
0: Terus udah hari bawang salar tercimpa dan nikah pun bersuang mungkin.

0: Lah. Kalau luar ke sakit pikun apa sungnya tu sama dia. Tong belum
1: dekat. Pipi berkisut.
0: Punya berkeriput.
1: Bo bongkok tundun ni.
0: Bo mutih hang.
1: Bo mesti wan-wan ni jani.
2: Kita berkadak ni pak deh.
1: Yeah.

0: Mong among armau beradab.
1: Ejen tu.
0: Nah, gede bayu nu. Angkian lebih-lebih. Mekebat-kebat tinggi dangnya ma apa kalau kita jet dot yang meragatan.
2: Oh, mana menek undang gue sih. Ah,
0: kata. Buka dulu. Yes, kita dah.

0: nyak sing kata dari bung ya apa tagar ni di seger biar ada aja macamnya minat macam nyesel ni apa jadok kejemak malunian gitu boleh jemak kena ada bagi sikap begitu modalnya
1: no kan nindang negaknya apa tu
0: ayam tua tang won bayu tu mau won
1: ada mant yang mau kedai busan suud belodro mant yang masuk aja buat lah galak
0: belodro kek ada kadang dia hilang aja dong sedang nak ngapi yang pak apa yang nak tu hilang
1: aja nggih pak man pak derah jeung siar mugi kenal aja nggih sareng keluarga sareng suitro sejebak baten sinar bagi rasa den lomba plecing sareng sami don waru di seminyak liudeng di pura puse
2: artinya
1: nyaru-nyaru ya sing nyak maro kedeng jeung nyelese
2: ya
1: santi
2: udah hari
0: buak ladi bang di balai dadio temutik seluk di balai dangin
2: artinya
0: ngamun dong kan ya
2: udah hari ring kumpungan suksemu niki. Ing Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Ing Om Swastiastu.
3: Kale uban endi?
2: Sapa sira ireng titian iki menawi
3: teh? Yang saking Amerika.
2: Eh, yang jungut batu.
3: Yang king jungut batu.
2: Ing nggih menapi gatre.
3: Tiamu pera.
2: Ingi betawan, saya salben ikin.
3: Dia jemput batu, dia jemput batu, Pak
2: De. Bangli.
3: Oh, Bangli. Yang nyarengin, Cik, nah.
2: Terus, terus.
3: Terus. Pamupotan taen cukup.
2: Nah, tapi ini kita taen cukup, kocap ini pamuputnya, nih.
3: Nandang kuang sai-sai.
2: Sesai alis, sesai tepuk, sekuang kan masih napinya ni kuru.
3: Tadi pasi nyolo tukar.
2: Nah saat waluyo pasi kan mungkin nyolo tukar ada.
3: Luer geni mas makso lengit.
2: Saat waluyo ipun yapi wenten ring minyak ya.
3: Sai embo, sai kuang.
2: Serahino kirangan ken manton, bejin bin kuangan, bebakat bin lagi gitu, bebangpok bin lagi pindu gitu.
3: San si de antuk ngenami.
2: Wireh ke bando bernikita, niki seliusan ngelademan, nah niku pake wah masih bernitung. Masih
3: ya ni kepekan, man. Satu, selahnya satu.
2: Nah, yang penting ada telang.
3: Aduh, kita berjalan hidup, Pak De.
2: Nah, ada nyesel yang mesti hidup.
3: Ya, nah, yang penting Pak Made serang Pak Marah yang rahayu. Yang boleh ubat, sukses mau banget.
2: Nini, Ibera, ring pasar taban rahayu.
3: Semua rajang segat, Om, santi, santi, santi,
2: Om. Eh, sukses, Om.

0: ini sebetulnya ditiang sekain-kain ini karena yang kelungkung, kerangasem, bangdi, ini gianyar, dan ngeranjing ini. Gue ngaji putra yase, ngaji benesa rayu ini. Belaganyur, wangdi ini, ya siap. Dalam sementon ring banyar sanding babakan niki ganyar niki rayu niki wenten reken niki nah wenten dadong eka niki rayu sarang suami ingi om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Ingi om swastiastu.
1: Nyet ya niki Pak Dey.
0: Siro iring niki.
1: Siro saking kelan.
0: Kelan.
1: Nyet, tahun baru boleh masuk pisan.
0: Nyet sarang nak makarang, apa tu nanti ke tahun pisan.
1: Hando, kena si gatran ya Pak Dey.
0: Astung kare, kena.
1: Ingin.
0: Yang.
1: Ingin ingat yang.
0: Nyet pegat niki.
1: Ada
0: tiang
1: nih
0: ke
1: adiknya Kak
0: Lencu. Oh, adiknya Kak Lencu, rayu.
1: Jadi yang lagi nyarengin belajarnya.
0: Terus.
1: Masuk buku nih, ketemu boleh masuk. Nih, jadi tiang belajar Jayendra nih Pak De, Pak Mam. Jadi kawetin di tiang.
0: Terus.

Mumpung ada galah nu cenik keadaan di dewa, nada kutang kalah itu selegan yang melajah cenik. Kini yang kirana nyala menikir ayu.

tujuan jenenge melajah. Nah, sepatu luwire silis nungil dadi dewa duwak ngen kemane wekasan.

0: Iyan kedarmane jalan jening pas suwitrene kantine tuh pas tiga pacang tekuwen kene.
1: Ketemu Pak Mardi. Tidak ada kita ngaturin ke mata buku niki ampureng ya, kirang langsung ampureng. Pak Man, rajang Pak Man, nuki rayu sarang tamu.
0: Inge Bu Juru Suli.
1: Kecepatan sinar, lagi rasa dan lo melapetin.
0: Juru Suli niki nge?
1: Ya Pak Suli tiga.
0: Oh inge, ringkelan. Dia.
1: Pak Mardi, tak boleh ngakan centen pangin, kencen nika Pak Mardi.
0: Sira nika?
1: Tak boleh.
0: Oh, dan perwikan dan uning di Dianti.
1: Kenten okay, kenten pada tiang di kuto apa tiang
0: jalan. Oh kenten.
1: Yeah, kenten panggil tiang di udara.
0: Iya, yeah, mugi-mugi kena niki.
1: Iya, yeah, mugi-mugi dia kena sarang saminya padenya. Yeah. Pengonong dagang kantor renjija aja pada megenah mangdo rahayu sarang sami. Uputan di tiang antuk pramo santi om santi santi. Santi
0: oh. Inge suk semua jero suli ringkelan jimaran Badung niki. Ye, rayu dalar sementon tiang di panti niki, kena niki. Dalar sementon selat segara niki, rayu sarang sami rajeng. Nah, ya diatun ten bersida yang ranjing menawi te kantun monitor niki ring pesawat radio duwe nengge suk semua. Ayo rati do danan di tiang ampura niki duanin ke bandu adu galah. Ngih rahu diki di tiang ring rahino anggaro sana mangkin presiden nyarengan. Nah dengar acara duwe ni acara gang kadal pasti kenyane ake atur menawi te dedan manut ring kayun iwang di tiang pasti ke sampun ngih di tiang di kapiang niki menas pengampura ngih. Nabi to benjang malih jagi pacang arauh tangkil ring jeng duwe ne. Ye ratu dadane kena kopi muntat lugreja di tiang aturan paramu santi. Om santi santi santi om.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

yang terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Dharma itu laksana sifat sang surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Om
1: semua.
0: Swastiastu.
1: Om
0: Rakel
1: Swastiastu.
0: Andrei, pemirsa program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Muali, kecunduk sarang titiang, Agung Krisna Rakel Andrei, nemeni rai nani magian anggara 6 Oktober war sekali tali 6 likur, dengan FM 106,4 MHz, lan AM 1206 kHz, pro 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Siang nipun iki di tiang pacang nyarangin ide dani ring sesi acara teras UMKM. Kantos puputnya jam segi siang mulai jebas. Acara pun iki talar ide dani preside biar sayang melarapan aplikasi RRI Digital. Durusang download melarapan App Store atau Play Store ring handphone ide dani suang-suang. Tiasan pun ika acara pun iki talar live ring Facebook Pro4 RRI Denpasar. Durusang ide dani dadas menyaksikan langsung ye. Siaran pun iki ring Facebook Pro4 RRI Denpasar. Sambunang lali like, comment, talar share, siaran puniki. Lan malah jebas rakalan rai titiang taler ngaturang gela majaring rakalan rai sani arse membeli bagir kisaran sarang durusang dadas nyarengin ringgala on air 0361223361. Nah rakalan rai siangnya puniki ngiring acara teras UMKM ge pasti ke pacang ngicenin ruang kenten ngilan menghadirkan cerita pengalaman taler inspirasi saking para pelaku usaha sepisanan mengajak jak Irage sareng sami mengenal lebih dekat potensi sanewenten ring sekitar Irage nge. Nah masa ngeninin indek bahan pangan lokal rakalan rai nge menawi ta ubi ungu dados sinali tunggil pangan lokal sane cukup sering niki ditemui di masyarakat. Warnanya yang khas, rasanya yang manis, lan bisa diolah menjadi berbagai macam makanan. Sakewantan rakalan rai napike Irage sareng sami sampun benar-benar mengenal kandungan manfaat lan potensi ubi ungu, lan pasti tidak kalah menariknya niki punapi niki ubi ungu punike dados sinali tunggil potensi lokal yang ternyata bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah lan peluang ekonomi. Nah, melik bagang ngeninin indik puniki rekalan rai ring acara teras UMKM puniki pacang melik bagang topik menelaah konsumsi dan manfaat ubi ungu ring studio Pro4 RRI Denpasar. Sampun hadir narasumber owner Neo Nirmala Oil inggih punika Bapak Igusti Ngurah Amara Oke. Om Swastiastu, Rahajang Aji Mangku.
2: Om Swastiastu, Rahajang Siang.
0: Inggi, tu main kecunduk Mali, Mali ni kecik.
2: Suin ki, ya. Dan kecunduk ke serantokan kesibukan yang ki.
0: Sibukannya. Gye, tapi mana kesibukan Haji pungkeran pun ni
2: Oke, ni wau kemarin yang memberikan pelayanan terapi kesehatan dan pembelajaran secara singkat untuk menjadi terapis ring lapas Gianyar ni kini.
0: Lapas Gianyar. Kegiatan pun ni sering Haji lakukan ni
2: sering ni kini. Setiap hari Minggu pagi ada di Puspom Badung ni kini acara dalam rangka acara Badung Sehat ini yang mendukung programnya pemerintah Kabupaten Badung ini sudah yang baru 4 kali nyaringan di sana ini.
0: Artinya yang bisa mengikuti kegiatan punika masyarakat umum berarti?
2: Masyarakat umum di sana ya. Di sana yang juga ada diberikan fasilitas untuk memamerkan produk yang dan juga konsultasi kesehatan dan terapi kesehatan juga di sana ya.
0: Dadasnya majaring masyarakat tidak hanya masyarakat Badung, kentennya masyarakat umum yang ingin mengikuti terapi kesehatan puniki, silakan bisa datang setiap hari Minggu kenten jinge Puspom Badung
2: ya. Setiap Minggu pagi jam 6.30 sudah mulai. Beliau sangat antusias dengan program beliau yaitu Badung Sehat dengan diawali dengan gerak jalan dengan jalan santai dan tidak kalah pentingnya juga mendapat door prize juga di sana banyak dan banyak sekali yang namanya kuliner khas Bali juga banyak di sana. Selain tiang di sana juga.
0: Oke, yang ring Denpasar niki tiap hari Minggu kan wenten Car Free Day niki. Kalau Badung niki wenten acara Badung Sehat niki setiap Minggu pagi.
2: Pagi
0: Aji Nirmala Oil niki yang mengisi terapi kesehatan langsung plus ide dane bisa melihat produk-produknya langsung.
2: Dan tidak kalah pentingnya juga ada konsultasi kehidupan.
0: Ah, ya. Kenten yang agak-agak galau-galau. Tapi malah di tengah situasi ekonomi seperti sekarang ini, memang butuh kerja keras, inovasi dan kreativitas untuk tetap bisa bertahan di situasi ekonomi pun ini.
2: Iya, siap.
0: Inge nak aji niki mau sangen ini ubi ungu makin kenten gen napi sana mawinan aji puniki tertarik untuk membahas ubi ungu puniki napi ki memang ada sesuatu yang aji lihat di ubi ungu puniki yang memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Silakan aji.
2: Puniki latar belakangnya yang mengangkat tema masalah ubi ungu di hari yang di waktu niki sekarang niki yang sangat baik. Di mana beberapa minggu yang lalu yang dapat di-sharing sama Bapak Prof. Jawi, di mana beliau salah satu dosen di kedokteran di UNUD. Beliau adalah seorang profesor, beliau yang mengajar seluruh dokter katanya.
0: Kenapa bisa ketemu beliau?
2: Ya, begitulah yang namanya sudah sefrekuensi. Di saat itu temanya di mana spiritual dipandang dari sudut keilmuan kedokteran. Ya, terus sebelum beliau memaparkan temanya ke, dia sudah duluan memaparkan tema yang ini ke.
0: Wajib dari pengisi acara ini ke?
2: Enggak, dia selaku peserta yang dapat undang, tetapi apa yang mau dipresentasikan dia sudah duluan dia mengungkapkan kepada beliau. Nah, sehingga sefrekuensi sejalan ya di sana. Beliau sangat respect kepada Tiang, hampir setiap saat intens, istilahnya si halu-halu lah begitu di melalui HP dan termasuk kemarin juga sangat lama juga ininya apa namanya ngobrolnya pas yang di telepon pas yang di lapas memberikan pelayanan. Nah, di mana di saat itu beliau mengangkat ubi ungu. Ya, ubi ungu salah satu. Bukan mengangkat itu, hasil sharing kepada Tiang, terus menceritakan masalah beliau meneliti sebuah umi, yaitu ubi ungu, di mana sangat manfaatnya sangat luar biasa. Itu beliau penelitiannya. Ya, terus Tiang juga hasil penelitian sendiri, Tiang tampilkan sampai beliau itu membeli produk Tiang, seorang profesor yang membidang itu membeli produk Tiang, yaitu air nirmala itu, obat mata dan wajah itu dibeli, begitu dipakai berturut-turut selama 3 hari, terus 3 harinya lagi bertemu lagi, beliau sudah memberikan testimoni juga untuk ke kulitnya, yaitu di lehernya, wajahnya sudah bagus, tapi di lehernya itu merasa agak kakak kaku katanya. Begitu dipakai setiap hari selama 3 hari itu sudah banyak perubahan, kulitnya sudah merasa halus nih kangen. Nah, terus nyambung ke ubi ungu niki ya di singkat cerita kena panjang lebar ceritanya beliau masalah pengujiannya itu mungkin selama 2 tahun beliau riset istilahnya menelitinya nih ke beliau mendapat hasil yang sangat bagus. Ya, itu juga dibarengi dengan para peneliti-peneliti yang lainnya juga ya ternyata cukup banyak manfaat ubi ungu nikel kenten ya.
0: Oke, dari hasil penelitian beliau apa yang ditemukan dari ubi ungu nikel?
2: Ya, di samping nikel hasil penelitiannya nikel selain bisa dikonsumsi ubi ungu nikel yang cerita sedikit masalah bahan bakunya nih untuk obat untuk bahan bakunya ubi ungu nikel satu kenapa diangkat dengan penelitian yang sangat luar biasa. Ubi ungu ini bisa mendapatkan secara gampang dan murah harganya gitu, tetapi manfaatnya yang luar biasa. Nah, nikel yang diangkat sama beliau itu salah satunya untuk menjaga keseimbangan berat badan nikel. Dia sifatnya menahan nafsu makan.
0: Oke.
2: Ya, itu salah satunya.
0: Itu salah satunya. Kalau dari sisi kandungan vitaminnya apa yang diteliti dari beliau?
2: Kandungan ininya penelitiannya itu di mana yang bermanfaat itu sifat menahan nafsu makan. Itu salah satu. Yang kedua, kandungannya yang luar biasa untuk menjaga keseimbangan kesehatan jantung. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, bagaimana kadar gula di tubuh kita itu cukup seimbang kalau kita sudah continue memakannya gitu nih. Memakannya nih tidak jangan terlalu berlebihan itu menurut takaran-takaran beliau. Cukup memakannya 2 kali sehari. Pagi 250 gram yang kering juga kalau mungkin yang Kalau yang habis direbus mungkin 500 gram boleh. Pagi malam boleh 500 gram itu. Oh, itu takarannya gitu.
0: Takarannya. Ya. Artinya untuk pengolahannya untuk konsumsi agar bisa mendapatkan manfaat kesehatannya pun ini lebih baik direbus atau bagaimana nih?
2: Sama saja itu hasilnya. Hmm. Boleh direbus, boleh nanti gimana ya buat bubur nih kah boleh juga seperti bubur nih kah di blender dulu kemudian direbus ya cara penggunaannya juga sangat gampang nih kan,
0: ya. Oke, jadi bisa diolah dengan berbagai cara
2: kan, ya, kan, ya.
0: Untuk menjaga berat badan, untuk kesehatan jantung. Terusan pun ini kan manfaat lainnya apa kira-kira?
2: Untuk kadar gula.
0: Untuk kadar gula.
2: Ya, untuk kadar gula ya. Ya. Itu yang tiga, yang keempat untuk mata juga sangat bagus nih Kang, untuk kesehatan mata juga nih. Itu dah cara pemakaiannya pagi dan sore itu ya.
0: Oke. Nah, ini kan dari sisi napi wasane dari sisi kesehatan secara medis gitu niki. Tiosan dikonsumsi sebagai makanan niki. Menurut Ajik niki potensi lain yang bisa dikembangkan dari ubi ungu ini sehingga bisa memiliki nilai tambah misalnya jadikan produk UMKM penapi niki.
2: Ya, itu rencana ini ya, rencana tiang ke depan, keinginan tiang tening melihat pasar-pasar nih. Tiang rencana untuk membuat kapsul ke depannya, berbentuk kapsul.
0: Berbahan dasar ubi ungu.
2: Dan banyak campuran yang lain yang itu. Terus bisa juga untuk tiang buat cair, berbentuk cairan nanti gendeng ya.
0: Oke, fokusnya nanti untuk kesehatan apa nih Kak Ji?
2: Kesehatan hampir semuanya nih Kak. Bisa. Kesehatan jantung, sudah yang bilang tadi. Terus mata, untuk menjaga stabilan berat badan, gula darah, pencernaan juga ada di sana. Kemudian pencernaan, energi juga ada terkandung di dalamnya nih Kang.
0: Nah, berarti ubi ungu puniki sejatinya mempunyai ruang yang cukup luas kenten ge untuk bisa dikembangkan di masyarakat, tidak hanya dikonsumsi kenten ge, juga bisa dikembangkan menjadi produk bernilai tinggi. Untuk produk UMKM kenten ge. Kalau yang Ajik cingak niki di masyarakat kenten ge, napike masyarakat puniki sampun memahami manfaat ubi ungu puniki atau selama niki hanya mengenalnya sekadar sebagai bahan makanan yang bisa dikonsumsi?
2: Itulah sebabnya tiang mengangkat tema karena tiang melihat di masyarakat itu belum sepenuhnya, hanya segelintir orang aja. Ubi ungu ini kan baru nih, baru sifatnya, sehingga ini perlu dipopulerkan di berbagai masyarakat, kalangan bayi, dari bayi, anak-anak, dewasa, bahkan lansia seperti kita-kita ini yang sudah berumur lebih dari 50 tahun, itu kayaknya wajib mengkonsumsi itu, wajib memakai ubi ungu nih ke gendang ya, karena kandungannya yang luar biasa di sana dan manfaatnya gitu.
0: Nah, niki kan Aji rencana kedepannya ingin membuat kapsul dan kenten ge yang berbahan dasar ubi ungu dimix dengan bahan-bahan lainnya kenten ge untuk mendapatkan manfaat kesehatan. Sejauh niki, tapi kayak Aji udah ancang-ancang niki untuk melihat potensi bahan bakunya bekerja sama dengan petani atau bagaimana niki Ji?
2: Sudah, masalah apapun yang tiang lakukan itu tiang pasti sudah menjajaki seluruhnya. Baik bahan bakunya bagaimana dengan gampang apa enggak mendapatkan, terus harganya bagaimana, bisa terjual enggak apa enggak, nanti takutnya bahan bakunya susah nyari, lah mahal, yang berminat sedikit supaya enggak begitu, lebih baik yang gampang didapat, murah harganya, banyak manfaatnya.
0: Nah, selain sempat berbincang-bincang dengan Prof. Jawi, kenten nggih? Prof. Jawi yang merupakan dosen di Universitas Udayana, kenten nggih, yang meneliti tentang manfaat ubi ungu puniki. Kalau dari pengalaman Aji niki selaku pelaku UMKM, kenten nggih, dari pelanggan-pelanggan ataupun masyarakat sekitar niki, kira-kira pengalaman seperti apa yang Aji dapatkan dari mereka yang mungkin rutin mengkonsumsi ubi ungu puniki, Aji? Sehingga Aji mantapkan diri.
2: Tiang kan dapat masukan juga dari Pak Prof. Itu sangat bagus buat beliau, karena hasil penelitian tiang trust kepada beliau, percaya. Nah, sehingga tiang juga memiliki insting begitu, sehingga sudah sefrekuensi dengan beliau, mm-hmm. sudah sejalan, sehingga beliau sangat terbuka sekali, mm-hmm. Welcome, kan jarang yang begitu seperti yeah. beliau ini yeah. ke yang punya ilmu sedikit aja sudah diumpat-umpatin, ya. Ini beda beliau, mm-hmm. Semuanya dipaparkan dengan baik nih, kan, mm-hmm. ya itu enaknya bersama beliau.
0: Oke, nah Haji kan sudah berkali-kali nih mengembangkan produk baru, tenken-tenken nih dengan inovasi baru yang bersumber dari pengalaman pelanggan lah, atau sempat komunikasi dengan orang-orang yang berkecimpung di bidang kesehatan. Sejauh Niki, kira-kira ketika mengembangkan produk baru, tantangan napi yang sering Haji alami selain dari sisi bahan baku Haji?
2: Tantangan baru, segala sesuatu yang mulai dari baru itu kan sudah luar biasa. Naikkan pesawat terbang itu kan, itu baru mulai terbang itu dari menghidupkan mesin itu kan sudah luar biasa besar energi yang harus dipunya sehingga mampu terbang dengan sendirinya kalau sudah di atas. Ya. Niki dari awal kan sudah jujur sangat berat dalam pemikiran, terus dalam membuat permulanya itu sangat berat juga. Memang nanti kalau sudah jadi gampang kan, dan ya itu yang pikirkan sedikit berat, memakan waktu juga sangat lama kan, ya. Masalah survei bahan baku itu sudah di ACC sudah bagus, okay. dan yang sudah gampang, harga sudah deal juga, masalah harga, kemudian permulanya, kemudian mengimplementasikan kepada diri sendiri dulu di ruang produksi, kemudian baru ke publik. Untuk ke publik inilah yang membutuhkan energi yang luar biasa.
0: Iya. Hingga Haji mesandakan dumun ge rakalan rai malejeba setiang aturan galah macereng rakalan rai sani arse mebeli bagir kisarang-sarang durusan ring lan telepon 0361223361 menawi te melad uning ngeninin indik produk-produk dari Neo Nirmala Oil puniki durusan malejeba sejarang ge titiang pacang wali susan sane ngelintang pun.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Ogoh, ogoh. Ogoh, ogoh merupakan salah satu tradisi masyarakat Bali dalam rangka menyambut perayaan Hari Suci Nyepi. Ogoh, ogoh berasal dari kata ogah, ogah yang berarti sesuatu yang digoyangkan. Ogoh, ogoh termasuk seni patung yang berasal dari kebudayaan masyarakat Bali yang menggambarkan kepribadian Buddha Kala. Sehari sebelum Hari Suci Nyepi, saat pengerupukan, ogoh-ogoh diarak keliling desa dengan tujuan menetralisir energi negatif menjadi energi positif. Ogoh-ogoh merupakan karya kreatif yang disalurkan melalui ekspresi keindahan dan kebersamaan. Pada awalnya, ogoh-ogoh terbuat dari kerangka kayu dan bambu. Setelah itu, kerangka akan dibungkus dengan kertas. Seiring berkembangnya zaman, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ogoh-ogoh juga semakin berkembang. Masyarakat Bali kini menggunakan bahan berupa besi dan bambu yang telah dirangkai menjadi anyaman dan dibungkus dengan gabus atau styrofoam.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
4: Rekelan Rai Pemirsa, Program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Gimu Alik Sarang Yititia Agung Krisna Rekelan Rai, Reng Saisi Acara Teras UMKM G, Melibaga Ngeninin Indik Menelaah Konsumsi dan Manfaat Ubi Umu. Ubi Umu, ya kesarangin narasumber, Bapak Igusti Ngurah Amara Oke, Owner Neo Nirmala Oil. Majare Rekelan Rai, Sane Arsa Mobli Bagi Riki Sarang-Sarang, Durusang Ringlan Telepon, 0361-223361, Menawi Tawenten, pengalaman mengkonsumsi ubi ungu puniki, mengolah ubi ungu puniki, kenten ge terusang berbagi cerita talar. Utawi niki melad uning ngeninin indek berbagai produk yang dihasilkan oleh Neo Nirmala Oil puniki, kenten ge terusang ge dados melalui bagi riki sarang-sarang. Ringlan telepon 0361-223361 ge. Aji ge diwawu di awal sampai menjelaskan lumayan akeng ge ngeninin indek penapi sejatinya manfaat dari ubi ungu puniki untuk dikonsumsi agar bisa bermanfaat untuk kesehatan, dan rencana Ajik untuk memanfaatkan ubi ungu puniki dalam inovasi produk baru yang berbentuk kapsul kenten ge. Nah, dari pengalaman Ajik niki selaku pelaku usaha ge, sujatine seberapa penting pemahaman ngeninin indik manfaat suatu bahan puniki, maknane bisa mengubah bahan punika menjadi produk yang memiliki nilai jual dan bermanfaat bagi masyarakat niki, Ajik.
5: Begini ge, Adik. Sebetulnya hampir semua tumbuh-tumbuhan bisa dipakai obat nih. Berbagai macam dedaunan, berbagai macam umi-umian, berbagai macam buah-buahan, berbagai macam akar-akaran itu sebetulnya hampir semua bisa dipakai obat gitu ya. Mungkin tergantung si peneliti itu sendiri, termasuk tiang sendiri. Di mana tiang mau setiap mau membuat sesuatu atau produk, dia harus selalu memikirkan satu bahan bakunya yang sangat gampang, kedua harganya yang sangat murah, sehingga nanti kalau sudah menjadi produk bisa terjual untuk masyarakat, baik masyarakat bawah, menengah, apalagi masyarakat atas nih, kalau itu yang sudah pikirkan matang-matang. Begitu juga dalam pembuatannya nih, dalam pembuatan resep, begitu juga dalam mengimplementasikan untuk sampai menjadi produk siap jual ke, itu juga sangat penting yang pertimbangkan ke, ya. Dimana kalau ubi ungu ini yang tiang nilai itu sangat-sangat pas buat peneliti tiang UMKM yang baru seperti tiang ini, karena bisa terjangkau dari segi permodalan gitu, ya. Dimana produk unggulnya yang tiang ke depan ini ke, masalah ubi ungu sepertinya cair dan kapsul niki, ini yang rencanakan untuk dalam waktu dekat niki.
4: Oke. Okay. Nah niki di pasaran terkaitan nggih pasti kesampun wentan produk-produk lainnya yang menggunakan bahan dasar ubi ungu puniki. Apakah Ajik juga mencari referensi bagaimana produk-produk tersebut bisa menarik peminat masyarakat? Apa sebenarnya yang dicari oleh masyarakat dengan produk yang berbahan dasar ubi ungu puniki sehingga Ajik bisa mantapkan, oh nanti saya memeluncurkan ini gitu?
5: Ya, karena melihat dari campuran ubi bahan baku ubi ungu sangat yang gampang mencari, itu juga campurnya sangat gampang mencari, sehingga yang bisa mengambil kesimpulan saya akan membuat begini karena sangat manfaatnya luar biasa buat masyarakat ini. Karena masyarakat sekarang nikel kan banyak yang di pencernaan ki bermasalah, begitu juga banyak yang gula darahnya tidak seimbang, begitu juga energinya sangat lemah juga, banyak juga yang kegenutan kan nggih. Itu ada dengan adanya ubi ungu niki yang bisa membuatnya agar masyarakat niki bisa terjaga secara menyeluruh kan nggih.
4: Oke. Okay. Rekelan Rai Durusang Sane Arsa membeli bagi Reki Sarang-sarang Durusang ring lan telepon 0361223361 nggih melat uning aninin indek manfaat dari ubi ungu puniki ataupun produk-produk dari Nirmala Oil kenten nggih. Nah, Ajik ketika Napi Wastane membuat produk-produk baru, inovasi produk-produk baru dengan memanfaatkan bahan pangan lokal, pokoknya bahan-bahan lokal yang ada di sekitar puniki nggih. Mang Dene niki kan kepercayaan dari pembeli, dari pelanggan niki penting sekali kenten nggih. Apakah memang produk tersebut benar-benar bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan? Nah, pastikah Ajik juga membutuhkan legalitas ten kenten nggih. Nah, pikir Ajik memang sudah benar-benar berkonsultasi dengan orang-orang yang paham ya dari bidang kedokteran dan sebagainya kenten nggih. Oke. Mulai coba sih jawab niki Ajik nggih. Ring line telepon 0361223361 nggih. Om Swastiastu.
6: Om Swastiastu.
4: Inggi, selamat siang. Sarang sirai ring titiang niki.
6: Titiang panlohde saking wewedangan Tabanan.
4: Panlohde ring Tabanan. Inggi, durusang panlohde. Penapi niki.
6: Om Swastiastu, Dua Aji.
5: Inggi, Om Swastiastu, panlohde.
6: Ijin, Bu Geng, masalah kita.
4: Durus.
6: Iwau sampun kaudar oleh Dua Aji, itenin ini. Ubi ungu kan genten. Sampun piragian titiang akeh sampun ubi ungu niko menduwe manfaat bagi tubuh terutama mata, jantung dan
5: pencernaan
6: juga.
5: Stamina.
6: Nih niko sampun padaraji dumun. Niki berdasarkan pengalaman titiang niki aji.
5: Nggih, lanjut.
6: Mungkin cairan daunnya dari ubi ungu itu sangat bermanfaat juga, Mji.
5: Iya, betul.
6: Menurunkan demam.
5: Betul.
6: Karena tiang sampun mengalami dawak tiang oleh opnama karena DB.
5: Iya.
6: Tiang mengkonsumsi rebusan dari daun ubi ungu itu. Cuma dalam hitungan beberapa menit, trombosit tiang sampun dan terus naik begitu. Memuaskan aja.
5: Ya normal lah, kembali normal ya, seperti normal, biasa.
6: Ya, begitu ya pengalaman itu ya. Mungkin dari situlah mungkin seperti apa yang Haji paparkan tadi, mungkin banyak sekali manfaat ubi ungu itu untuk mendukung menjaga kesehatan kita.
5: Iya.
6: Saya sendiri sangat berterima kasih pada Haji RRI juga telah banyak memberikan edukasi tentang kesehatan bagi masyarakat Bali, terutama tiang Miki, karena tiang itu wawasannya sangat pendek sekali, tidak pernah kemana-mana, Pak Cik. Nih, Niko Wanten, Presiden Aturan Tiang, ini galah suk semua, ini wetan iwang atur, Tiang Nas, galah walian Tiang, Om Santi Om.
4: Suk semua, Niki Panlode, silakan ditanggapi.
5: Pun Niki, Egon Krishna, Titiang juga matur semua dengan Pan Lohde puniki karena sudah terus menyimak pemaparan Tiang dari awal ke sini ke RRI yang terus makin, dan tidak sedikit pun yang menjapri Tiang, Gung Krishna. Ada penyembuh juga atau disebut dengan balian, sering beliau mendengarkan katanya, yang beliau samping WA yang apa yang tiang berikan itu terus dipraktekkan di rumahnya katanya dan ternyata membuktikan juga. Okay. Ya, dan ya, saya juga berterima kasih banyak Pak Lode mengenai daun ubi ungun kini sudah memberikan masukan sangat bermanfaat buat masyarakat niki. Ayo bersama-sama mengkonsumsi produk lokal nih, walaupun sebatas umi. Tiang berharap juga Pak Lode, Pak Lode di sini di Tabanan, ayo tanam ubi ungu Pak Lode, sangat bermanfaat itu. Nih, kemungkin bisa satu hari pagi rebus satu biji, sorenya rebus satu biji makan kendan kenge, sangat sangat bermanfaat nih kenge.
4: Kendan nge. Nge susuma pan lode nge. Sane tiosa sane arsemuali durusang ringlan telepon 0361-223361. Kita titi angkat nunyantos niki nge. Nah Aji, dijawab dulu pertanyaan titi yang diwawu. Tapi kayak Aji juga berkonsultasi dengan orang-orang yang memang paham di bidang kedokteran kenten nge, untuk bisa memberikan legalitas nge, terkait produk yang Aji buat nge. Boleh coba sige wo. Ring 223361 sangre titi yang nge. Om swastiastu. Inge, selamat siang. Sarang sire ring titiang niki.
7: Pak Putra di Bangli.
4: Pak Putra ring Bangli. Ya durusang Pak Putra.
7: Inge tiang jagi dipakai kena resumur aji nge.
5: Inge siap Pak Putra.
7: Upi niko kladi napi.
5: Punika selo niko Pak, yang istilah Bali nya selo selo tap. Selo Bali tapi sana berwarna ungu nge. Selo
7: selo berarti selo bon niko nge.
5: Inge inge inge betet betet patet patet.
7: Siapa nih yang nanti ya mengidap penyakit jantung, jantung lemah apa bisa dimakan?
5: Inge, kalau itu kan bisa menjaga kesehatan jantung, dicoba aja mengkonsumsi dua kali sehari ya, paginya mungkin satu biji, sorenya satu biji, entar nge.
7: Oh berarti ada fungsinya untuk jantung nih?
5: Inge, inge fungsi untuk jantung, untuk menetralisir kadar gula juga, menyeimbangkan kadar gula. Pencernaan juga, stamina juga,
7: nge. Nge, nge, nge, sesemuji.
5: Nge.
7: Sesemu, Agung Krishna.
5: Nge, kenten telur, niki ya, Pak Putra. Seandainya kenten duwene loyo, niko bisa membangkitkan juga niko, kenten.
7: Nge,
5: nge, nge.
7: Om
4: santi-santi om nge, suksema niki Pak Putra nge, sampun nyarengin Muali, durusan ringlan telepon 0361-223361 niki nge. Si Nami Nyantos, Aji, menawi itu dijawab dumun, pitakin titi yang diwawu niki, silahkan Aji.
5: Nge, masalah apa nih Kak?
4: Terkait ketika membuat suatu ring 223361 nge, Om Swastiastu.
8: Om Swastiastu dong ya.
4: Nge. Titi Agung Krishna niki sarang sirah ring titi yang.
8: Tiang ini jelas saking celan jelas sulit ya.
4: Nge. Jelas sulit. Nge. Durusang bujere.
8: Atau aji tiang jadi matakan.
5: Nge.
8: Jangan bisa numas kenapa nenek ratu keselo nenek ratu.
5: Aung nge. Catat nomor WA tiang nge. Nanti di japri nge. Malah bos titi yang ngatur nge.
8: Nge. Ati tiang daging gula, jantung atau mentengkap.
5: Inge. Nanti tiang buatkan kapsul untuk ibu nih kalau supaya lebih gampang.
8: Inge,
5: dalam waktu dekat nih, dalam waktu dekat nih. Ampun kecatat nomor WA tiang.
8: Tiang daging numpah satu.
5: Inge, sampun catat nomor WA tiang.
8: Inge,
4: sukemar tu, sukemar. Inge, nah menawita nih kisah yang melat unik.
5: Inge.
4: Alamat ataupun nomor telepon dari Aji Mangku dicatat niki. Mali jebos niki udar niki Aji di akhir acara langsung niki nggih. Sane melan uning niki nggih. Nggih, silakan Aji.
5: Nggih, masalah niki yang pertanyakan Gong Krishna niki semua UMKM mengalami seperti ini kan pertanyaannya di mana di saat mau memproduksi ini ke di sana membutuhkan tenaga yang sangat luar biasa. Di samping permodalan itu sudah pasti. Sudah pasti. Memang kelihatannya sedikit, tetapi sedikit kali banyak. Membutuhkan packaging yang ini, membutuhkan baku yang ini, membutuhkan baku yang ini, plastik
4: belum lagi
5: ini,
4: izin-izin.
5: Ya, belum lagi yang lain-lainnya. Itu sudah luar biasa berat bahwa UMKM yang sedang mau mengembangkan usaha seperti tiang ini. Jujur aja, tiang sendiri sudah bagaimana semangat ini harus tiang pompa terus menerus supaya supaya tidak tenggelam, kan lah. Harus saya jalani semasih saya bisa, saya harus terus berinovasi, apalagi tiang mendapat kesempatan untuk mewakili Kabupaten Gianyar karena tiang dinobatkan sebagai inovator terbaik di Kabupaten Gianyar dan punya produk terbaik di Kabupaten Gianyar. Di saat ulang tahun kota Kabupaten Gianyar tahun depan, tiang siap berkompetisi di tingkat provinsi. Saya tiang harus berjibaku nih, semangat tiang tidak boleh kendor, kan. Walaupun sebesar apa, tiang harus lakukan nih.
4: Oke, ya baik. Inge rekalan rai inge sane arse mabibagir ki sarang-sarang durusang ringlan telepon 0361223361 niki inge. Artinya ketika Ajik mengeluarkan produk kenten nggih kepada konsumen, Ajik juga mengedukasi konsumen ten kenten nggih pembekasnya ne napi nilai utai manfaat dari produk puniki ten kenten nggih bagaimana cara penggunaannya untuk bisa mendapatkan manfaat maksimal dari produk punika.
5: Ya kalau masalah mengimplementasikan itu kan wajib ya. Yang dengan cara di medsos, di FB, di TikTok dan yang lainnya, baik pamer-pameran seperti yang tiang lakukan setiap hari Minggu di Puspem, itu tiang sungguh sangat-sangat luar biasa tiang mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Badung niki, sungguh sangat luar biasa tiang, terima kasih banyak. Begitu juga pemerintah provinsi yang sudah sangat dibantu niki UMKM-nya dari Disperinda, dari Bu Pursi Koster niki sudah banyak, termasuk Pak Koster juga sering memompa UMKM di Art Center niki, terutama di Kesiran Rawo. Setiap beliau hadir pasti dipompa semangatnya UMKM niki selain diberikan fasilitas itu nggih. Jadi tiang sebagai UMKM tidak mau istilahnya menerbangkelaikan kesempatan itu, yang harus jalani dengan sebaik-baiknya.
4: Inggih, Ajik pesanakan niki, ngiring sesi kaping kali, melayu bos muali, lanturang ringlan telepon 0361223361, titiang pacang muali, susan sanding lintang pun niki.
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
12: Dik, kita mancing yuk.
13: Boleh, mancing di mana nih?
12: Itu loh, di sungai dekat rumah, tempat aku sering buang sampah.
13: Banyak sampah gitu, emang ada ikannya?
12: Di, sudah sejam nih, kok umpan kita belum dimakan juga?
13: Iya nih.
12: Di, umpan kita dimakan.
13: Cepat angkat mancingnya tuh, pasti besar nih ikannya.
12: Iya, ternyata bukan ikan. Tapi sepatu yang aku buang kemarin.
13: Makanya tuh, jangan suka membuang sampah ke sungai. Bukannya dapat ikan, malah dapat sampah.
12: Aku janji deh, tidak akan membuang sampah lagi ke sungai.
13: Gitu dong.
11: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Perwakilan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Niki G, Niri, Niki Ring sesi terakhir acara teras UMKM menelaah konsumsi dan manfaat ubi ungu kesarengin Bapak Igusti Ngurah Amara Oke, owner Nio Nirmala Oil kenten Niki G. Nah, aja sadamake sampun wonten ring sesi terakhir kenten Niki G. Nah, pastike rekalan Rai G teler aja Niki ritat kala membuat produk inovasi produk niki kualitas tentu harus menjadi perhatian utama ten genten nggih. Napunapi ajik menjaga kualitas dari setiap produk dari proses produksi sampai ke tangan konsumen niki ajik.
1: Ya. Kalau menjaga kualitas atau dan higienisnya itu yang merupakan suatu kewajiban dan harus ini kan nggih. Itu syarat mutlak dari BP POM begitu juga dari Dinas Kesehatan. Tian juga kepingin juga bagaimana produk Tian itu supaya dapat nilai plus di masyarakat. Sedikit mau tidak mau Tian harus mengikuti apa arahan dari BP POM begitu juga dari Dinas Kesehatan. Di samping itu Tian juga punya penanggung jawab. Seorang apoteker tidak main-main juga nih, walaupun UMKM tapi ada yang penanggung jawab yang betul-betul mumpuni di bidang produksinya nikelnya.
0: Nggih. Artinya untuk menjaga kualitas produk. Nggih. Aji tiosan aji melakukan kegiatan nggih skadi terapi kesehatan di Puspom Badung setiap hari Minggu, kemudian di Lapas Gianyar juga kenten gitu. Nah, Aji juga membuka stand niki nggih di Gedung Kesiram Nawo. Bisa dipromosikan silakan Aji.
1: Iya. Nggih. Bagi masyarakat dimanapun berada, kalau membutuhkan produk dari Nirmala Oil apapun itu, silakan datang ke Gedung Kesirar Namo, tepatnya di barat kolam. Kini, seandainya yang pas yang tidak jaga pas sedang makan atau ke toilet, silakan diambil mantan, nanti taur di napi astana ring kasir nikel sudah seperti mall, makin ring art center makin kini. Berkat Ibu Putri Koster nih kini. Pemerintah Provinsi Bali sudah mendukungnya nih.
0: Okay.
1: Di samping setiap hari Minggu pagi nih jam 6.30 sudah buka juga di apa namanya di Puspom Badung nih. Itu dalam acara mau ikut memeriahkan dalam acara Badung Sehat.
0: Ya. Oke, nikah di Badung, di Puspom Badung, kenten ya. Yang mungkin di seputaran Denpasar, kenten ge ingin mendapatkan produk ajik bisa langsung datang ke Gedung Kesirat Nawa. Iya, nikah setiap hari nikah ajik ge.
1: Setiap hari.
0: Dari jam berapa sampai jam
1: dari
0: berapa?
1: Dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam.
0: Iya.
1: Ya. Kalau ada yang punya TikTok silakan boleh bisa check out di TikTok @neondermalaoilofficial. Sudah lengkap nih kalau kalau yang mau COD silahkan juga. Kalau mau pakai Gojek silahkan juga, gampang nih kemungkinan.
0: Oke, sekarang penting, sudah aktif berarti di TikTok
1: sudah,
0: ya?
1: Sudah, sudah aktif TikToknya, sudah ada adminnya nih. Sudah dibantu dengan anak-anak nih. Tinggal menghubung WA Tiang kalau sudah mau melalui Gojek. Banyak sekarang mau Gojek nih. Seputaran Denpasar kan dekat nih. Boleh Tiang kan membacakan nomor WA-nya?
0: Silakan,
1: guys. Yang dari Kedongan siapa nih kan?
0: Kedonganan.
1: Ibu siapa? Yang mau Ibu bilang beliin Kedongan lah.
0: Oh, Nika. Ibu Jerusuli.
1: Ibu Jerusuli. Nih, catat WA-nya nih. Silakan dijawab itu yang nih. 081 246 742 676. Lagi sekali Bu Jerusuli. 081 246 742 676. Nggih, nika nomor WA dia langsung silakan dijapri ya.
0: Oke, nggih. Selain di TikTok, Instagram gimana, Ji?
1: Ada juga, nggih, @neondermalaoilofficial juga.
0: Oke. Niki kala sempat nampakin jam siki siang, nggih, kayaknya rawuh riki dumun, nggih. Pebelibagan rahineuna mangkin, Aji, nggih sukses mopping banget.
1: Nggih, sukses mopping banget.
0: Nggih, sukses untuk Neo Nirmala Oil-nya dengan inovasi produk baru dari ubi ungu yang tunggu niki,
1: Aji. Nggih, siap.
0: Rakelan rai rawuh riki acara teras UMKM siang nipun niki, malah jiwa setiang pacang muali nyarangin ide dan ring sesi acara sadetiasan. Puputang titiang untuk para mesanti.
1: Om Santi. Santi. Om.

Raca dan rai inflasi tahunan Bali pada September 2026 mencapai 3,79%, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,28%. Tekanan harga terutama berasal dari kelompok pangan termasuk beras, cabai rawit, dan daging ayam ras di tengah kemarau panjang dan ancaman El Nino. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Ahris Sarwani, mengatakan risiko inflasi pangan perlu diwaspadai apabila El Nino berlanjut dan musim hujan mundur. Untuk menjaga stabilitas harga, BI bersama tim pengendalian inflasi daerah memperkuat gerakan pangan murah, fasilitas

si distribusi, pemantauan harga, dan kerjasama antar daerah guna menjaga inflasi tetap dalam sasaran nasional. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Om Swastiastu, Raja Ratu Jedane, Rakelan Rai, Pemirsa, Pro 4, TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Mulai kesara yang titiang, Agung Krisna, Rakelan Rai, Reng Sesi, Acara Ngelila Ulangun, Sada bagian pasti ke titiang Ibu Rakelan Rai. Untuk teman-teman Pak Bali, kantos puputnya jam kali siang Bali Jebos. Majarai Rakelan Rai, Sani Arse Nyarengin, Rusang Dados, Seringgala On Air, 0361-223361.

0: Perwakilan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Sigi Temang saking pokalane beli dek gembrot ngingi dipeli samen ke piar sarang-sarang sarang bangkir di tembuka gala on air yang lan telpon 0361223361 Ngi Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahajang siang bongge.
0: Inge selamat siang Nini Ita.
1: Inge padu.
0: Inge pun api gatra nih. Segar. Aduh, panas pisan. Tapi boleh niki yang adem-adem sampun ne.
1: Sampun boleh.
0: Tapi
1: panas je ne. Kepan je masa
0: tenten. Geng.
1: Gue pun api gatre.
0: Gatre becek kemantan niki ni.
1: Ne deko di studio tenten panas patu.
0: Ah, ton kesir-kesir angin ne. AC angin care.
1: Ingin lah temang oke.
0: Inggi temang napi niki.
1: Uyang uyangan he.
0: Hah?
1: Uyang uyangan tu.
0: Uyang uyangan genten.
1: Rako sidan.
0: Oh inggi jantas temen nge.
1: Kene panas naja uyang uyangan. Kadi melihat mata jek jen awang awang asan.
0: Sake wanten ngidang bubuk biasane niki.
1: Ya.
0: Sake wanten sirap biasane siangnya ngidang niki nini.
1: Ini sampun kiap ngidang, kok
0: ya? Ini sampun kiap je pasti ngidang ye.
1: Pasti ngidang, nanti kau buat kiap apa sirap, kok ya? Kalau dan ngidang di tengah kangen di sisi, kita kok ya? Berangin. Cita sarang sami, sebetul seneng nyarangin perempuan untuk enak raja. Oke, emang tu kena serta, bongge.
0: Inge.
1: Sup semua tu galan ini. Mau pamit om tadi om.
0: Inge, matur sup semua niki, nini, inge. Sani sampun nyarengin niki, nini ita, niki inge. Ringlan telpon 0361223361 niki inge. Sanggre titiang niki, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo. Nggih, aduh kengken niki menawi ta ampuang angin niki.
2: Iya, penikan kok nggih pirang sih ya. Halo.
0: Nggih, sampun.
2: Pun masuk kok nggih.
0: Sampun niki sampun.
2: Nggih, kok nggih pirang di tiang saking driki.
0: Nggih, sareng sireng niki.
2: Yang ini Ayuna.
0: Ah, ini Ayuna. Pun api gatre nih.
2: Nggih, asteng kare, becik-becik nggih. Nggih, pun api kocap sungkan, kok nggih sungkan nggih.
0: Ah, tena alit napi.
2: Oke, enten. Pun kenaan.
0: Sampun.
2: Nggih, asteng kare, dengogi kenak ngelantur nggih, sareng keluarga. Nggih. Nuna tembang nggih.
0: Nggih, tembang napi.
2: Napi wastani ke tukang sampah atau enggak?
0: Tukang sampah, pih ratu geng. Antang-antang tukang nyampat niki.
2: Niki panas-panas pang ringgem niko.
0: Geng.
2: Sambil niki merakentan nyait-nyait kide.
0: Oh, geng semangat pokok niki geng.
2: Geng. Geng rajang tugas geng. Waktu ini kita, ini kita rajang ini. Masanda niki panas-panas. Geng. Gongge, nitian ge, maka terus kita sarang sami ge. Untuk perempat ring dijo pada megendah dongogi setato kena niki walaupun panas ya margi angin ge. Tua darmo. Inge gongge. Yang pamit om santi om.
0: Inge, matur sesaman ini ayo nangis sani sampai nyarengi. Nah, sudereng temang rakelan rayu dan sani ngelintang dumun.
3: Raka dan Rai suka bergoyang dangdut? Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Pagi, Bu Agung. Wah, rajin sekali bersih-bersih halaman.
1: Pagi juga, Bu Fitri. Iya nih, Tiang mau ada odalan di Merajan. Oh iya, nanti sore ikut kerja bakti kan?
0: Siap, Bu Agung. Insya Allah, nanti ibu-ibu juga saya ajak ya. Sekalian bantu bersihkan sampah-sampah plastik.
2: Beda keyakinan, beda cara beribadah. Bukan berarti ada jarak di antara kita. Indonesia kuat karena kita rukun, saling menghargai, dan saling menjaga.
3: Suara Budaya Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali nggih. Sedaya mangkin Rekelan Rai Muali Titia Agung Krisna nggih buka gala on air ngelan telepon 0361223361 nggih sanggra titiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rahayu Siang, Bu Gung Krisna.
0: Nggih, selamat siang niki Kak Dania nggih.
1: Kak Dania ngelan sanur Bu
0: Gung. Nggih.
1: Penapi Gatra, Bu Gung.
0: Gatra becek kemanten, Kak Dania.
1: Di antara enak, segar, kencang, semangat, nyarangin Bu Gung siaran.
0: Nggih, tetap jan ben ngajeng, nggih.
1: Nanging panasnya cetak.
0: Membara pokok deh niki.
1: Niki sampun kangnya semangka manten, emang detis yang gede.
0: Nih, Niko kan sampun mantap nih, Kang.
1: Niko manten lebih jang, nanging gede, gede, gede. Pengtis mantan kolongan di jantan.
0: Nggih.
1: Ini numpas di jantan di pasar Meregan. Pasar Pemeregan. Makin ngasang tembang.
0: Nggih, tembang napi Kak Dania.
1: Tembang ini napi ini dia. Napi wasanya. Taman Impian saking Mang Yuli.
0: Taman Impian. Nggih.
1: Nggih, menikah mantan Bugong. Kajang Gung Krisna, Raja Tugas, yang mempamitum, Santi.
0: Inggih, mater, suksema Kak Dania, inggih, sani sampun nyarengin, inggih. Sada makin wali, ringlan telepon 223361, inggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, atu.
0: Inggih, selamat siang, Niki, beli Rangga Pastawa, inggih.
2: Inggih, Rangga, atu.
0: Inggih, penapi Gatra beli Rangga Pastawa. Kenak mantan niki.
2: Sekarang itu cuaca panas star.
0: Sampun muka takilan niki.
2: Tunggu jam 12 pun muka takilan.
0: Gini. Yang penting sampun mendaging waduk niki.
2: Niki pun paling bos marang wedang.
0: Gini.
2: Ini pas tembang. Terus nama tilar nih Dinar Kayanti.
0: Terus nama tilar kenten nih. Coba titian.
2: Dinar Kayanti.
0: Terus nama tilar. Oh, geng.
2: Moga terus sekarang sami kemantan itu.
0: Oke.
2: Om Santi, Santi Om.
0: Inggih, mater susama beli Rangga Pastawa. Geus sanes sampun nyarengin. Sare mangkin teman-teman rekelan Rai saking Mak Mang Yuli Taman Impian.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
2: Itu sudah dekat.
1: Mana sih, Bu? Kok nggak ada tulisannya?
2: Ada. Itu tulisannya.
1: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
2: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
1: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya
4: Bali. Ada kelan rai rawar kidumat itu yang nyarangin ide dan ring acara ngelila ulangun dia malah coba sering jam kali siang perempat RRI dan pasar pacang meskian sarang perempat RRI Jakarta jadi ngemeletin siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara Nunda Sampura menawi tau yang tani waktu titiang lan pasti ketetap satia ring perempat RRI dan pasar titiang Agung Krisna ngusur mepamit puputang titiang antung uncarang para mesanti Om Santi Santi Santi Om.

Abang Po, Kwani mengingatkan pentingnya pengembangan bakat anak melalui pendampingan yang sesuai minat, usia, dan kebutuhan anak. Ketua Umum Kwani Nani Hadi Cahyanto mengatakan kemarin, agar aman dari informasi berbahaya dan perundungan. Upaya ini diharapkan membentuk generasi yang sehat, percaya diri, kreatif, dan berempati.

Expo Wayang Jogja Naik Karnaval atau WJNC digelar di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta 5 hingga 7 Oktober mendatang untuk memperkuat daya tarik kota sebagai destinasi wisata dan kota budaya. Kepala Dinas Pariwisata Yogyakarta Lucia Daning Krisnyanti mengatakan WJNC ini menjadi wadah perayaan budaya pariwisata ekonomi kreatif, olahraga dan kreativitas masyarakat. Karnaval yang menjadi puncak HUT ke-270 Kota Yogyakarta ini mengusung konsep street art dengan tema cerita pewayangan dan melibatkan peserta dari 14 kemantren. Rangkaian acara di pentas musik seni budaya, kendaraan hias serta penampilan delegasi dari sejumlah daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi.
1: Di meja Kartel Bang Po, seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ke Semarang, Abang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya Kang Titi Sambo, Abang Po. Nanti bakal menghadirkan, tadi katanya ganti kursi ya Kang Titis ya. Oke deh, ntar ya Kang Titis aja yang baca deh. Ayo sapa dulu yang di Semarang deh. Halo, selamat siang Kang. Mas ya, mas ya. Lah kenapa suaranya masih di mute? Buka dulu dong. Aduh. Itu.
2: Aduh, jadi gak.
1: Nah.
2: Apa kabar Pak Nova?
1: Kabar baik. Alhamdulillah. Harusnya panggil mas ya, bukan Kang ya.
2: Iya, kalau Kang itu lebih ke Jawa Barat.
1: Jawa Barat ya, benar-benar benar.
2: Jawa itu kayaknya mas sama mbak gitu.
1: Iya, kan. Iya. Kayak kaya orang sana gitu ya.
2: Mas ya, Boy.
1: Iya. Mas Titis gimana Semarang?
2: Semarang hari ini puanas, Pak.
1: Oh, puanas, fual ya. Iya dah. Tapi kan udah musim ember-ember ini, belum ada tanda-tanda mau hujankah di sana?
2: Kayaknya kok belum ya, Pak ya.
1: Oh ya udah.
2: Aku tunggu seminggu belum ada.
1: Sabarlah ya. Ini ujian dari Tuhan yang harus kita jalani ya.
2: Gantinya kungkum di kamar mandi aja lah.
1: Oke deh, Mas Titis. Hari ini katanya ganti peran ya, ganti toko ya.
2: Oke, ini sebetulnya siang hari ini kita mau ngobrol dengan Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang nih, Po, ada Bu Indria Sari. Tapi karena beliau masih ada kegiatan lain, ini nanti kita akan ngobrol juga tidak kalah seru ini dengan beliau, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, ada Bapak Dr. Samsul Bahri begitu, dan sudah hadir di studio juga
1: ya, ini Pak. Saya sudah lihat penampakan dari Pak, penampakan sih ya. Saya sudah lihat Pak Samsul hadir ya. Selamat siang Pak Samsul.
3: Selamat siang Bu Nova, apa Mbak Nova ya?
1: Mpok Nova. Kalau ibu formal banget kayaknya. Berasa di mana kita ya, Mas Titis ya? Iya deh. Kabar baik ya, Mas ya?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Tadi sampaikan Mas Titis, suasana Semarang ini masih suasana panas.
2: Panas banget ya, Pak.
1: Iya, alhamdulillah. Nikmatin dulu lah puas-puas panasnya ya. Oke deh, Mas Titis, biar panjang waktunya ngobrol sama narsum kita pada hari ini, Pak Samsul, silahkan ya. Saya kasih waktu dulu. Nanti menit 30 kita kembalikan ke Aye ya. Jangan bawa pulang ya.
2: Siap.
1: Oke, siap. Silakan, Mas.
2: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih Pak Nova tadi yang sudah memprolog kita ya siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol banyak ini ya, satu topik tentang pecinan Semarang, sebuah kota seribu cerita. Berbicara tentang pecinan, setiap daerah pasti ada ini. Setiap kota, hampir di semua kota di Indonesia ini pasti ada sudut kota yang ada pecinannya begitu. Nah, uniknya di Semarang itu seperti apa? Nah, siang hari ini nanti kita akan bahas bersama dengan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

0: pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya nanti seputar pecinannya kota Semarang ini, bedanya mungkin dengan tempat lain seperti apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul, bisa melalui teleponnya Perumpat RT Semarang di 024-8316-661 atau nanti bisa melalui Perumpat Jakarta juga ya. Baik, saya ke Pak Samsul dulu. Pak Samsul, seperti saya utarakan di awal tadi, setiap kota itu kan pasti ada sudut pecinannya begitu Pak. Nah, ini berbicara tentang pecinannya kota Semarang, ada cerita apa sih Pak ini yang membuat pecinan Semarang itu lebih istimewa begitu, apa Pak ini Pak?
1: Ya, selamat siang Mas Titis dan para Perumpat RT Semarang,
0: pendengar Perumpat RT Semarang dan juga nasional nih Pak.
1: Ya, hari ini kita diundang dalam rangka terkait dengan pecinan. Siapa bilang pecinan cuma buat Imlek doang. Kadang kita memang kalau bicara pecinan, mesti kita berpikirnya wah kawasan tertentu gitu. Tapi ternyata Semarang tidak juga. Di Semarang ini kan kawasan pecinan terkenal di daerah Semarang Tengah ya, di kawasan Keranggan. Nah, berapa tahun-tahun 1997-19 itu pernah direvitalisasi.
0: Oh gitu.
1: Kita mencoba dengan gayanya, kalau di Surabaya Kia-Kia, Semarang kita mencoba untuk kembali merevitalisasi bahwa kawasan pecinan itu bukan kawasan semata-mata oleh tertentu.
0: Okay.
1: Jadi bagaimana kemudian masuk satu destinasi
0: wisata.
1: Maka kemudian kawasan pecinan sekarang sudah dikenal dengan kawasan kuliner Semarang.
0: Okay.
1: Bermacam makan menu yang ada di sana itu sudah sudah dicicip orang banyak ya.
0: Oh gitu.
1: Bahkan kok waktu itu kalau enggak Jumat malam, Jumat malam, Sabtu malam itu sudah buka minggu gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Sampai sekarang. Kemarin kan sudah dilakukan tiga kali revitalisasi kalau nggak salah kawasan kali Semarang dan mural etnik
0: ya Pak ya.
1: Jadi di sana sudah diada perkara. Kemudian di sana juga kita membuat satu apa yang bisa ditonjolkan ketika kawasan pecinan itu menjadi satu kawasan destinasi.
0: Oke.
1: Maka kami di Sputpar kemarin sempat meluncing namanya ekonomi baru, launching desa wisata ke-14, desa wisata
0: okay.
1: Keranggan hebat.
0: Nah,
1: akhirnya bagaimana kemudian pecinan sudah bagus, destinasi wisata juga harus ada, kelompoknya juga harus ada, sehingga masyarakat semakin dikenal, semakin ada kelompok yang lebih komunikasi dengan pemerintah kota Semarang. Itu Mas Titis.
0: Jadi mungkin apa ya Pak ya, metamorfosa dari pecinan kota Semarang beralih jadi destinasi wisata begitu ya Pak.
1: Betul.
0: Bukan hanya sebuah kawasan begitu ya Pak ya. Kalau dulu memang mungkin lebih apa ya Pak, lebih condong hanya oh itu kawasan khusus untuk saudara-saudara kita Tionghoa begitu ya Pak ya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang lebih ke apa namanya tempat wisata, destinasi wisata, dan brandingnya mungkin lebih ke itu tadi Pak, kuliner begitu ya Pak ya.
1: Betul Pak.
0: Yang dijajakan di sana itu apa, memang makanan-makanan peranakan atau juga ada makanan-makanan lokal juga Pak di sana Pak?
1: Peranakan pasti ada, tapi lokal juga ada.
0: Okay.
1: Jadi bermacam-macam makanan ada di sana. Tahu sendiri bedakan gitu Mas.
0: Oke. Okay. Nah, di pecinan ini kan ada banyak gang sih Pak. Itu ya, ada gang pinggir, ada gang waru. Ini pasti mereka punya branding sendiri-sendiri dong Pak untuk itu. Nah, posisi mungkin untuk kuliner ini sendiri apakah di semua gang itu juga ada ini Pak?
1: Kita berharap memang ada, harus ada. Jadi jangan nanti masyarakat di sana hanya ditempati salah satu tertentu. Jadi masa gini aja. Jadi harus setiap gang harus ada.
0: Oh gitu.
1: Mungkin bermacam ini, mungkin makanan apa, mungkin ada bapao, atau mungkin makan apa, sehingga masyarakat bisa menggilis satu persatu tempat makanan yang ada.
0: Okay.
1: Nah, di satu lain juga pemerintah Kota Semarang sangat mensupport, mendukung ini. Maka kemudian kemarin itu ada namanya festival
0: Mooncake Festival.
1: Nah, itu juga ada atraksi budaya yang lintas etnis, rasa lumpia dan wingko.
0: Okay.
1: Nah, itu Bu Wali hadir sendiri. Bagaimana perhatian Bu Wali sangat sangat
0: luar biasa
1: untuk bagaimana destinasi Kota Semarang itu harus hidup dan hidup dan berkembang gitu.
0: Okay. Jadi kota Semarang ini kan mulai bermetamorfosa ya Pak Samsul ya. Dari mungkin dulu kota perdagangan, kota persinggahan kalau orang dulu bilang, tapi sekarang bermetamorfosa menjadi mungkin kota wisata, mungkin Pak, destinasi wisata. Betul. Seperti apa kemudian Pak, kawasan Pecinan ini juga menjadi satu kontribusi khusus untuk pengembangan pariwisata di kota Semarang Pak?
1: Ya betul, kita kalau mau lihat di kawasan kota lama dulu, atau Semarang kota lama ya. Dulu kita menulis kota lama mesti kotanya sekitar situ. Maka muncullah kawasan kota lama dan sekitarnya. Ada kawasan Kauman,
0: Kauman betul,
1: Layur, atau mungkin Arab, ada Kampung Jawa. Nah Kampung Pecinan ini juga ada. Maka kemudian di tahun ini Bu Wali, ayo konsen sekarang kita bagaimana kemudian kawasan Pecinan ini menjadi salah satu kawasan destinasi. Maka kemudian kalau kita lihat Sabtu Minggu ada di alun-alun Kauman makanan kuliner, sekarang di Pecinan juga ada. Sehingga ini connect-nya nanti kalau ke Kauman mungkin tinggal nyebrang ke Pecinan, sehingga ini menjadi satu kawasan kuliner di Kota Semarang. Itu. Jadi bagaimanapun pemerintah ini terus mensupport, mendukung untuk Kota Semarang terkait dengan sektor pariwisata khususnya destinasi gitu Mas.
0: Ini bisa dibilang pengembangan dari kawasan kota lama nggak sih Pak? Ini kan berdekatan ya Pak, Kauman, Pecinan, kemudian dengan kota lama juga. Seperti kita tahu bahwa kota lama ini sudah menjadi apa ya Pak, destinasi unggulan dari kota Semarang begitu. Kan tetap butuh apa ya, destinasi-destinasi penyangga. Tadi ada Kauman, ada Pecinan seperti itu. Nah seperti apa Pak kemudian animo ya, animo masyarakat yang ada di kota Semarang sendiri sebelum mungkin masyarakat dari luar kota melihat adanya rebranding lagi dari kawasan Pecinan ini Pak?
1: Ya betul, memang selama ini kan orang masih dengan hafalnya atau tahunya kawasan kota lama.
0: Betul.
1: Maka kemudian kita tidak fokus di kota lama, tapi kawasan Semarang kota kawasan Semarang lama.
0: Semarang lama.
1: Ada di Kampung Pecinan, ada Kampung Kauman, ada Layur. Itu semua sudah dibuat jalur, dibangun oleh dari Kementerian PUPR.
0: Kementerian
1: anggaran yang luar biasa untuk Kota Semarang. Jadi bagaimana kemudian etnis ini kita satukan menjadi salah satu destinasi wisata. Nah, selama ini mungkin sudah kita hafal ya, kota lama itu siapa tidak kenal. Orang ke Semarang mesti di kawasan kota lama. City Walk nantinya ke depan. Harapannya gitu, tapi baru Sabtu kita laksanakan. Harapannya sih, ini iso sampai full seminggu ya. Tapi kan enggak mungkin si proses lama gitu. Jadi memang kawasan kota lama, kawasan Pecinan, Kauman dan Layur itu menjadi satu prioritas untuk pengembangan salah satu destinasi di Kota Semarang.
0: Baik. Nah, tentu ini menjadi kebanggaan kita bersama begitu Pak Samsul ya, Kota Semarang ya. Semakin terkenal dengan wisatanya begitu. Wisata itu menjadi salah satu penyangga yang ada di Kota Semarang begitu ya, Pak Samsul ya. Dimana saya melihat sekarang Pak, mungkin Kota Semarang tuh mulai beranjak dari mungkin wisata destinasi juga ada wisata event gitu Pak. Event Kota Semarang kan banyak sekali Pak, event wisata Pak. Mungkin kedepannya Pak yang mau digagas di kawasan Pecinan atau kota lama mau ada apa lagi Pak? Atau yang sudah existing ada apa ini Pak?
1: Ya Mas Dedis, kita kemarin teman-teman dari Smart Cris ya, dulu namanya Smart Cris, sekarang namanya kita ubah Smart Cris Event. Jadi di launching di Mall 23. Nah, jadi harapannya kita yang mungkin kecil kita event. Bagaimana kemudian event di Semarang itu harus terus berkembang. Di Semarang ini event mungkin mungkin kemarin kita berapa kali lihat ya, mulai yang nasional kemarin MTQ ya,
0: betul.
1: Ya ini salah satu yang luar biasa ya. Kemudian kita juga kemarin ada juga festival kota lama, berjalan di kawasan kota lama juga tuh, sampai tanggal 4 sampai tanggal 20. Di sana Semarang Folklore, ada pembukaannya bagaimana menghadirkan kembali budaya-budaya kota Semarang, tidak hanya etnis Cina, Jawa, semuanya ada, Arab ada.
0: Ada ya, Pak,
1: bagaimana kemudian untuk mempersatukan bentuk destinasi di Kota Semarang tidak hanya tonjol ke salah satu ini, tapi bagaimana kolaborasi gitu. Mm-hmm. Jadi maka kemudian ada ke arah kita sebelah barat, mungkin ada kita lihat Sampokong. Sampokong juga punya ada Pak. Di tengah Lawang Sewu. Nah, inilah bentuk Kota Semarang plus berbenah diri untuk menjadi satu tujuan wisatawan ke Semarang gitu.
0: Karena untuk apa ya Pak, segala macam fasilitas sudah ada, bandara kita sudah punya, kemudian stasiun juga ada, jalur darat gitu ya Pak ya, jalan sudah semua gitu kan, tinggal kita meng-generate lagi Pak, itu Pak, pariwisata yang ada di Kota Semarang begitu. Ya, baik, monggo Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada, yang ingin bertanya seputar pecinan Kota Semarang begitu ya, dengan mungkin bedanya dari kota-kota lain, atau mungkin dengan Jakarta juga ada kawasan pecinan begitu ya, itu bedanya apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul Bahari. Baik, sebelum nanti kita kembali ke Pak Onova, Pak Samsul ya. Ini kan kawasan pecinan Semarang ini kawasan yang sudah ada sejak dulu begitu. Betul. Pak ini juga saudara-saudara kita
1: kawasan pecinan itu mungkin sudah 2-3 tahun yang lalu ya.
0: Nah,
1: jadi kalau kita ngomong pecinan Semarang, kita nggak sedang ngomong satu gang saja. Kita sedang ngomong tentang sebuah kota dalam kota.
0: Kota dalam kota ya.
1: Maka kemudian usianya hampir lebih 2-3 tahun. Maka kemudian sejarahnya begini. Tahun 1740 itu terjadi tragedi geger pecinan.
0: Geger pecinan ya.
1: Di Batavia. Maka kemudian banyak warga Tionghoa yang mengungsi ke Semarang. Maka mereka di bertempat oleh Sunan Kuning, mungkin sekitar di barat ya, di sekitar Kali Semarang. Disitulah awal mula pecinan, dari yang awalnya hanya tempat pengungsian berkembang jadi pusat perdagangan terbesar di Jawa Tengah. Itu salah satu sejarahnya. Maka kemudian kalau kita kenapa di tepi Kali Semarang, itu kan pertanyaan gitu. Maka karena dulu semua distribusi barang itu lewat kali. Kali Semarang itu kan dulu tempat
0: lalu-lalang kapal ya Pak ya.
1: Iya, kapal. Maka jadi kelenteng Taikasi yang mungkin di Gang Baru itu, Gang pinggir Pasar Johar itu semua satu ekosistem dagang yang terhubung dengan lewat Kali Semarang. Nah, itu jadi Semarang itu mungkin dulu terkenal dengan dagang jasa, pelabuhannya bagus. Siapa yang tidak mungkin kenal ya pelabuhan Semarang.
0: Betul.
1: Paling besar. Tapi sekarang ya harus
0: dikeruk terus ya, Pak.
1: Dikeruk terus ya. Itu. Kemudian kita mungkin terlewatkan ya. Kapal kurs di Semarang ternyata luar biasa loh, Mas Dedis. Setiap tahun hampir 24 kapal kurs loh, Pak.
0: Kurs ya.
1: Sekali kapal turun itu 3.000 pengunjung, 3.000 wisatawan
0: orang ya, Pak.
1: Di Eropa. Nah, itu bagaimana kemudian kita untuk menyambut mereka, para pelaku wisata ini mungkin dari biro perjalanan itu. Kalau dulu saya 2017 di Sputpar itu pernah di sana lihat kapal kurs lewat aja. Jadi mereka tidak pernah berhenti lewat hanya ke Borobudur. Waktu itu masih wali kota Pak Hendi. Kita itu ada peluang untuk kapal kurs loh Pak. Tahu Mas? Kita coba nanti kali-kali kita ajak welcome drink lah pagi-pagi.
0: Masa gak diampirin gitu
1: ya, Pak? Betul. Maka kemudian komunikasi dengan bironya. Pada saat itu di Holo-Balai Kota kita welcome drink. Kita siapkan UMKM. Ada pakaian-pakaian, ada pakaian, jadi mereka beli, akhirnya kan duitnya keluar. Maka kemudian sampai hari ini sudah mulai mereka turun dan jalan di kawasan Semarang. Tidak menutup mereka ke kawasan pecinan semua sekarang hari.
0: Dan Semarang jadi tujuan utama juga sekarang, Pak.
1: Betul. Kalau mereka hanya dulu jam 6 pagi nyampe, 6 sore kalau pulang.
0: Oh gitu.
1: Tapi

0: Semarang pada Kasari
1: itu.
0: Itu maksudnya.
1: Apa ya? Waktu singgahnya lebih lama begitu ya, Pak ya.
0: Jadi uang mereka biar dihabiskan lah.
1: Karena gitu. Orang bawa uang semua itu.
0: Iya, betul lah.
1: Ya. Nah, upahnya ini kan mungkin juga dengan ekonomi effect ya, Pak ya. Ya. Nah, adanya kawasan pecinan ini, Pak. Seperti apa kemudian impact ekonominya ke warga sekitar ataupun mungkin UMKM yang ada di situ, Pak?
0: Tentunya ketika kita mau buka suatu kawasan, sekarang ini kan kawasan pecinan itu terkenal kulinernya ya. Mau tidak mau impact-nya pasti ada. Masyarakat sekitar, para penjual makanan, mungkin parkir yang jeleknya loh, Pak. Terus di sekitar itu pasti ada impact-nya. Masalah perekonomian mesti naik. Jadi orang yang bawa makanan mesti ada yang beli. Jadi orang datang mesti ada parkir, mesti berimbas ke masyarakat. Nah, harapan kita orang datang ke sana juga harus harga disesuaikan. Jangan misalnya harga 5 ribu dinaikkan 20 ribu. Itu kan membuat orang merasa tidak nyaman.
1: Iya, betul-betul.
0: Maka kemudian kita komunikasi dengan teman-teman sana. Tolong, kalau menghargai 5 ribu, tulislah 5 ribu.
1: Yeah.
0: Kalau 10 ribu, 10 ribu. Sehingga orang datang sana melihat harga sesuai.
1: Okay.
0: Jadi apa adanya. Kemudian parkir. Kalau mah 5 ribu, udah 5 ribu, jangan 10 ribu. Kasihan mereka. Nah, banyak yang di ini orang teman-teman itu parkir memang di mana-mana mesti jadi
1: permasalahan
0: yang mahal ya. Tapi kita sudah komunikasi dengan teman-teman di sub, cukir-cukir itu. Kalau memang harganya, ya cantumkan aja. Gitu. Jadi itu yang kita melaksanakan dengan Disputpar. Harapan kami yang tadi sampaikan bahwa ada di sana kelompok sadar wisata, pokok darwis.
1: Iya, iya.
0: Itu yang jadi komunikasi kami di sana, komunikasi
1: okay,
0: nanti.
1: Oke, yang kemudian membreakdown ke masyarakat di sana, ya, gitu ya Pak ya.
0: Gitu,
1: karena mungkin wisatawan itu kan juga kesan ya Pak ya, yang akan ditinggalkan begitu. Ketika mereka dapat kesan yang enak, kesan yang baik, mereka juga akan kembali lagi pasti Pak.
0: Ya, menceritakan.
1: Menceritakan.
0: Enak di sana lho. Gitu. Tapi, karena nggak enak, wah mesti. Tapi kalau enak, mesti nyaman.
1: Pasti gitu. Langsung gitu. Mereka cerita ke yang lainnya begitu
0: ya,
1: Pak.
0: Gitu.
1: Oke, dan kawasan pecinan ini sudah banyak sekali ya Pak event yang digelar Imlek juga
0: sudah Pak.
1: Rame, kemudian Mooncake Festival kemarin juga sudah rame sekali begitu ya Pak ya. Kalau di sehari-hari Pak itu seperti apa Pak di kawasan pecinan, apakah juga ada kegiatan atau setiap hari ada event saja itu Pak?
0: Di kawasan pecinan memang tuh fokusnya dia kan Jumat Sabtu Minggu ya.
1: Jumat Sabtu Minggu.
0: Kalau hari biasa mungkin dia hanya masyarakat sekitar mungkin jualan Pak. Jadi mereka pun masih ada usaha dagang sendiri, punya toko. Jadi tidak mengganggu usaha mereka. Jadi memang kita fokusnya mungkin hari Jumat Sabtu Minggu harapannya. Jadi harapan semakin banyak orang, jadi mereka yang di sana juga berjualan sehingga impact-nya juga ke masyarakat.
1: Masyarakat.
0: Jadi fokusnya sampai hari ini kita fokusnya di weekend aja gitu. Nanti tidak menutup suatu hari mungkin teman-teman dari kawasan membuka, ya kita boleh-boleh aja.
1: Rekam aja
0: gitu.
1: Oke, okay, gitu. Baik. Matur nuwun Pak Samsul Bahri. Nah, itu tadi Pak Nova sedikit sekelumit cerita tentang pecinannya Kota Semarang. Mungkin hampir sama mungkin ya Pak ya dengan di Jakarta. Jakarta ada pecinan juga gak sih Pak?
2: Ada, ya. Itu ada di Pasar Baru Mas. Iya.
1: Banyak kulinernya juga gak Pak?
2: Wih, banyak. Kalau berbicara masalah kuliner saudara-saudara kita Tionghoa ya, itu pasti wih, udahlah soal rasa itu nggak bisa diinin lagi ya.
1: Iya betul.
2: Kayak mie-nya itu gitu kan ya.
1: Mie terus sate-satean.
2: Iya benar. Iya dah. Oke deh kalau gitu ini udah pukul 13:29. Sebelum nanti kita terima yang mau gabung dan mau ikut serta berpartisipasi nih Mas Titis.
1: Siap.
2: Di Semarang berapa nomornya?
1: Nomornya di Semarang 0248316661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811277791.
2: Ulang lagi boleh Mas Titis?
1: Boleh, 0248316661 atau bisa lewat WhatsAppnya di.
2: Atau di 0812-1124-928. Tapi kita break dulu ya Mas ya.
1: Oke Pak.
2: Iya, kita break dulu Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: kakak kamu mengendus-ngendus depan rumahku.
1: Ampun, Pak. Maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih, dan menggoda.
0: Hah? Jangan bohong kamu.
1: Bener, Pak. Saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa, toh, Pak?
0: Hah? Apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar, Pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah, Pak. Cukup. Saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama Mas Titis di sana aja dan juga Pak Samsul ya. Kita terima penelpon ya, Mas ya. Nah tuh suaranya juga belum dibuka tuh, lupa lagi dah. Ya, tiga kali harus kena denda ini kayaknya.
4: Satu mangkok deh, Pak.
3: Oke, boleh. Oke. Iya deh. Silakan kalau sudah ada yang bergabung di Semarang, Mas Titis.
4: Okay. Dari Semarang dulu ya, Pak ya.
3: Silakan.
4: Oke. Okay. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
4: Selamat siang dengan siapa, okay, di mana?
5: Dari Semarang. Ganteng, Mas Titis.
4: Oke.
5: Okay. Mas Titis apa yang Titis sambung?
4: Titis sambut. Tuh, ada dolnya loh ya.
5: Ganteng.
4: Oke.
5: Halo, Ponopo Blam-Blam.
3: Halo, Cikgu.
5: Saya mampir dulu ke kota Semarang kali ini.
3: Silakan.
5: Mas Titis.
4: Oke, Cikgu.
5: Ini harus sembari siapa nih?
4: Ini ada Pak Samsul Bahri Siregar.
5: Oh, apa saya lihat di sini, Mbak? Ini Dokter Indriansari.
4: Oh, iya. Iya, Bu In masih ada kegiatan tadi.
5: Oh, apa kapan-kapan diundang lagi ya.
4: Oke.
5: Okay, tema tapi sama nih, Pecinan Semarang, sebuah kota seribu cerita ya.
4: Betul.
5: Wah, saya mah kalau ya Pasar Peterongan, wah, Simpang Lima, wah, itu.
4: Kok apal sih, Bu?
5: Hah?
4: Kok apal ada Peterongan
5: juga? Ya, apal orang ada adik mamaku yang Semarang.
4: Oh, alah, gitu.
5: Pasar Peterongan, wes kerti lah pokoknya di sana, apalagi deket RRI, nanti mampir-mampir lah ketemu.
4: Oke, siap lah.
5: Ya, ini. Apa nih? Pecinan Semarang adalah kawasan bersejarah yang sangat hidup dan layak dijuluki sebagai kota seribu cerita ya, satu tahun ini. Karena memadukan akar sejarah, akulturasi budaya, dan denyutnya di ekonomi urban sejarah harmonis. Betul nggak? Assalamualaikum, Bapak Narasumber, siapa ini? Bapak siapa?
4: Pak Samsul ini, Pak.
5: Pak Samsul, Assalamualaikum Pak Samsul. Ganteng-ganteng nih Narasumber ini.
4: Tapi ganteng beneran loh, Pak.
5: Ya, karena sih. Namanya sih memang Ria, tapi cuma panggilan aja Cikgu. Kalau guru kan dipanggilnya Cikgu,
4: Cikgu
5: Ria ya. Nah memang kalau komentar saya tadi udah banyak paparannya, bukti sejarah yang hidup ya kan. Pasti hidup lah di kawasan ini kan, bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan ruang sosial yang terus bernapas sejak era kolonial dan peristiwa geger pencinan abad keberapa ya, aku ke-18 yang orang antara ya,
4: Pak Samsul
5: belajar. Nah saya ingin tahu gitu, bagaimana destinasi wisata urban favorit dengan kehadiran ikonnya seperti Kelenteng Tekak tadi kan, Gang Lombok. Nah, apalagi dengan pasar Semawisnya gitu. Memang kalau di sini banyak kata Pak Mopa di pasar baru, apalagi mau di ya di sana di kotanya gitu. Aduh, makanannya itu kalau di Cina memang ya, apalagi kalau dia lebaran kongso pasarnya tuh luar biasa. Ya,
4: kan.
5: Itu pertanyaannya itu saja, tanggapan dari Cik Guria seperti apa dengan destinasi wisata urban favorit? Terus kehadiran ikonnya seperti Kelenteng apa ya? Kecik di Gang Lombok itu.
4: Okay.
5: Seperti apa dengan kuliner malamnya? Pasar Marmois masih kan ramai sampai saat ini? Nah, itu saja pertanyaan dari Cik Guria.
4: Oke, okay, siap.
5: Bapak Samsul, sehat terus ya. Yep. Pokoknya
4: amin.
5: Jangan lupa nanti undangan yang berikutnya ya, yang okay, wanita masih. Ibu yang cantik.
4: Siap.
5: Terima kasih banyak waktunya.
4: Okay.
5: Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur. Selamat siang. Bye.
4: Selamat siang.
3: Bye. Ujungnya enggak tahan. Bye. Ya.
4: Banyak banget, Pak.
3: Iya. Mas Titis, ini saya tadi sudah ngegantung telepon ya.
6: Siap.
3: Kita terima dua penelpon ya, nanti langsung dijawab sama Pak Samsul. Halo.
6: Siap, Bu.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini orang Semarang yang gak bisa masuk ke Semarang. Tinggalnya di Jakarta. Ibu Umi, silakan. Oh, Bella, Bella.
5: Selamat siang, Pak. Kayaknya Bapak bukan orang Semarang asli ya.
3: Asik. Bisa-bisanya nuduh Pak Samsul bukan orang Semarang asli.
5: Itu pakai belakangnya pakai nama Pak
3: Siregar. Oh, Siregar. Oh iya, benar.
6: Udah lama di Semarang, Bu.
5: Pak, mau nanya, saya ini belum pernah ngelihat pecinan kalau pas ada acara itu bulan apa. Apa sampai ke Pasar Gang Baru? Kalau di Jakarta Pasar Baru, di Semarang Gang Baru.
3: Oh gitu.
5: Karena Pasar Gang Baru kan ramai, cakep-cakep. Saya sering ke sana dulu kecil. Nah, terus langganan di Sate Kapuran. Ya apa itu? Di Kranggan sampai ke Gang Lombok apa gimana, Pak? Itu acara apa? Terus tiap bulan apa tertentu apa rutin gimana, mohon itu aja pertanyaannya. Matur nuwun Mas Titis, terima kasih Pak Samsul.
6: Ya,
3: ya.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi, orang Semarang yang tinggal di Jakarta.
6: Tempatnya terjebak di Jakarta.
3: Iya, iya. Oke deh, kita kasih kesempatan dulu buat Pak Samsul jawab dua pertanyaan ya Mas Titis ya.
6: Siap.
3: Takutnya nanti keblenger kalau kebanyakan.
6: Betul.
3: Silakan Pak Samsul.
6: Monggo Pak Samsul, ini pertanyaan pertama dari Cik Guria tadi. Cik Guria. Tentang Kelenteng Takeshi, Pak Samsul, sebagai ikon pecinan dan juga mungkin wisata urban di Semarang seperti apa begitu, dan dari Bumi tadi bulan apa sih yang ramai di pecinan mungkin begitu, dan sekarang gimana gitu, apakah sama seperti waktu Bu Umi kecil gitu kan? Monggo Pak Samsul.
7: Ya, selamat siang Bu Cik Guria. Cik Guria sama Ibu Umi. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan Takeshi, Kelenteng Takeshi ini kan kelenteng sudah hampir 20 tahun yang lalu atau abad 18. Itu kegiatan di sana dilaksanakan di bulan kalau nggak salah itu Agustus ada, terus September ada. Itu barangan dengan Festival Cengho.
6: Oh, barang Festival Cengho.
7: Dia kalau dia mereka itu mulai jam 5 pagi membawa kayak apa ya? Arungan kayak
6: arca-arca itu, Pak.
7: Iya, arca-arca dibawa ke marina, dibuang di sana.
6: Oh.
7: Di alu apa bukan dibuang ya? Namanya apa?
6: Dilarung juga, Pak.
7: Dilarung. Untuk persembahan kepada roh dewa-dewa atau dewa-dewa yang ada. Itu sangat luar biasa. Jam 5 pagi mereka sudah start naik jalan kaki sampai ke marina. Itu luar biasa jauh sekali. Jarak. Itu berapa ratus, berapa puluh orang. Nah, apakah pemerintah Kota Semarang partisipasi? Pasti, Pak.
6: Pasti, ya.
7: Disputper selalu ikut di dalamnya. Baik itu bentuk mungkin dari adat-adat Jawa. Jadi kolaborasi kita. Jadi kolaborasi dari Cina ke Jawa, kita hadir bersama teman dari Yusuf, dari kepolisian. Itu bagaimana kemudian bentuk salah satu event di Kota Semarang. Dan ini dilaksanakan tiap tahun, Pak.
6: Tiap tahun ya, Pak.
7: Itu dan rutin. Kemudian juga mereka punya kegiatan juga, kalau nggak salah di bulan kemarin itu Oktober juga ada. Mengundang konsulat Cina dari Surabaya.
6: Oh, gitu.
7: Juga ada pertunjukan di Takeshi. Jadi kelenteng Takeshi ini tidak pernah sepi kalau saya bilang, karena setiap hari ada kegiatan. Baik bagi-bagi sedekah kepada masyarakat sekitar, itu dilaksanakan. Kemudian juga ada mereka juga suatu kegiatan yang sifatnya mengundang masyarakat untuk berbagi di sana. Jadi kelenteng Takeshi terbuka untuk semua umum. Nah,
6: pengurusnya boleh nggak hanya dari kalangan Tionghoa aja ya, Pak? Ya,
7: enggak boleh.
6: Oh.
7: Bu Hali mesti hadir ketika ada
6: ke acara
7: di sana. Kemarin kita juga dalam rangka festival Kota Lama Sepedaan, dari sana juga.
6: Oh, dari Takeshi juga.
7: Di sana juga kita ada kegiatan bahwa alat-alat cina buat seperti apa, masuk ke dalam kita kayak berdoa baru keluar lagi. Ya ini artinya apa? Tidak hanya masyarakat Cina, kita sendiri orang juga ikut gabung. Nah, ini adalah kolaborasi bisa di Kota Semarang gitu.
6: Cikgu ya. Okay.
7: Ibu Umi terkait tadi
6: bulan apa aja Pak? Kalau di Semawis itu Pak, nanti pecinan Pak.
7: Itu tiap hari buka kok.
6: Tiap hari. Ya.
7: Tapi kalau pas acara makan apanya kulinernya itu weekend, cuma Sabtu Minggu. Nah, itu yang ramai. Kemudian kalau tiap tahun mereka mungkin ada satu jenis kayak kegiatan ya. Istilahnya kayak setiap tahun kalau enggak salah di bulan-bulan Juli apa Agustus gitu ya. Jadi ada sejenis kayak pertemuan mereka bentuk jamuan mengundang para pemerintah, pengusaha untuk bentuk rasa bagaimana kemudian kita untuk membesarkan atau memperkenalkan budaya yang ada di Kerangga Pecinan. Jadi kalau setiap Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu masih buka Bu Umi, kalau mau datang sini silakan makan, enak. Nah, tapi kalau hari biasa Senin sampai Kamis mungkin dia
6: ya, buka adanya
7: adanya di sekitar situ.
6: Sekitar situ aja ya Pak
7: gitu,
6: ya.
7: Gitu. Jadi bagaimana kemudian pemerintah kota di Disputpar kolaborasi untuk semua kegiatan tidak hanya pecinan, kita di manapun kita support, kita dukung untuk tempat destinasi wisata. Gitu.
6: Oke. Ya. Jadi karena Semarang bermetamorfosis menjadi kota wisata ya Pak Samsul ya. Jadi setiap sudut kota Semarang kalau bisa jadi destinasi gitu.
7: Betul
6: ya.
7: Pak. Jadi apalagi sekarang ya Pak, dari dengan adanya jalur darat 4 jam 5 jam nyampe Semarang ya.
6: Iya, dari Jakarta.
7: Bu Umi ke Jakarta 5 jam nyampe Bu Umi.
6: Iya, Bu.
7: Enggak usah repot-repot. Balik lagi boleh kok. Nah, Semarang itu Bu Ali berkeinginan jadi kawasan Kali Semarang. Itu kan sudah dibangun nih jalannya.
6: Oke.
7: Okay. Nah, harapan kita nanti sudut itu dibangun sebagai salah satu destinasi jalan city walk.
6: Oh, city walk.
7: Nah, jadi jalan kaki. Memang biayanya tidak,
6: ya,
7: tapi butuh proses, butuh pengembangan. Itu kemarin ada wacana seperti itu. Jadi kayak mungkin sungai kalinya itu juga nanti dibuat kapal. Itu sudah lama memang. Jadi keinginan kita untuk bagaimana kemudian untuk kembali menghidupkan kali itu sebagai pelabuhan, sebagai satu perdagangan.
6: Ya, gitu. Karena dikembalikan ke fungsi aslinya dulu ya.
7: Betul.
6: Oke, tapi berubah menjadi tempat wisata. Nah, kalau dulu itu perdagangan gitu.
7: Ya, betul.
6: Oke, baik, terima kasih Pak Samsul gitu. Pak Noval.
3: Iya.
6: Ternyata tiap hari ini Bu Umi tinggal kapan mau balik Semarang?
7: Tinggal kontak kita aja kan bisa.
3: Iya, benar. Oke deh. Ini kayaknya peminatnya banyak nih Mas Titis.
6: Siap, Pak Noval.
3: Ya, di Semarang ada lagi?
6: Semarang tadi udah ada, tapi ini belum masuk lagi di Pok.
3: Kalau gitu Jakarta dulu ya.
6: Jakarta dulu, oke.
3: Halo, selamat siang.
8: Halo, selamat siang, Pak Nova.
3: Selamat siang, Waalaikumsalam. Bang Leman dari Lampung.
8: Iya, Leman di Tanggamus, Lampung, Kota Agung. Selamat siang, Pak Samsul, Mas Titi Sambodo.
6: Selamat siang, Bang Leman.
8: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Iya, ini apa, Pak Nova, Mbak Titi, ini Mas Titi, temanya siang ini?
3: Tentang pecinan.
6: Pecinan Semarang ini, Pak.
8: Tentang
3: pecinan Semarang.
6: Kawasan pecinan.
8: Pecinan.
3: Iya.
6: Iya, betul. Kawasan Tionghoa.
8: Saya tadi tidak mengikuti Mbak Ponopa. Jadi saya itu belum tahu itu apa pecinan itu kan. Jadi enggak bisa menyimak tadi ya.
3: Oh.
8: Jadi, saya hanya bisa ini aja Mbak Mas Titis, salam kenal selalu untuk Mas Titis yang
6: siap
8: juga di Semarang kan, dengan Pak Samsul dan
3: Pono
8: pertama juga sampai tuntas.
3: Iya, siap.
8: Semuanya sehat selalu, sehat olah siap gitu Pono Pak gitu.
3: Iya.
8: Saya hanya bisa ikut gabung aja siang ini. Yang penting saya bisa aten gitu Pono Pak.
3: Oke dah, siap Bang Leman.
8: Oke deh, gitu saja Pono Pak. Makasih.
3: Oh ya,
8: tadi saya juga mau menyimak tapi HP-nya belum sempat Pak Nopal.
3: Iya, oke dah kalau gitu.
8: Makasih Pak Nopal.
3: Oke, yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen Mas Titis.
6: Siap Pak Nopal.
3: Ya udah. Kalau ada di Semarang kita sambungkan. Ada.
6: Oke. Semarang dari pesan WA enggak apa-apa, Bok.
3: Iya, silakan, Mas.
6: Ini dari Mas Haris di Kota Jogja mau izin bertanya, bagaimana ciri khas praktik bahasa Jawa Kromo dalam masyarakat Tionghoa peranakan Pak di Kota Semarang dan sekitarnya secara ilmiah demikian begitu.
3: Nah, mumpung WA nih juga ada di WhatsAppnya kita dari Ibu Farida di Palu nih, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Ponopa, Mas Titi Sambo dan Bapak Darsum. Pecinan atau kuliner apa saja yang ditampilkan dalam festival? Bagaimana cita rasanya tentang kuliner yang ada di Semarang? Gitu. Oke dah.
6: Siap. Langsung bisa dijawab Pak Samsul ini, Pak.
3: Ya, silakan.
6: Monggo Pak Samsul.
7: Iya, selamat siang. Tadi ada Mas Haris.
6: Iya, Mas Haris di Jogja.
7: Bahasa Jawa dengan bahasa Cina.
6: Iya. Semarang itu unik loh, Pak, bahasa Jawa ya, Pak.
7: Semarang ini unik. Di sisi lain bahasa, iya, kota juga unik. Kenapa saya unik? Punya pantai, warnanya hitam pasirnya. Punya daratan, punya pegunungan, masih punya desa. Masih padahal desa. Kota loh.
6: Betul.
7: Nah, maka muncullah desa wisata kan gitu.
6: Betul.
7: Nah, salah satunya. Itu kemudian tadi bagaimana perpaduan antara bahasa Jawa dengan Cina.
6: Cina.
7: Nah, di Semarang ini bahasanya masih ya karena di Jawa ya.
6: Jadi
7: mau tidak mau orang-orang Cina pun mengadopsi bahasa Jawa. Cuman kadang bahasanya antara Chinese ini kan rada agak sedikit campurlah gitu. Sama saya juga campur gitu. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan. Cina itu dipakai mungkin pada saat mereka tertentu. Jadi kita pun di kawasan pecinan itu bahasa Jawa semua.
6: Iya, kadang sesama orang Cina aja
7: Jawa, Pak. Ya. Jadi bahasa Cina itu seolah-olah udahlah dulu-dulu, sekarang kita tinggal di Jawa. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan di Semarang. Itu Mas Haris mungkin jadi.
6: Itu Mas Haris.
7: Kemudian tadi ada dari
3: Ibu Farida.
7: Ibu Farida terkait dengan makanan. Ada bakpao juga ada, siput juga ada, ikan masih ada. Jadi bermacam-macam makanan ada sini. Ciri khas tidak hanya Chinese, tapi bahasa makanan Semarang.
6: Semarang, betul.
7: Walaupun di kawasan pecinan. Jadi masakan memang kalau menunya kayak rasanya ya pedes dan manis.
6: Ah itu dia. Nah,
7: itu utamanya manis.
6: Nah, ya. Manis siapa ya?
3: Asin kayak saya ya Kang Titis ya.
6: Iya nah, gitu. Ya betul lah.
7: Ya betul-betul manis. Nah, makanya orang Semarang itu manis-manis semua.
6: Gantian ya Pak ya.
7: Jadi kalau orang luar mungkin ke Semarang
6: ya kaget Pak kadang-kadang.
7: Kaget. Loh, kok manis ya?
6: Makanya kok manis semua?
7: Ditambah garam, kok manis ya gitu. Maka tidak asing kalau dikatakan orang Semarang itu halus dan manis, itulah efeknya gitu.
3: Aduh, keren luar biasa.
6: Banyak makan makanan Semarang kok jadi orang manis nanti.
3: Oke deh.
6: Fun fact-nya Pak, ternyata kalau Pak Nova tahu lumpia Semarang itu memang makanan peranakan sebetulnya Pak.
3: Oh, iya.
6: Fusion antara makan Chinese makan Jawa itu Pak sebetulnya.
3: Iya benar-benar perpaduan gitu ya.
6: Perpaduan.
3: Kolaborasi ya.
6: Kolaborasi.
3: Iya. Oke deh kalau gitu. Ini sudah di menit 55. Siap. 2 menit untuk Pak Samsul sebagai penutup apa yang ingin disampaikan silakan.
6: Cih, monggo Pak Samsul.
7: Ya, selamat siang untuk Pro R
3: Perempat.
6: Perempat RRI
7: di Nasional dan Semarang dan sekitarnya. Kami berharap memang budaya menjadi salah satu tujuan wisatawan ya. Budaya tidak pernah kita lupa. Budaya harus kita edukasi, harus kita lestarikan. Maka hari ini kita terkait dengan budaya, tidak membedakan budaya Jawa, Cina, Batak apapun. Jadi mari kita utamakan budaya di Indonesia lah, satu negara kesatuan Republik Indonesia.
6: Gitu. Baik. Terima kasih Pak Samsul. Jadi tidak ada batasan Pak, ternyata budaya itu yang membentuk keberagaman kita ternyata.
3: Betul. Benar. Itu yang
6: menjadi ciri bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
3: Benar sekali, setuju. Oke deh Mas Titis, Pak Samsul. Siap. Terima kasih banyak ya.
6: Terima kasih Pak Nova.
3: Ya. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang. Siap. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Abang Po. Tapi Ayem bakal temanin Abang Po terus hingga nanti pukul 15 atau pukul 3 sore.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari,

Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Batun Bedel si peluru yang kenyal lagi. Nama Batun Bedel alias Batu Bedel atau peluru karena bentuknya mirip dengan peluru. Ada juga yang membentuk menjadi bulat panjang dengan ujung runcing. Tapi tunggu dulu, peluru yang satu ini tidak mematikan kok. Tetapi rasanya yang kenyal legit dan gurih bikin ketagihan. Kue atau jajan ini merupakan makanan khas dari Pulau Dewata. Bagi Anda masyarakat Bali, pasti sudah mengenal dengan baik jenis makanan yang satu ini. Dinamakan Batun Bedel karena biasanya adonan ketannya dibentuk seperti biji peluru yang bulat runcing ujungnya. Kuahnya berupa adonan tepung gula merah dan disajikan dengan parutan kelapa sehingga rasanya gurih wangi. Jika Anda mampir berlibur ke Pulau Dewata Bali, jangan lupa untuk mencicipi jajanan yang enak ini.

Selamat pagi Raka dan Rai. Mohon maaf maksud kami selamat siang menjelang sore hari. Raka dan Rai, Inspektorat Daerah Provinsi Bali memperketat pengawasan dana desa untuk mencegah anggaran tidak terserap dan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa. Perencanaan tidak sesuai kondisi lapangan seperti kendala tenaga kerja dan ketersediaan lahan menjadi salah satu penyebab anggaran pembangunan hingga ratusan juta rupiah tidak dapat direalisasikan. Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Bali, Ide Bagus Gede Sudar Sana menekankan pentingnya perencanaan yang matang serta kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan dana desa. Sekretaris Inspektorat Daerah Bali, Idewa Komang Ari Gunarta menambahkan, pengawasan dilakukan melalui pengambilan sampel desa. Sementara penyaluran bantuan semakin diarahkan menggunakan data P3KE agar anggaran lebih tepat sasaran. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di siang hari jelang sore hari ini bersama gue Nge Sintia dan sampai jumpa.

Dari kawasan Emurk 70 dan Pasar, hai hai hai, kembali menyapa ruang dengar Anda edisi hari Selasa 6 Oktober 2026 masih di FM 106,4 MHz dan juga AM 1206 kHz Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Bersama Gongga Cynthia, Raka dan Re, apa kabar? Dua hari sudah Gongga Cynthia tidak menemani ruang dengar Anda. Semoga nanti Gongga akan menyapa ruang dengar Anda dalam keadaan sehat, berbahagia, tanpa kekurangan apapun begitu ya. Seperti doanya Bu Vera yang sedang sakit cepat sembuh, yang sudah sembuh dijaga kesehatannya begitu ya. Mari kita hibur diri dulu sampai pukul 5 sore nanti bersama Gongga Cynthia di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan nanti Gongga sini akan menyapa ruang dengar Anda bagi Raka dan Ray yang ingin request lagu dan juga salam-salam. Bisa banget di WhatsApp Pro 4 ya, mohon maaf belum aktif, langsung ke line telepon saja 0361-223361. Dan juga bisa berkomentar langsung, nanti Gongga akan langsung update status di Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Dan tak lupa Gongga informasikan siaran hari ini bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang sudah bisa Anda unduh di Play Store ataupun App Store, tentunya di HP masing-masing begitu ya, dan juga di streaming kami di rri.co.id. Gongga Cynthia, Raka dan Ray akan menemani ruang dengar Anda dari pukul 3 hingga 8 malam nanti. Setelah acara Pro Dangdut dari pukul 5 hingga 7 malam nanti, ada acara Lingser Sanja, informasi dan juga lagu-lagu Bali, informasi mengenai destinasi wisata dan juga adat istiadat. Dan di pukul 6 sore, seperti biasa bagi umat Hindu Sedharma yang berada di seluruh wilayah Bali, ada renungan Puja Trisandya. Dan di pukul 6 lewat 17 menit nanti kita akan kumandang kan azan maghrib bagi umat Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Dan di pukul 7 malam ada ceraki berita berbahasa Bali. Setelah ceraki hanya 1 jam saja, Gongga Cynthia akan temani ruang dengar Anda sampai pukul 8 malam acara Lingser Sanja Ragam Irama Nusantara siaran tembang warga. Baik, Raka dan Tres sebagai pembuka acara Pro Dangdut Siksa Cinta bersama Kak Dayu Age.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngale legan awak koni sing ada dagang obat segar cuma dini kan Raga ngale obat segar satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga nak rawas angon.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar. Permainan tradisional Nusantara. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Iya, dari kawasan Ewerk 70 Denpasar, masih di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali bersama Gongge Cynthia. Satu buah lagu sudah Gongge hadirkan ke tengah ruang dengar Anda, Siksa Cinta, begitu ya. Cinta jangan disiksa, cukup yang mungkin menyakiti-menyakiti kita aja, cukup disiksa begitu ya. Haturkan lewat doa ya Raka dan Rai. Dan tentunya Raka dan Rai yang doa baik-baik saja untuk cinta kita, mungkin untuk cinta buah hati, cinta untuk keluarga, dan cinta untuk diri sendiri ya. Kalau bentuk cinta untuk diri sendiri, cukup menghibur diri saja bersama Gongge Cynthia sampai pukul 5 sore nanti di gelaran acara Lingsir Sanja Ragam Irama Nusantara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Langsung saja Gongge akan sapa-sapa di pesawat telepon 0361-223361 yang ingin request dan juga bersalam-salam. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Halo, dari Maelin Kak Sesetan.
1: Betul.
0: Memang betul begitu ya. Apa kabar Maelin sore hari?
1: Oh, sehat. Kalau udah
0: nge-cuer
1: ya sehat lah.
0: Cuaca bagaimana? Cukup baik?
1: Kalau cuaca di sekitar pokoknya cetar membahana.
0: Waduh. Iya, sudah bisa diprediksi ya. Begitu ya. Sudah panasnya masuk sampai ke ubun-ubun.
1: Ya, benar loh, kalau lihat panas kayaknya pusing.
0: Aduh, daripada pusing-pusing, mending rujakan saja sore-sore begitu, Maelin. Yaudah deh, kalau begitu.
1: Kalau ada buahnya ya rujakan enak.
0: Oh iya, kalau tidak ada ya kangguin bumbunya saja dicol-col.
1: Ya, kangguin makan terasi ya.
0: Aduh. Kalau begitu ngibur diri dulu, silakan Maelin request.
1: Gimana
0: lagu.
1: Kabarnya, Wadum?
0: Aduh, kabar Gongge astengkara sehat.
1: Ya, mudah-mudahan selalu sehat sekeluarga. Biar cepar juga ya. Kalau cuaca ada yang murut cepar enggak?
0: Aduh, sama seperti sesetan bisa diprediksi nih, panasnya sampai ke ubun-ubun.
1: Iya, orang satu jalur.
0: Benar, kita tetanggaan sedikit begitu ya.
1: Ya, tetanggaan sedikit, di situ di timur, di sini di selatan.
0: Iya, benar. Mau request lagu dangdut apa, Maelin? Silakan.
1: Lagunya dari Camelia Malik ya, Segudang Rindu.
0: Segudang Rindu. Camelia Malik sudah siap. Ada salam-salam, silakan.
1: Ya, salam-salam dulu. Ada Bu Vera sekeluarga ya, selamat sore. Mudah-mudahan selalu sehat. Diberi rezeki yang lancar. Ada Bu Ira juga di Pasar Daun Palem, Mas jualan Megalaris Manis. Ada Makasiran juga, Pak Putri. Ada Bu Jerawantri juga ikutan. Terus ada Bu Putu Keboiwa, ada Mandira Matu Nindi, ada Gombiang Sri Cekeran juga. Terus ada Patun Mancung Penarbe, selamat sore. Terus ada Bu Lodre juga, selamat sore. Terus jadi tukang parkir dulu ya.
0: Terus belok kanan belok ya, kiri ya. Lanjut.
1: Molode Kardiase yang cantik.
0: Aduh, kembarannya Maelin nih ya, kalau kata Gongge Cynthia ya, karena modulasinya hampir sama nih.
1: Terus ada Kak Dania, Nini Dania, ada Bu Sinta di Konate juga, ada Paman Pandu, terus ada Kak Eka Plager, Pak Eka Mambal juga, selamat sore. Terus ada Nian Kisawan, Nian Kirana juga, ada Gombiang Yoga. Ya pokoknya buat semuanya, dari A sampai Z, dari Z sampai A.
0: Aduh, bola balik ya.
1: Ya bola balik, pokoknya fotokopi deh rangkap 1000.
0: Oh rangkap 1000, aduh berapa tuh bayarnya kira-kira, seperti skripsi ya, tumpukan skripsi ya rangkap 1000 ya. Oke deh Maelin, terima kasih.
1: Biar dia tuh seneng.
0: Baik, selalu ya. Happy.
1: Kalau yang belum di calling, pokoknya diket aja ya.
0: Oke.
1: Terus dimasukin ke keranjang.
0: Oh, ke keranjang, seperti ya, bepindang begitu ya.
1: Kalau udah diusik keranjang kan dapat angin.
0: Oh iya, benar. Adalah ya. Sedikit ya udara yang masuk begitu ya.
1: Biar nggak pengap ya di dalam.
0: Iya. Oke Maelin, terima kasih.
1: Yang cantik, yang manis, yang imut.
0: Aduh.
1: Selamat bertugas sampai tuntas. Ntar pulang hati-hati. Ingat jaga kesehatan.
0: Astungkara.
1: Mudah-mudahan rezekinya lancar terus dan sukses. untuk kedepannya.
0: Mia Stengkara, doa terbaik, Maelin. Bye-bye. Sampai melongo gongge begitu ya. Cintanya pendengar untuk penyiar perompak. Terima kasih banyak. Doa terbaik juga untuk Maelin sekeluarga. Di belakang Maelin, mari-mari merapat. Yang sudah merapat, ayo merapat sedikit lah. Oke, selamat sore. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Gungge Cynthia.
0: Halo, Nini Dania. Apa kabar, Nini? Lama sekali tak berjumpa nih.
2: Ya, aku tumben lama. Ada halangan apa ini, Gungge?
0: Tidak ada halangan apa. Memang waktunya libur nih.
2: Oh, gitu ya.
0: Astengkara nih.
2: Kemana nih lancongnya?
0: Tidak ada lancong, Gungge. Ada tugas kuliah nih.
2: Oh, ada tugas kuliah, oh, ya.
0: Kangguin dulu, Nini, sambilan.
2: Ya, semoga cepat sukses ya, Gungge ya.
0: Astengkara, doa juga yang terbaik untuk Nini bersama Peka. Kak Dania, bagaimana kabar? Ada di samping,
2: baik,
0: Kak?
2: Baik-baik aja, ini di samping, Gungge, di warung.
0: Oh, colek-colek sedikit, Kak. Iya, Kak. Anteng-anteng banget ya, Kak Dania bersama Nini ya. Gimana dulu cuaca di daerah?
2: Salam dari Anek Kapal nih, Gungge.
0: Oh, terima kasih Bu Anek Kapal. Cuaca daerah Sanur seperti apa sekarang nih?
2: Panas tetap sama, mungkin kayak di Hayam Buruk, Gungge.
0: Bener-bener sama nih. Cuacanya panas nih, Nini.
2: Iya, biar tambah semangat lagu dulu satu, Gungge.
0: Boleh, lagu apa nih?
2: Lagunya apa ya? Capek deh gitu katanya.
0: Oh, capek deh, Bih. Capek banget, baru tanggal muda udah capek deh gini ya.
2: Cari siapa nih, Melinda gitu ya?
0: Oke, Gongge carikan dulu capek dehnya, belum ada ini.
2: Yang lainnya apa tuh dibilang tadi, Gongge?
0: Yang lain yang mana nih?
2: Apa ya? Gara-gara sebotol ada, Gongge?
0: Gara-gara sebotol. Adanya gara-gara dia, gara-gara kamu.
2: Ya, gara-gara kamu.
0: Gara-gara kamu bukan Gongge ya. Bukan Gongge, Gongge tidak terlibat nih. Gongge tidak terlibat.
2: Cuma lagu aja, Gongge.
0: Oh, cuma lagu saja. Dari Indah Sari sudah siap, Nini. Ada salam-salam, silakan.
2: Salam-salam ya tadi Melin ya. Kencang sekali Melinnya.
0: Oh, harus.
2: Orang masih muda harus kencang ya, Gongge.
0: Harus kencang pokoknya. Stamina masih soalnya Astengkara.
2: Masih fit gitu ya. lanjut ya, Gongge ya. Ada Ma Indira, Anikapa tadi ikutan, ada Budek Kembang Mata, ada Pandepi, Gek Mas Payangan ya, Nini Ita, Nini Mika, Riken Aro, ada Bu Eka Sempidi, ada Pak Man Pandu juga ya, Nini Santa, ada Nini Agus, ada siapa lagi? Bu Ayan Suwatini, ada Patut Mudayo, Pak Depolos Jaya, ada Ma Tunini, ada Ma Egi juga, ada siapa lagi? Gumbiang Seri ya. Ada Nini Mbak Egi juga, ada siapa lagi kemarin, terus ini kan bisa lupa ya.
0: Siapa ya?
2: Ada Yoga Saputra juga, Bu Lodro ya, ada Bu Pera, ada Patut Mancung, ada Pak Yanago, Jeremang Kusudani, Bung Liang Yoga, ada Nini Ayuna juga. Ada Bojiro Cenago juga. Ada
0: baik.
2: Siapa lagi ya?
0: Ada siapa ya? Dibungkus dulu Nini.
2: Satu ya, Gongge ya.
0: Iya, Gongge akan putarkan dulu lagu biar ini bersama Peka bergoyang begitu ya, biar enggak capek-capek ya.
2: Iya, pokoknya Gongge. Ada Bu Cinta juga ini ya, Gongge ya. Sudah aja dulu Gongge buat Gongge. Selamat juga sampai tuntas.
0: Baik.
2: Terima kasih. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih kembali nih Dania. Dadah, bye-bye. Jangan capek-capek ya, baru juga tanggal muda, liburan sebentar deh dulu Nini bersama Peka ya. Kita hibur diri dulu bersama Camelia Malik dan juga Indah Sari. Nanti Gongge akan balik lagi menyapa ruang dengar Anda.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: dipandang sebelah mata, bahkan dihina. Meskipun ia pintar dan memiliki banyak kemampuan, orang kaya sering dihormati dan didengarkan, meskipun belum tentu memiliki pengetahuan dan sikap yang baik. Kekayaan bisa datang dan pergi, jabatan bisa berakhir, tetapi ilmu, kebaikan, kejujuran, dan sikap menghargai sesama adalah nilai yang jauh lebih berharga. Jangan menghina orang karena kemiskinannya. Jangan pula memuliakan seseorang hanya karena kekayaannya.
1: Antun ke sarang. Suara RRI Denpasar. Suara budaya Bali.
2: Suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Baik, Rekan Dan Roy masih di Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali bersama Gongga Cynthia di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Langsung menyapa ruang dengar Anda 0361-223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Sabang sampai Merauke.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Berjajar pulau. Sambung menyambung.
0: Menjadi satu itulah Indonesia. Baiklah.
1: Dua, tiga.
0: Hey. Merdeka. Semangat Ibu Vera. Apa kabar Ibu sore-sore?
1: Merinding bulu kuduku baru mengendingan.
0: Iya, itulah cinta pada tanah air ya Ibu ya.
1: Bener kok enggak cinta bener. Aja menggending mondo kan enggak?
0: Iya, sekarang menggending lagu dangdut dulu nak judulnya apa, Bu?
1: Amas jangan kecukur kumismu.
0: judulnya apa, Bu?
1: Kok ada judul enggak?
0: Iya, cukur kumis begitu liriknya.
1: Ya.
0: Oh ya, oke. Okay. Ini ada salam dari Bu Lo Sekar Satung Payangan, Bu.
1: Bu Lo Sekar Satung Payangan tadi enggak? Dicari sama Pak Wira dari Abian Lalang gitu.
0: Abian Lalang begitu. Siapa yang nyari Pak Wira?
1: Tegal Lalang.
0: Oh, Tegal yang dicari Lalang. Siapa?
1: Ya.
0: Yang dicari siapa? Gongge atau Bu Lohnya?
1: Bu Vera.
0: Oh, Bu Vera. Aduh. Ibu, ya. Untuk lagunya ini ada kumis tebal, ada kumis ya. Aja Bu yang mana?
1: Jangan itu dah yang kumis. Pokoknya ya jangan kucukur kumismu.
0: Jangan kucukur
1: kumis tebal boleh ya ya.
0: Oh, iya. Ini sebenarnya Evita kumis.
1: Mala gitu.
0: Iya, Evita Mala, tapi di sini belum ada Evita Mala kumismu.
1: Ya, yang mana aja pokoknya jangan kucukur. Bagus itu, Nak.
0: Iya, mungkin liriknya agak sedikit berbeda, yang penting isi kata kumis ya, ya Bu ya. Oke deh. Ada salam-salam, Bu.
1: Salam untuk kawan kita yang di Gianyar Ubud. Karangasem, Bangli, Bukit, Badung dan Pasar, Kuto, Nusa Dua, Jimaran, Kerobokan, banyak saatnya gak mendatangin Bu Vera.
0: Oh iya.
1: Bukan mendatangi Bu Vera, banyak datang ke Tabanan gitu.
0: Oh ke Tabanan, iya. Mencari oleh-oleh Tabanan mungkin Bu ya.
1: Iya.
0: Oke Bu, terima kasih Bu Vera.
1: Ada nyaut nggak?
0: Ah siapa tuh tetangga ibu kah?
1: Iya, tetangga kita di dalam pasar.
0: Oh di dalam pasar Tabanan, salam ya untuk semua
1: iya.
0: Para penggiat kerajinan di pasar Tabanan ya Bu ya.
1: Kapan nggak bisa sini tak jemput nanti dengan helikopter?
0: Waduh, dengan helikopter. Tak ada tempat transit di sini Bu. Tak ada tanah lapang yang luas.
1: Meneduhkan helikopter di mukanya perempat RRI.
0: Aduh. Ambiar langsung, Bu. Terima kasih ya, Bu, ya. Titip salam untuk semua pedagang di Pasar Tabanan, Bu.
1: Ya, salam dulu, Gek. Biar senang kawan bapak petani, nelayan, buruh, supir, tukang jahit, pedagang.
0: Oke. Iya, semua profesi dulu. Tapi tak bisa sebutkan satu-satu nama, ya, Bu. Kangguin waktunya.
1: Lama,
0: ya begitulah. Terima kasih Bu.
1: Ya terima kasih Gongga Cynthia cantik yang lagi siaran mantap.
0: Terima kasih.
1: Tetap jaya merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Bu Vera semangatnya. Ya tidak bisa apa namanya tuh tidak ada yang bisa menandingi begitu ya. Belepotan terus Gongga ya agak tidak ada yang ngah Gongga mengucapkan selamat pagi begitu ya padahal pagi hari sudah lewat tadi ya. Oke, selamat sore. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, gimana caranya nyengetarang, meroteh orang tak bisa masuk di WA-nya.
0: Oh, kangguin dulu, ditahan dulu protesannya. Ya, ditahan dulu Nini Jerman Pro Dangdut.
2: Iya, Pro Dangdut, jangan bilang Nini malu loh.
0: Iya, Tante, maaf. Pro Dangdutnya dulu, Nak, biar lengkap ya, Dangdut.
2: Di Pro Dangdut tempat kita menghibur semuanya.
0: Ada
2: Ibu Merdeka.
0: Kurang itu, Tante Jerman Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut adalah
0: nih,
2: kita.
0: Kan? Karena pikiran ini, Tante Jerman tuh fokusnya protes, ngetarang, menyimpulkan.
2: Mau merotes kadang-kadang pagi-pagi dibilang Pasti Nenek Jerman masih keliling-keliling di pasar. Padahal sudah ngeseng kuping masuk dan nyedang-nyedang.
0: Oh begitu, itu mau yang diprotes begitu ya, Nenek. Tak ada waktu untuk memprotes.
2: Kalau Jerman mau bilang protes, jangan di stop, bukannya protes yang bukan-bukan.
0: Iya Tante, kalau begitu kabarnya dulu bisa diinformasikan bagaimana Tante?
2: Ya, informasinya sama kayak tadi pagi ramalan cuaca, ya agak adem dikit. Ya biarpun kadang-kadang lagi panas. Ya udah Yuda, gimana kak kabarnya di Badung sana? Ada Pekak Mangkusudani, gimana juga kabarnya di mana aja namanya itu?
0: Di Slamadak.
2: Ya kemarin ada dengar Sawitro dari Negara itu dari sebelah timur Puro Rambut Siwi katanya. Yang namanya Pak Aryo mudah-mudahan sedang dengar sekarang. Ada juga yang dari Pangyangan yang namanya Pak Dodi. Ya tadi baru dengar ada Nini Dania gitu, kakek Dania. Kalau Raden Ayunya udah naik ya?
0: Raden Ayu belum ada.
2: Raden Ayu, silakan naik Raden Ayu.
0: Persiapkan kuping pendengar masing-masing ketika Raden Ayu akan mengudara.
2: Raden Ayu itu naik, Tante udah dan gak bisa gede aja gembira.
0: Iya, tapi tak bisa dulu bercerita lama-lama nih Tante, karena terbatas waktu. Mungkin lagunya dulu deh, lagunya nih.
2: Iya, pokoknya lagunya kalau ada Pengemis Cinta.
0: Pengemis
2: Cinta.
0: Pengemis
2: aku
0: Cinta.
2: Bukan Pengemis Cinta.
0: Sebentar gongnya carikan dulu, semoga ada. Ternyata belum ada Pengemis Cinta.
2: Yang dari Joni Iskandar itu ada.
0: Ada ya, sudah keputar di Prompat ya. Apa gongnya yang enggak bisa nyari nih kira-kira ya?
2: Ya pokoknya Joni Iskandar.
0: Oke, bukan Pengemis Cinta. Sudah ada, sudah siap.
2: Iya, grupnya Yan Ba, Jan Ba.
0: Kan belepotan pelan-pelan.
2: Iya pokoknya kalau belum ada yang naik yuk naik, kalau sudah ada yang naik ya silakan nyeduh kopi.
0: Terima kasih
2: juga. Itu aja gengge. Dadah bye bye.
0: Kalau sudah bercerita bersama Tante Jerman sepertinya tidak cukup waktunya 1 jam begitu ya, bisa habis nih acara Prodangdut ya Tante ya. Kembali deh nanti kapan-kapan kita bertemu bersua langsung di darat, cerita sepenuhnya sama gue enggak begitu ya. Yang penting lagunya bukan Pengemis Cinta dari Joni Iskandar sudah siap, ditunggu saja. Dan yang paling menarik adalah lagunya semua begitu ya. Tapi yang paling lucu nih kumis ya, padahal Bu Vera tidak mempunyai kumis nih. Siapakah sang kumis tersebut ya, dinyanyikan oleh Nur Ati begitu ya, atau Ati Kodong, Ati di Akademi Rak dan Rai. Jadi secara umum lagu ini bermakna tentang nasihat untuk tidak mudah putus asa dan tidak berlarut-larut dalam kesedihan akibat urusan cinta atau patah hati ya. Mungkin seumuran Bu Fer apakah masih patah hati? Kalau seumuran Gongge ya wajar begitu ya. Masih mencari cinta sejatinya siapa sih? Nanti deh kalau begitu kita dengarkan lagu dari Ati di Akademi Kumis.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

dan harus mewaspadai pasang air laut maksimum disertai angin kencang tersebut terkait potensi dampak bencana hidrometeorologi. Menurut Agus Mahendra, konvergensi yang terjadi di wilayah Bali mendukung pertumbuhan awan konvektif yang meningkatkan potensi angin kencang berdampak terhadap pasang air laut maksimum. Rakyat demikian Gatra Bali di sore hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: Denpasar, suara budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

0: Sector Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jaja Wajib. Jajanan tradisional yang juga populer di Bali adalah jaje wajik. Jajanan ini dibuat dari bahan utama berupa ketan. Selanjutnya, ketan yang sudah diproses akan dicampur dengan bahan lainnya seperti gula pasir, gula merah, serta santan. Tidak ketinggalan, pembuatan jaje wajik juga kerap disertai dengan daun pandan yang memberikan bau wangi serta khas pada makanan ini. Bahkan saking populernya, makanan khas Bali ini dengan mudah bisa Anda temukan di toko-toko yang ada di Pulau Dewata. Mempunyai rasa yang legit, manisnya jajanan ini banyak diminati oleh banyak orang. Jika di Bali ada upacara pernikahan, tentu makanan khas Bali jaje wajik ini selalu hadir di tengah-tengah makanan yang lainnya.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba Maide, Maide kapeng
2: memulai acara dengan gantal nih. Mai, mai, mai, mai.
0: Ya, sajo.
2: Salamnya modogen di tiba. Beli nyoman yuk kangkung.

0: Dek. Kamu lagi main apa itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Ah, aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
2: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gung?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gung. Okay deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gung.
2: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Dari kawasan Emruk 70 dan Pasar, Gongnya Cynthia masih menemani ruang dengar Anda, Rakedan Rai, di acara Lingser Saga, Ragam Irama Nusantara, Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Gongnya akan langsung menyapa di ruang dengar Anda 0361-223361. Request lagu dan juga salam-salam sampai pukul 5 sore nanti. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
0: Selamat sore, Pak Ian Narbe.
1: Nggih, patut pisan kek, ego nggak.
0: Iya, tak apa Pak Tut. Pak Tut, Pak Ian. Bagaimana, Gongnya baru saja bilang Pak Ian sudah beralih ke Pak Tut nih. Gimana kabar Pak Ian sore hari?
1: Ya, kabarnya sungkara ya, becek-becek.
0: Becek-becek. Ukiran bagaimana Pak Ian? Aman?
1: Ya, aman ya.
0: Aman ya. Tak garang tetani Pak Ian ya.
1: Terkendali.
0: Terkendali, aman. Sudah makan sore Pak Ian?
1: Sore belum, makan siang sudah.
0: Oh, makan siang sudah, makan sore yang belum ya. Yang penting nggak kemalaman makan sorenya Pak Ian ya.
1: Paling jam 7 nanti ya.
0: Oh, langsung makan malam berarti ya.
1: Ya.
0: Oke Pak Ian, kalau begitu lagu dangdutnya apa Pak Ian?
1: Sing Sing Sui ada ya Gongnya?
0: Sing Sing Sui, sebentar Gongnya carikan ya. Dulu. Ya, salam-salam dulu Pak Ian, silakan.
1: Ya, ini Gong Biang Yoga, ikut nggak Putri?
0: Gek Putri, lalalalala, salah juga nih, kena Pak Ian.
1: Aduh, maaf, maaf.
0: Maaf.
1: Gong Biang Yoganya ikutin ya. Ya ada juga Bu Mar, Pak Mar Nyita ya. Ada Kak Cia Top, Kak Pedes. Ada Jeremang Kusudani. Ada Mbah Egi, Mbah Tuindi. Kak Dau, Kak Stasih, Gong Biang Seri. Ini Ica naik nih, ada juga Bu Piara sudah tadi naik ya. Ini Ayuna, Mbak Indira, Dong Sinta, oh, ini siapa nih ya? Bu Lo Sekar sakteng dong ya?
0: Oh, Bu Lo Sekar sudah tadi nyoleh Pak Ian, terima ya, kasih Bu Lo.
1: Ada juga Patut Mancung naik Patut, Manik Kapalnya juga Bu Enang. Ada Dong Sinta, Bu Adi Sidimare, siapa nih ya? Butuh Keboiwo, ada Mbah Otin, Gung Biang Begenyol, Bu Mang Buduk, Bu EKBB, Bu Jerman tadi sudah ya. Ada Wiskin, ada juga nih Pak Eka Plage, Kak Mambal gitu ya.
0: Betul.
1: Ya, Bu Swastini, Bu Sinta, Kek Mas. Ini siapa ya?
0: Siapa tuh Pak Ian?
1: Bu Ninda Kuhn, Juragan Lotengnya.
0: Oh, Juragan Lotengnya. Terima kasih Bu Juragan.
1: Ada juga siapa ya? Juru Susi, Dewa Biang Kirana, Galuh Kuncorowati naik ya. Ini Galuh
0: Kuncorowati. Aduh, ada saja.
1: Nehanehi di Pekan Mengui. Ada memang Pak De Gunawan, Pak De Polos Jaya, Pak De Karjo, Jermangku Nyomanasi, Jermangku Kale, siapa nih ya? Pekak Daniel sama Odah, Bu Nulnik, Bu Eka Sempidi, sama Nini Agus, Nini Bagas ya. Ya pokoknya semua-semuanya Agung ya.
0: Oke Pak Ian, terima kasih.
1: Ada Sun Sing Sui-nya?
0: Ada Sun Sing Sui-nya dari Indang ya. Jauh, Wijayanti.
1: Ya. Aduh. Semua-semuanya Agung ya.
0: Oke Pak Ian.
1: Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Pak Ian Narbe. Satu sama Pak Ian ya, kita sama-sama salah, sama-sama benar. Oke, di belakang Pak Ian Narbe, kembali gue akan menyapa satu penelpon lagi ya. Mohon bersabar, jangan pantang menyerah ya. Waduh, jangan pantang menyerah. Bagaimana tuh? Pantang menyerah. Oke, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut goyangkan batu nindi.
2: Digoyang-goyang.
0: Yang.
2: Yang sayang.
0: Sayang batu nindi, apa kabar batu nindi sayang?
2: Sehat dong, Ge.
0: Astaga, semakin
2: cuacanya di sini panas mencetar, Gung, Ge.
0: Begitu. Di sini terpantau cuaca rem-rem sedikit saja, Mbak.
2: Aduh, di sini panas sekali.
0: Waduh, mau gongnya oper nggak ke sana sedikit?
2: Iya, bawa dah anunya sejuknya ke sini ya.
0: Aduh, membawanya tak bisa. Hanya saja doa saja mungkin ya, bukan kehendak gongge soalnya, Mbak.
2: Iya, terima kasih.
0: Oke, Mbak Tunindi, ini biar dapat oleh-oleh dari gongge, mungkin lagu dangdutnya apa nih, Mbak?
2: Lagu dangdutnya apa ya? Apa-apanya dong?
0: Apanya dong?
2: Dong ding dong,
0: dang ding dong. Oke, gongge siapkan dulu salam-salam dulu.
2: Iya, salam-salam dikit ya. Tadi ada Pak Yan Narbo sudah naik ya. Sama siapa tadi yang sudah naik? Ya,
0: ada Maylin juga sudah naik juga, Bu Vera, Tante Jerman, Nik Dania.
2: Tante Jerman, Pih kompak udah ya.
0: Iya, Nik Dania juga bersama Peka.
2: Dania sama Peka, iya. Terus ya dari barat sekarang ya.
0: Lanjut.
2: Ada Nini Ayuna, ada Mbah Mangkung Brajopati, ada juga Kak Mangkus Dani juga, ada Kak Pedas juga, ada Kak Siatok, Nini Itanya juga selamat sore naik-naik nih. Terus ke timur ya ada yang Pak Tut Mancung juga, ada Bu Ani Kapal, ada Bu Eka. Ibu Eka Sempidi juga, ada Ibu Eka Bebe, selamat sore. Terus ada Nini Santa, ada juga Ibu Putu Keboyuwo, ada juga siapa nih yang Kirana, nih yang Kisawa, ada Nini Tuade, Nini Tuagus juga, ada Gung Biang Sri yang ada di Kekeran Mahegi juga, selamat sore. Terus ada Pak Tut Mancung, Pak Mantandu juga, ada Lu Sekar Satung, ada Bu Yan Swartini, ada juga Bu Sinta juga selamat sore, ada Pak Eka Mamal, Kak Eka Plago juga selamat sore, ada Jero Susi juga, ada Ibu-Ibu Agung Goang juga. Ya, pokoknya Ibu Ana Wang Ayo juga. Ibu Galuh lagi satu, Dek.
0: Ibu Galuh, duh, ya. Nih Galuhnya.
2: Iya. Iya, itu aja dulu ya.
0: Itu saja, Mbah. Baik. Lagunya juga sudah siap, Mbah ya. Mohon ditunggu.
2: Oh, itu. Ya, sudah lengkap rasanya nih, Dek.
0: Sudah lengkap, iya. Lagi sedikit biar lengkap, tunggu lagunya ya, mengudara ya.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih, Mbak.
2: Atas waktunya, Gongge, si
0: baik,
2: ya cantik.
0: Baik. Ya.
2: Gongge. Kemarin kan yang bawa ini oleh-oleh ke sana, tapi agak nemu nggak?
0: Oleh-oleh apa tuh?
2: Kain sarung.
0: Kain sarung, apa kain pantai?
2: Oh, kain pantai. Sarung pantai namanya.
0: Oh, sudah dapat ya, dong. Warna sudah putih dapat. Si bunga-bunga oranye sepertinya ya. Sudah dapat. Terima kasih, Mbak Tunindi.
2: Terima kasih juga.
0: Iya.
2: Oke.
0: Dadah, bye-bye. Gue kira kain sarung apa begitu ya. Kain pantai. Untuk ke pantai, mungkin ya kalau lagi pengen ke pantai. Ya, cocok tuh menggunakan kain pantai dari Mbak Tunindi ya. Terima kasih, Mbak ya. Gue akan sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di Facebook gitu ya. Biar tidak demo nih ya. Kenapa nih penyiarnya gak nyebut-nyebutin di Facebook ya. Padahal saya sudah dari tadi komen. Mohon bersabar ya. Ada Pak Wayan Braten nih dari Batu Bulan. Terima kasih, Pak Yan. Ada juga Bu Raya Sekartis. seputaran kerobotkan. Terima kasih banyak Pak Wayan Siaja, seputaran Mas Ubud. Selamat sore juga Aba Wesel Sampelangan Gianyar sudah hadir. Terima kasih banyak Pak Arya Tabanan, RRI Pro Dangdut. Dangdut adalah kita karena kita semua penggemar dangdut. Selamat sore semuanya. Titip salam buat semeton semua penggemar dangdut dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Selamat bertugas semeton. Salam sehat bye dari Pak Arya Tabanan. Terima kasih Pak Anto juga sudah hadir, Pak Pandai Temong Soroka dan Bang Li. Sudah semua ya, gue gak menyapa-nyapa. Sekarang kita lagunya menikmati lagu dari Endang Wijayanti dan juga Lilis.

0: Baik, rekan-rekan Rai masih di Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali, acara Link Sersanyi Ragam Irama Nusantara, Pro Dangdut-Dangdut adalah kita. Langsung di pesawat telepon 0361-223361. Selamat sore, halo Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore, Fligus, bawa daerah Batu Bulan.
1: Iya,
0: iya.
1: Bisa naik pagi terakhir.
0: Paling terakhir, akan paling terakhir sih. Ini Bligus, setelah Bligus nanti gue akan menyapa lagi satu penelpon.
1: Oke, siap.
0: Oke, gimana kabar hari ini Bligus?
1: Sekarang baik, gue nggak menapi.
0: Semakin sehat Bligus.
1: Sekarang ya. Aha.
0: Untuk lagunya, lagu apa Bligus?
1: Vita Alfia ada.
0: Vita Alfia ada, judulnya apa?
1: Yang mana aja ada.
0: Yang mana saja, sebentar, gue ngecarikan dulu. Penyanyinya Vita Alfia begitu ya?
1: Ya.
0: Banyak sih ini, ada Goyang Dombret, Korban Janji, Mobil dan Bensin, Kangen Dangdutan, Sajojo, Vitamin Cinta gitu. Banyak sih ini Bligus.
1: Oh, Mobil dan Bensin aja.
0: Mobil dan Bensin. Oke, sudah siap Bligus ya.
1: Oke. Buat Gongge Sintia anak muda bagi penuh semangat
0: pertama
1: ke depan sehujan ya.
0: Astungkara Bligus.
1: Rajang tugas dan terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali Bligus Bawa. Banyak sekali Gongge mendapatkan doa-doa yang baik, yang tulus dari pendengar. Semoga juga Bligus Bawa dan seluruh pendengar Perompat yang terbaik pokoknya ya, dan selalu setia bersama Perompat RRI dan Pasar. Satu penelpon lagi Gongge akan menyapa 0361-223361, dan juga bisa bersalam-salam beralih ke Facebook Program Budaya RRI dan Pasar. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah desa.
0: Oh, pasti sudah ngintip-ngintip nih. Ada lubang, aku bisa masuk. Aduh, Bu Lodra. Pokoknya paling puncak pokoknya ya. Iya, tak apa. Sekarang sudah bisa, Bu Lodra ya. Sinyal sudah mendukung juga. Gimana kabarnya hari ini, Bu Lodra?
2: Gue becek diam, lalu sedang kencana suntik nih ke gigi lah, Gongge Sintia.
0: Sakit apa Bu Lodra?
2: Yang sakit panas nih ke Gongge Sintia. Niki yang lawan-lawan, yang lawan boleh ke nyarang Gongge Sintia. Aduh,
0: tapi luar biasa Bu Lodra loh, Gongge tidak mengenali suaranya sedang sakit kah, segar kah, pokoknya selalu segar pokoknya suaranya Bu Lodra ya. Sampai gak tahu loh Bu Lodra sempat mesuntik kemarin loh.
2: Gongge Sintia sengkara.
0: Astungkara sehat.
2: Yang beli-beli segar ya Gongge Sintia ya.
0: Astungkara sukses sama Bu Lodra. Bu Lodra juga bersama Bapak Lodra selalu sehat, selalu semangat nge.
2: Ya,
0: biar hilang dulu sakit panasnya nih Bu Lodra. Mau lagu dangdut apa Bu Lodra?
2: Nih lagu ya sekiring berdua sarang Pak Lodra ya Gongge Sintia.
0: Ingat suap-suapan nak ya di pinggir care ya.
2: Ya.
0: Bawa air. Aduh, lagunya aja pokoknya. Terima kasih Bu Lodra. Ada salam-salam gak sekiranya Bu Lodra?
2: Salam-salam tadi ke Gongge Sintia. Penyiarnya Pak Dede main raya.
0: Meme beli Dede nomor satu, Bibi.
2: Tadi kata memang benar deh. Ya semuanya saja penyiarnya ya Gongge Sintia cantik.
0: Oke, baik.
2: Eka Prago naik Eka semangat nyarengan Gongge Sintia cantik manis ting ting.
0: Aduh, terima kasih.
2: Ya Pak Eka Mama naik semangat Pak Eka Mama. Kak diadop, naik bekat diadop, semangat pak diadop. Ile galuh gelem niki.
0: Aduh, doakan cepat-cepat Ile galuhnya semakin sehat.
2: Iya, mas sehat Ile galuh gak Cynthia cantik manis
0: cinti. Aduh, baik. Terima kasih Bu Lodra, gue gak putarkan dulu lagunya nih.
2: Iya. Ya,
0: dadah, bye-bye. Iya, terima kasih Bu Lodra nih. Kan lemes, kan? Jangan lemes-lemes Bu Lodra ya. Tetap semangat ya Bu Lodra ya. Oke, rakyat dan teren, nanti Gongnya akan balik lagi. Ada satu informasi penutup acara Prodangdut.

AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Iya, Rekan Ray masih di Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Tak terasa waktu sudah mendekati pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah ya. Jadi di sore hari, Rekan Ray yang kehilangan semangat mungkin atau merasa lemas begitu ya, jangan dikhawatirkan. Itu cukup normal ya, Rekan Ray. Jadi bisa mengembalikannya semangat di sore hari dengan bergerak aktif, minum air putih, dan tentunya mencari sinar matahari sore ya. Kalau di studio Pro 4 tidak bisa mencari sinar karena sudah rem-rem ya, terpantau mendung sore hari ini. Atau bisa beralih ke pilihlah cemilan sehat. Dan juga mungkin bisa tidur sejenak dulu selama 15 hingga 20 menit saja untuk mengembalikan semangat di sore hari. Begitu ya, informasi ini tentunya Gongnya Sina kutip dari alodokter.com. Menutup informasi ini, Gongnya juga akan menutup dulu perjumpaan kita di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih banyak yang sudah menghibur di sore hari ini, menghibur penyiar, menghibur pendengar gitu ya. Kita sama-sama terhibur. Terima kasih banyak juga sudah bergabung di line telepon dan juga Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Rakyat dan rakyat tetap di Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Selamat sore, Raka Dendrai, akademisi dan pengamat sosial politik Universitas Pendidikan Nasional, Dr. Andas Inyoman Subanda menyoroti keterlibatan TNI dalam operasional program makan bergizi gratis karena urusan logistik dan pembagian makanan merupakan pekerjaan sipil atau eksekutif. Ditegaskan, keterlibatan TNI dalam MBG perlu dibatasi agar tidak masuk ke operasional pembagian makanan dan harus kembali pada fungsi utamanya membantu masyarakat dalam persoalan keamanan, kebencanaan maupun pembangunan infrastruktur. Menurut Inyoman Subanda, penyediaan makanan dalam program MBG dapat dioptimalkan melalui kantin sekolah karena dapat memberdayakan masyarakat sipil termasuk warga kurang mampu sekaligus membuat penyediaan makanan lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan mutu makanan. Raka Dendrai, demikian Gatra Bali di sore hari ini bersama Gongga Cynthia dan sampai jumpa.

Ingira kelantara yang memalingnya rengen gongga Sintia punikir ring pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Samun metilar acara pro dangdut ngira kelantara sampun wasa dumun juga teringanya nih sana makin gak lama sana kandumun ke angin santukan makin rakelantara ake sana sampun budal ringgen nama karya kantun kejebak macet minap niki nge kantun sana ngerarah ajengan sore nge minap wentan sana kantun menjemput anak les di sore hari atau bepergian ke supermarket terdekat Mangda Benjang sane napi wasane medue geginan subuh kentan nge Mangda Nenton terburu-buru durusan nyelenang saudara margi antar labdo karya nge sana kan makin gue ngasih nyarengin sematuan suami ring gelaran acara puniki lingsir saja muatang informasi lan tembang tembang Bali kantos jam pitu wengi malai jepos nge palatan ka pertama makin nge mosang ini destinasi wisata minap niki mungkin kan rahin anggara kentan nge Buda Prospati Sukre. Nah niki mali petang dina kemantan sampun rahina sanis cara nika artinya ne durus ngerarah galang ngerarah genah kentan nge angin melancaran sana mungkin genah sana bece rekomendasi saking gue nge Sintia mali jubos majeng sematan sami inde informasi destinasi wisata mali jubos nge sana mungkin mesanakan dumun tetap unikiring pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh. Dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Tradisi Naur Kelaci. Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Bangli masih setia melaksanakan tradisi Naur Kelaci yang dilakukan pasca perkawinan. Pelaksanaan upacara kelaci membutuhkan sejumlah biaya. Sebagai contoh, jika seorang laki-laki, baik yang berasal dari desa Kedisan maupun dari luar Kedisan, ketika meminang gadis dari desa Kedisan, maka ia harus memberikan 2 ekor babi dan membayar uang menggunakan uang kepeng atau lebih dikenal pisbolong berjumlah 1 sekatpat atau 254 keping. Sedangkan jika pihak laki-laki yang berasal dari Kedisan meminang istri dari luar Kedisan, maka untuk masuk menjadi bagian dari desa Kedisan, wajib memberikan 1 ekor babi dan uang kepeng atau pisbolong berjumlah 1 sekatpat. Lain halnya, jika pihak pasangan suami istri yang keduanya berasal dari desa Kedisan, maka akan diwajibkan membayar 1 ekor babi berikut dengan membayar uang 1 sekatpat. Selain itu, mereka juga dikenakan uang sesari untuk upasaksi upacara sebesar Rp254.000. Tetapi seiring perkembangan zaman, sekitar awal tahun 2000-an, untuk pemberian babi ini diganti dengan membayar dengan uang sejumlah Rp500.000. Tradisi Naur Kelaci merupakan tradisi yang harus dilalui setelah melakukan sebuah rangkaian upacara perkawinan. Upacara ini memiliki makna untuk membayar tebusan apabila masyarakat meminang anak gadis dari desa Kedisan ataupun gadis dari luar desa Kedisan.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Igerang Lantre mewali nyarengin gongga Sintia Punikiring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kantor yang gelaran acara Punikiling Sersanya matang informasi lan tembang-tembang Bali nge. Rak Lantrei saning rerah puniki wisata alam sane menyejukkan nge, udara sane-sane khas pegunungan. Niki wenten ring wewidangan Bangli nge, pemekasnya nih ring desa Belancan Kintamani Bangli. Di atas lahan seluas 5 hektar, hamparan tanaman stroberi berbaris rapi dengan bintik-bintik merah menyala yang menarik perhatian. Wenten puniki agrowisata La Fresa. Niki nge, petik stroberi premium varietas Jepang ring daerah Kintamani Bangli nge. Rakelan Rai pastikan pengunjung niki sangat antusias memetik stroberi ranum, dan sementara anak-anak hingga orang dewasa sibuk memilih buah terbaik. Kentan nge, sani rakelan Rai sampun sewai-wai kentan nge melihat napi wastane varietas ring napi wastane kebun stroberi puniki pastinya menarik nge, berwarna merah cetar membahana. Tapi tak hanya keseruan memetik buah stroberi kemantan, Rakelandra juga napi wastane bisa mengambil spot foto terbaik kentan nge, dengan hamparan bunga warna-warni, wenten bunga lili, lavender, bunga matahari hingga kosmos puniki sane menambah daya tarik bagi pecinta fotografi. Dan napi wastane puniki Rakelandra untuk varietas Jepang dari stroberi tersebut kentannya lebih berair, juicy lan memiliki rasa lebih manis, dan harga jualnya niki mencapai Rp25.000 per 100 gram atau Rp250.000 per kilogram nggih, ternyata cukup mahal gentan nggih, tapi cocoklah untuk tanggal muda sekali mangkin gentan nggih. Dan lokasinya sampun gongge sombiang di wau yaning ring jalur Abian Semal Payangan, terus ke utara niki Rakelandra bisa memakan waktu sekitar 1,5 jam untuk ke desa Belancan Kintamani Bangli. Agrowisata niki sampun dibuka pada pukul 9 pagi sampai dengan 5 sore waktu Indonesia Tengah nggih. Sampunang kelewat batas sampunang beselit kentan nge, kangyang jam 9 ke atas sampai jam 5 sorean kemantan untuk berwisata ke agrowisata La Fresa puniki nge. Rakelan Rai juga bisa menikmati nge, Rakelan Rai memadati kentan nge kebun puniki pada akhir pekan lan hari libur nasional. Akhir pekan akan menanti di hari Sabtu dan juga hari Minggu mali petang dina kemantan durusang tebalkan dompet dumun. Sera uning bisa memperoleh kilogram kentan nge Rakelan Rai dari buah stroberi karena varietas Jepang cukup mahal kentan nge. Dan tak lupa membawa tas kain untuk menempati kentan nge Rakelan Rai dijadikan tempat pembungkus dari stroberi yang sampun dipetik. Nika Dumun, Rakelan Rai informasi jangkepnya ini durus kemantan puniki cek ringdetik.com.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kantun kesarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.
5: Dalam kartu prabayar Anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan ini. Segera lakukan pengisian ulang.

Pertunjukan wayang kulit sangat bergantung pada keahlian sang dalang. Indonesia memiliki beberapa maestro dalang legendaris yang tidak hanya populer di dalam negeri tetapi juga diakui di panggung internasional berkat dedikasi dan inovasi mereka dalam seni pewayangan. Pertama, Ki Narto Sabdo, dalang asal Klaten, Jawa Tengah. Keahlian utamanya yaitu pada gending atau musik gamelan. Ia diakui sebagai salah satu dalang terbaik dan pembaru dunia pewayangan Jawa. Ki Narto Sabdo membuat gebrakan dengan memasukkan gending-gending ciptaannya ke dalam pertunjukan, sehingga membuat pementasan wayang kulit menjadi jauh lebih dinamis dan populer bagi masyarakat awam. Kedua, Ki Anom Suroto, dalang asal Klaten, Jawa Tengah. Keahlian utamanya terletak pada narasi kuat dan suara cengkok yang sangat halus. Ia menjadi ikon besar sebagai maestro sakaguru pedalangan Indonesia yang pernah mendalang di lima benua. Namanya melejit sejak era 1970-an dan ia dikenal sebagai panutan utama bagi para dalang muda lintas generasi sebelum ia berpulang pada Oktober 2025. Ketiga, Ki Mantap Sudarsono, dalang asal Karanganyar, Jawa Tengah. Keahlian utamanya, sabetan atau teknik memainkan fisik boneka wayang. Ia dijuluki sebagai dalang setan karena kecepatannya yang luar biasa dalam memainkan adegan konflik atau perang. Ia juga memodifikasi dramatisasi pertunjukan menggunakan alat musik modern seperti simbal dan drum untuk menghidupkan suasana pertunjukan panggung. Ki Asep Sunandar Sunaria, dalang asal Bandung, Jawa Barat atau wayang golek. Keahlian utamanya pada lakon, komedi, dan inovasi mekanik wayang. Sang maestro inilah yang memulirkan karakter si cepot ke tingkat nasional hingga internasional. Ia menciptakan inovasi unik pada wayang golek ciptaannya, seperti wayang yang bisa memuntahkan mie, kepala yang bisa membelah, hingga karakter raksasa yang kepalanya bisa pecah saat kalah perang.

Ingin akan lantai mau linyarengan gongga Sintia Punikiring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rakelantai rutinitas harian ini terkadang perlu diimbangi ya dengan melakukan aktivitas liburan khususnya ke alam. Misalnya saya mau nggak rekomendasikan wentering widangan Bang Likin temani di Wawenge untuk sekedar melepas penat ke mantan. Nge, menyempatkan diri untuk berwisata alam tidak melulu dengan harga yang mahal atau harus keluar daerah. Ring Bali, ring widangan Rakelantai tengkirangan api kentan nge, tempat wisata sane menyejukkan, menenangkan dan tentunya mengurangi tingkatan stres kentan nge. Selain mengurangi tingkatan stres, manfaat napi wasane berwisata alam nge, Rakelantai juga bisa niki membantu meningkatkan konsentrasi, meningkatkan keharmonisan dengan orang-orang tersayang ketika sampun mengunjungi tempat-tempat yang indah, napi mali tempat alam nge, dan juga bisa mengukir kenangan dengan orang tersayang Rakelantai dan bisa mengingatnya kapan saja begitu nge, pada masa sekarang kalau sampun pergi di masa lalu kentan nge. Dan terutama Rakelantai yang pergi berwisata ke tempat indah bersama keluarga, kenangannya pun pasti tidak bakal hilang ya. Dan juga meningkatkan kembali suasana hati. Apabila Rakelantai sering medue mood atau suasana hati yang buruk, maka bisa diatasi dengan pergi berliburan atau pilihlah berlibur dengan melihat suasana alam yang membuat suasana hati Rakelantai menjadi lebih baik. Sekali mendengarkan suara ombak atau menikmati sunset sunrise, tentunya niki berwisata alam ring pantai ya. Ring Bali pemekasannya Kota Denpasar terkirange wenten pase wenten pasti sanur kenten ngelan sanetiosa. Informasi pudiki sane gongnya Sintia Kutip saking liputan6.com. Nama leji bos mentaki-taki dumu niki ring napi wastane gala palatan ke pertama ring gelaran acara ling sersanya sampun telas dumu meleji bos ring gala jam 6 ya Rakelantai sane mungkin mentaki-taki jagi nyalanang pemuspan Puja Trisandia bajari umat Indra Sudarma sane mentan ring sejebak Bali wosan Puja Trisandia meleji bos gongnya lantarang male ring acara Rahajeng Bali sampun wau kentan mungkin lingser sanje duun kentan nge. Gue nge nah sekali biasa siaran semang-semang eling nih Rahajeng Bali ke mantan kentan nge, padahal sampun lintang male je bos lingser sanje nge wawanin male nge tetap unikir ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

teki perhatiaksi ukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

Pelarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Iraga urip rinjagate wantah meruruh darmu arte kamu mimah mukse. Sepatutnya nih wantah darmu sane angen dasar ngeruruh arte kamu mimah kemoksane punike. Sane mangkin ngiring sarang-sarang ngulangan pikayun.

perannya kita angkari. Mamu cia suara apa-apa.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Asal-usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Renggong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."

Ingira Kelantara mulai nyerengin gongge Sintia Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali Rajang Margang Puja Trisan ya majari umat Hindu sedharma sanementering sejibak Bali mogi stata kena lan rahayu rajang ya nantan kekirangan pun apa pun api talar seluyar sudharma soginara kelantara kemargiang pasti kesampun margi antar tur labda karya gala mesanakan dumun rakelantara santukan gongge Sintia mewali nyerengin ringgelaran acara puniki lingsir sanja muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Informasi sanika pertama palatan kaping kali niki informasi nganinin indi perakiraan cuaca sejebak Bali niki nggih. Ring Rahina Anggara 6 Oktober warsa kali tali 6 likur niki sejebak Bali diprediksikan cerah kentan nggih. Cerah niki semata nasteng karo suhunya nih secara keseluruhan kemanten gongga cutut puniki ngawet ringgalah makin kantan nge suhunya nih duang dasa kantos 6 likur derajat celcius nge yening kelembapan puniki ngawetnya nih ring 84 nge kutus dasa pet kantos puniki sia dasa kutus persen nih kira kelantra nge nih kekelembabannya nih. Selamat kira studio perompat RRI dan pasar niki terpantau kanton ram-ram niki akan memasuki petang kentan nggih petang ampura petang niki kesemeton nggih nyaluk wengi niki pasti kenyane sampun ram-ram dan terpantau mungkin kedagingin antuk angin barat niki kide nggih alon-alon tetap waspada sampun nang ring sor ente-entean meneng kentan nggih rara genasane bece anggen api wasane beristirahat sejenak nyambilang puniki ring margi nggih santukan rekelantara ring margi hayang huruf pitung dia sedian pasar mainkan terpantau ke arah barat menengkangin menengkau niki astengkara lancar tan manten macet tapi agak sedikit padat niki nggih alon-alon manten ke manten nggih rakelan rai ring margi utamakan keselamatan taler puniki jangkep surat mengemudi skadisim STNK lanka.

Informasi ini perakiraan cuaca Sanegongga Cynthia kutip uniknya saking bmkg.go.id. Perakilan rai maliki deki mantan gongnya pacang kumandangkan azan maghrib majaring umat Islam Sanemetering kota Denpasar talar sekitarnya nenge mataki-taki bersiap-siap dahulu untuk umat Islam. Dan sekarang hampir tepat di pukul 6 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah, gongnya akan kumandangkan azan maghrib.

0: Baik, selamat menjalankan azan maghrib bagi umat Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkati kita secara lahir dan batin dan selalu dilancarkan setiap kegiatannya. Amin, amin, amin. Ya Robba Alamin. Rekan dan rekan masih di Perempatan RI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Nana, lagi borong nih, Nah.
4: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
3: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
4: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
3: Loh, kenapa emang, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
4: Iya sih. Cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
3: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi. Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
4: Gak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang enggak tanpa pengawasan orang dewasa. Kan bahaya banget.
3: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
4: Nah, itu.

Yang kira kelantara mau maling nyaringin gongnya Cynthia, kantor yang pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Yang gelaran acara Lingser Senja mengatang informasi lentombang-tombang Bali ya. Kira kelantara sana sampun kelelahan, sampun ngawit beraktivitas subuh kantor semakin wau budal, kantor nge terasa penat, dan iki wantong cara alami agar cepat tidur. Sana yang pertama, sana gongnya sana kutip informasinya nih sana saking halodoc.com, kantor nge coba gunakan teknik pernapasan 478. Kantan nge tarik nafas lewat hidung selama 4 detik, tahan nafas kantan nge selama 7 detik. Sampunang berjam-jam tahan nafas kantan nge, lalu hembuskan perlahan lewat mulut selama 8 detik. Jadi ulangi siklus niki kantan nge 4 kali untuk menurunkan detak jantung. Jauhkan gawai ataupun gadget. Jadi matikan puniki rakelan rai. Layar elektronik minimal 30 atau 60 menit sebelum tidur ya, agar paparan sinar biru tidak menekan produksi hormon melatonin. Kondisikan kamar yang nyaman kantornya, mungkin dalam keadaan gelap, tenang, lan atur suhu ruangan agar tetap sejuk. Nabi Malin niki sampun masuk musim kemarau nggih, rakelan resane ten medui kipas angin. Waduh, bahaya kanton nggih. Sira pun niki sane sira pering bali dangin bali daje minap niki nggih. Ring bali bengong minap kenten nggih, mangde poleh angin kesiar-kesiur karena samun musim kemarau mungkin agak mewohan ngererah angin kenten nggih. Agak mewohan ngererah dingin dadosnya nih sirap ring bali dangin bali daje kenten nggih ataupun ring bali bengong nggih, karena kondisi kamar yang nyaman, aman, tenang kenten nggih juga bisa membuat rakelan rai cepat tidur. Apalagi niki nggih sampun penat seharian beraktivitas. Sane pas puniki mirangan radio terus jagi lakar mesiram kenten nge, coba mandi menggunakan air hangat nge. Jadi mandi air hangat niki sebelum tidur dapat sekali menggendurkan otot sane tegang lan membuat tubuh menjadi lebih rileks. Batasi kafein, hindari minuman berkafein, sekali kopi atau teh pada sore menjelang malam hari agar otak tidak tetap waspada. Dan terakhir puniki jadwal tidur yang konsisten nge. Mungkin rakelan raisan yang sering begadang ingin tidur cepat agak sulit, niki butuh waktu yang lama untuk pemulihan kenten nge. Jadi tidur dan bangunlah pada jam yang sama setiap hari untuk melatih jam biologis tubuh secara otomatis. Selamat mencoba niki rakelan raisan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ngoncang. Sahabat budaya, bagi umat Hindu di wilayah Tabanan, khusus di Banjar Angligan Timpak Tabanan, tradisi ngoncang ini wajib dilakukan saat menggelar upacara Pitriyadnya, baik ngaben maupun upacara penguburan. Tradisi ngoncang merupakan ritual upakara yang dilakukan secara berkelompok sehingga menghasilkan suara yang dinamis dan harmonis. Ngoncang, irama yang dimainkan bukan irama sembarangan, karena setiap irama yang dimainkan mengandung arti yang sakral. Artinya, tradisi ngoncang menggerakkan cakra yadnya agar seluruh pelaku dan komponen yadnya bersinergis melaksanakan aktivitas sehingga yadnya ngaben dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan masyarakat itu. Tradisi ngoncang sudah ada sejak mengawali masuknya pengaruh Hindu dari India ke Bali abad ke-4. Ngoncang juga diyakini bertujuan untuk memberikan keseimbangan hidup antara sekalo dan iskale. Pada upacara pengabenan, ngoncang dilakukan pada saat menyambut tirta penembak tiba di rumah duka sekitar tengah malam. Sedangkan pada upacara penguburan, ngoncang dilaksanakan saat acara memandikan mayat sampai diberangkatkan ke kuburan. Dengan ngoncang diyakini, para generasi juga sudah menghantarkan roh leluhurnya ke surga loka, juga memelihara keharmonisan lingkungan, rasa kekeluargaan, dan gotong royong antar warga, di samping hubungan harmonis dengan ide sang yang widiwasa.
4: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Rekalan Remoli nyaringin gongge Sintia Punikering FM 106,4 MHz LAN AM 1206 kHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekalan Rai, informasi selanjutnya nih sana gongge Sintia Kuti Puniki saking RRI.co.id ring gelaran acara Puniki Lingsir Sanja Indek Pasan Kehidupan ya dibalik simbol tebu pengantin Bali. Jadi tebu niki merupakan salah satu simbol penting dalam tradisi si pernikahan Bali, sani melambangkan perjalanan kehidupan pasangan pengantin di masa depan. Ya, simbol sendiri dari tebu niki mengajarkan pasangan pengantin untuk menjalani kehidupan secara perlahan, hati-hati dan tetap berpegang pada tuntunan baik agar dapat merasakan manisnya kehidupan. Ya, kehidupan rumah tangga penuh dengan larangan dan tantangan yang harus dipahami bersama. Namun larangan tersebut berfungsi sebagai penuntun atau jalan menuju kehidupan yang lebih baik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Ingin kalian terai kantun sarang titi yang gongge Cynthia Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rakalan terai sang pun telah sedemun galah nyari nyaring ring gelaran acara puniki ling sersanya muatang informasi lan tembang-tembang Bali nge. Bosan gongge sini puniki wetan beli duta sana nyaringin ring galah jam pitu lintang kantos jam rora songi waktu Indonesia Tengah. Mogi-mogi informasi sana sampun ake kesobian ngambara stato puniki mepi kenoh kentan ngira kalian ring arsa telar kayun pamiar sesami. Yang ini tanah terbangnya durung manut gongnya Cynthia longsor gang rena pengampuran. Ngering galah mali jebos renggalah jam pitu wengi tepatnya ini wentan ceraki dumun keserangin gongnya Cynthia. Rakelan rai tetap unikiring pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

Om Swastiastu. Ingin pemirsa Ratu Idedane Mali Iring Titi yang pemirsa yang gatra bahasa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Muing gatra seneka termina kadinyane program OTP ke Aptiang Presida ke Paripurnayang. Kramane ke Aptiang waspada anto angin kencang lan omba agang. Ingin pemirsa seneka mungkin Titi yang gongge sintiang ngaturang gatra sejangkep nyane. Rakan Rai Gatra ke pertama, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Profesor Insinyur I Gusti Agung Ayu Ambarawati Ngodarang, Program Asuransi Usaha Tani Padi AUTP.

0: Dalar klaim saneka terima kantas 6 juta rupiah nyabran hektar. Selanturnya nih punikira kelantre prakirawan cuaca BBMKG wilayah 3 Denpasar IGD Agus Mahendra Ngodarang, omba ageng dengan kepanggiang ringowi dengan segara ring Bali. Omba sane agengnya nih petang meter punika talar kesarangin oleh angin kencang kantos lain not utawi petang dasa 6 km nyabran jam. Kewadarang kramunnya sane winter ing pesisi segara mangdes tata waspada anto omba ageng sane dengan nibenin wawidangan segara nih. Selian punika kramane talar ke aptiang mangda waspada anto angin barat sane dengan medal sangkaning wenten konvergensi ring wawidangan Bali.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Inggi Raklantre selantrenya ini Akademisi dan Pengamat Sosial Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Andes Inyoman Subanda Nguratiang ini kewentenan TNI sarang ring profesional program MBG makan bergisi gratis santukan pidap dap logistik lan micayang ajeng-ajengin punika sora soiderma sipil lan eksekutif kodarang sarangnya ini TNI ring program MBG puniki patut kewastenin ampura kewatasin mangdenenten kantos ngeraja anjing ring operasional micayang ajeng-ajengan taler patut mewali ring swadarmanyane inggih punika nguantuk ramane ring bagi ketertian bencana miwah pembangunan sarana manut Nyoman Subandang nyagayang ajeng-ajengan ring program MBG punika dadas keutamayang ring kantin sekolah santukan prasida kemargiang oleh krama sipil taler keluarga sane kirang mampu lalu sana pini unta trakelantre pengamat pendidikan Profesor Dr. Putu Remawan Salain Ngodarang program sekolah rakyat patut mewali ketitenin utawi keevaluasi male mangda program punika prasidang watuang lulusan sane inggih ring warsane jagirao selian punika sekolah rakyat telar patut incapang kualitas sumber daya manusia incapang male kesempatan kerja talan nguantung ngirangin kesenjangan ekonomi kramane dene talar ngaptia mangda sekolah rakyat nenten wanta dados genah majeng alit-aliti saking keluarga sane nenten mampu nangin talar prasida dados pemargi angin ngelanturang ring sekolah lanjut manut napi sane ke apiang utawi kewagadan soang-soang siswane hingga pemirsa wantaka diasa punika gatre basa Bali sane prasedekatur wangine mangkin titiang gongge sintia kesarangin pengrama gatre Bali ngelungsur mepamit peputan titiang untuk uncarang para mesanti om santi santi santi om
1: asa punika wawu

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Sawiutan. Tumbuhan ini dipercaya untuk menyembuhkan penyakit kanker payudara yang manjur dan mujarab. Tumbuhan ini adalah sawiutan yang biasanya hidup di tepi-tepi jalan, kebun, dan halaman rumah. Tumbuhan ini dapat juga menyembuhkan penyakit tumor jinak dan ganas, bisul, paru-paru, amandel, dan kanker dari stadium 1, 2, dan 3. Cara pengobatannya adalah dengan mencuci bersih sawiutan beserta akarnya, lalu ditumbuk atau di blender sehingga halus, kemudian perasan airnya diberi garam dan diminum. Dan memang rasanya agak pahit. Ampasnya dicampur dengan kapur sirih dan kunyit, kemudian dihaluskan dan diratakan dan ditempel ke bagian yang sakit. Dan usahakan diminum 1 hingga 2 hari sekali, begitu juga dengan tempelannya.
2: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Halo Yang, kenapa?
6: Halo Ayang. Yang, kamu lagi di mana nih?
5: Ini loh, aku lagi di jalan. Kenapa sih?
7: Ayang, jemput dong. Anterin aku ke mall. Itu loh, tas yang kemarin aku bilang, sekarang ada diskon 70%. Yuk, anterin. Ntar keburu hilang lagi diskonnya. Yuk.
5: Tapi, tunggu ya.
6: Gak ada tapi-tapi. 5 menit lagi nih aku tunggu, kamu harus nyampe. Awas aja kalau kamu gak mau.
7: Yang, sayang, ada apa Yang?

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih, para pemirsa sareng sami, sane oneng ring siaran tembang warga puniki titiang saking RRI program 4 Denpasar Jalan Hayam Uruk nomor 70. Jagi nyarengin melibas-bas sejroning tantri henten nggih sareng lawe. Napi je sane presida antuk melibas-bas satu didane aturang titiang sejroning paletan kapertama. Sakiwantan puniki titiang kerauhin untuk pendengar setia titiang niki saking sanur sane siraya sap yang
1: kak blok polos sarang kak tedung titiang
0: kak tedung puniki sampun saking nuni niki ring studio kak blok polos talar menawi para pemirsa sampun sauninga kak blok polos niko sampun sering rauh meriki ke RRI doaning dane dan presida ngeranjing dan pantas sampun sanur sampun kenten nang titiang dan presida ngeranjing sepuni kemawinan dane makin pekak tedung aturang titiang mungkah acara malih bos kelanturang antuk pekak polos blog cian malu nang polos apa blog nah? Blog polos orang nggih, Kak Tedung, perkenalkan diri dumun.
1: Nggih. Suksumo antuk galah. Titiang niki Kak Tedung saking sanur nagi-nagingin tantri bawa sinampuro ditakalo wenten mali jebos nanti nenten menggah titiang nunas sinampuro.
0: Nggih.
1: Nggih, jagi kawit nanti titiang.
0: Terus.

Indik guna, no, indik gunane, indik kawruhane, ring kawicaksanane, wiyakti dan wenten sane nyamene nggih.

0: Ianing ini kelistuayuan malih punika kan penda sekadi de Dewi Giri Putri.
1: Anu pamo nurageng rak.
0: Wiakti tan wenten nyaihin ini kesayangan pesan ring jagatnya.

0: Saha pangandika, lah mirene ya masku namaenang maenang ragani dewane cening pianak ibu.
1: Aduh luwir taning rat mira.
0: Uduh cening cening sang aja kia dewa. Tu rasa tu sing buka di gumi ni kerasa yang
1: cetangku.

Meminak setaton unasi cionyen. Dumadak, dumadik apang meklu presido tepukin biang.

0: Neng Yaya Ibu.
1: Cawirehi dewa merago na istri jeget. Saat make kembang, saat make bunga natah, dane presido aksin biang. Ketu masih aksino tekin ajin ni dewa.

0: Dawag punika yakti dia tantri ngandap ka sorang pisan angandane ngaturang bakti.
1: Mendaking babatu.
0: Sarwi memargi ngad. Risampun rau, rikering bat bebataran genah idei biang.
1: Dan ken pienati.
0: Inge mekadi danera res, idei biang, inge punika ken pinati kesayangan ide.
1: Gipi tua muruna mekul.
0: Kadi gesonan tedon manggihin punika okene malih raris risampune jak permangkin kagelut.

0: Ide sesuunan dan setata aturang biang sembah maduluran nguncarang mantra Om Namo Siwaya.
1: Tuh mulia sama lunggu.
0: Gelesang untuk titiang nyerita yang pada sampun pada melinggih.

0: Rikering bali dante ne sane maukir rika melingge sahe karas aras raris putran dane sang aji geg
1: peran dante luru
0: raris ketakenang nak kengken ladas bukoi dewo dadi je acum tepukin biang.

0: na sa ada seming saja kulit di dewa kengket mirip di dewa gelam mirip kini cuaca panas ni melang nah do liung ajang es gitu ya.
1: Ya no mangun brate
0: mirip ke saja cak wangun brata ni apa ya rai nenek siwa latri sing nyepi sing ada rai nak cak mau brata kita mirip di dewa

0: Peran punika sado pranamyo ngaturang sembah.
1: Singgi anak kireki.
0: Nunasi nampuro Ratu Gusti Ayu Biang di tiang penyeruan dane sane nyawis padut padut pisan maka diokan Ratu.
1: Sadino mrokretis loke
0: jaktan reren-rerenan wawu mentangi sampun punike ngambil nang apadon tapi tantri moke kawin sloko-sloko malih-malih bos ngelawe sampun
1: suruhan ire empu dang guru
0: Dewa Ratu selak pisan putrin Gusti Ayu Biang puniki meduwe guru punika napi jenikaina tekian gurune dan purun lempas punika ditane
1: Hangge suksumo.
0: Nggih, weh, sik saja ngelangane niki tan taunna cepet duang barit sampun do. Peh. Cek sampun aban-aban puniki, nggih. Para pemirsa sareng sami durung niki galahe katur aning wedan malih puniki sane nyarengin tekak tedun. Tedung apa tedun?
1: Kedung,
0: tedung,
1: doanin titiang mawit saking pejeng.
0: Ah, teh pejeng itu tedung.
1: Pejeng, tedung.
0: Weh, durus makin peka pejeng makin kewawu tedung, tedung niko payung, payung niko pejeng, pejeng niko kecamatan tampak siring, Ringgrio Sanur pamekasnya ne ring Banjar Tarukan Baler niko. Wedan ring Banjar Pusah napa tadi?
1: Gak usah.
0: Oke. Wedan ring Pejeng Kangin malih. Oh, oke niki. Ring Gepokan. Enten nggih ring Modawo, Modawo malih. Oh, ring Pejeng Kelod, wedan ring Gubat, malih wedan ring biasane Klusu kada, Klusu nggih. Nggih, Pekak Pejeng napi nak jagi unggahan niki.
1: Hei, atur semua tu kajian umum seperti itu. Di tiang itu lagi ngaturan sinom lawi. Awak cenderin ada doang tiang aje ngaji.
0: Tahun kuda ni kan?
1: Sekitar tahun 50-an.
0: Tahun 50 sebelum masehi berarti ya. Buling wasto benawang lawe tu ini ya lawe kan lekat pada tahun 1250.
1: Iya lagi kawin dan dia.
0: Eh kak,
1: umur setia tu.

mau jebuk mesarengan rantas ring kemanisan cacing akan hidup.

ide Sanghyang Semaro dewan dewatane aring kaulangunan mangkin sekadi sampun nyerawadi manados ide Sang Prabu Raden Wijaya.

Ancuk keliwat punika ganteng listuayun ide sang Prabu sekadi gegambaran raris yan punika telek tekang.

jakti-jakti punika ke sungkemen antuk para istrine ring puri.

Wiyakti antuk wikane ide ngemban anak istri punika mahawinan ide kasenengin antuk para istrine sane waluyo widyo dari

0: Nggih, sami nudut kayun sayu wakti. Ian sawangang iratu sedek ketangkilin antuk video dari ini sahne kedaut kayun dan ini.
1: Seksemon itu latihan.
0: Nggih,
1: seksemon.
0: Yang kan carane latihan tuh. Ngonek sastra nyak pas tadi tuh. Man latihan sebelum main ini man latihan tuh.
1: Yang nyambu sambil yang kentan dan iki mantan jo kutek-kutek.
0: Tuh, man kan kak waktu wah. Ini para pemirsa, tentukan puniki sampun boleh pekak di tiang kak blok polos sarang pekak tedung. Okay. Mungkin aturan di tiang gak lah dupen sih. Siapa sirah sani pacang arsa nagingin galah. Om swastiastu.
2: Om swastiastu, nakut nakiaran, orang ditonton kamerau, orang itu.
0: Kak belok, polos.
2: Sekarang buka tedung.
0: Kak tedung.
2: Rajang kak, rajang kak.
0: Oh nggih kocap ampun ico ragane. Sira niki mangku saking Tabana. Nggih kantun truno menap 17 saking tahun.
3: Tabana menang di Karangasem.
0: 17 tahun orang yang
2: balita kecil itu.
0: Hah?
2: Balita gede.
0: 17 17 apa 71 yang ben mabading.
2: 57 itu.
0: Ya.
2: Mabading.
0: Mabading nenek. 57 bading
3: semari
0: nyak bo nggih durus peka mangku sekar
2: ring kidu tantri mandak harana
0: nandak harana tantri kidung nggih durus napi jekal medal nih
2: won ujina matu namo tidi
3: Semuguyu tang wenari beh jamakannya manis penekaipun ibo jogluh
0: keberis ya gede
3: ya gede
0: orang 75 aja 57 gede ya wenari ya
2: kaki sampun audi maku
3: ingih dewa sampunangnya nih dewa jejah. Oh, ampunnya napinya ini dewa.
2: Duran singon angan.

0: Duh kapan yang titiang bakal singrunguang anak buku dewa doyan mone potong dewa itu
1: do. Duh kapan tiang kal nulu
0: dong. Kal nulu dong dewa nak sayang tiang dewa
2: sipil waktu sisun kaki
0: sipi sipi
2: si lastu
0: las
2: sun kaki
0: tiang nak olas nen kapin idewa
2: ayo warang dari
0: campunan nen
1: Sumenil
0: Sumenil
1: warang apa wancak tuh
0: apa bacaan nih
1: wancak dari

0: Turure gerure sampun nyah ken munyi munyi aing.
1: Anglin isang subuti sunu.
0: Angling sang subuti sunu laris memunyi punika pianak ipone.
2: Kan Iwanari.
0: Iwanari.
2: Iwanari itu sama nama lainnya subuti.
0: Subudi.
2: Subuti sunu putran sang
0: merangu. Putran sang merangu. Ya terus.
1: Carun kita sapriati.
0: Dan unang kita sapriati dan
2: sapriati
0: dan dados idewa mesuitre lekat.
2: Ajaknya.
1: Kemanikaman tu kabur.
0: Aja yo ijuru boros itu kalau nuwe
2: itu orang cai can, dah macan.
1: Pan papa karmun kalut.
0: Sewireh ya juru boros jeg merekak jeg degak pesan liu je peleh ya ne
2: itu ya macan
0: itu ya macan ngomong
1: niti mati mati
0: setata ya mau mati-mati itu ya ibu juru boros juru boros
2: apa aja terpokoknya
0: matiang
2: macan lagi mati yang masih
1: bedanin risang sadu budi
0: itu nyen meleneng pesan ngajak anak ngelaran sadu budi
1: sang liningan
0: sang sane ke orain rares masaut napi saut ipun eh

0: Ngutang munyenipun
1: apa kerta genang nih sorry macan apa jelek nih ya juru boros
0: jelek ya juru boros kenten ipun iludung
2: dosel yang muang karusu
0: bani ya kerang rusuh-rusuh gitu jelek nih
2: ini kang
1: yang
2: kalifadah
0: master menanggris poling kan iki otak nggih untuk artos untuk galak untuk incaran para mosan belum santi santi santi nggih jero mangku sekar wenten malih siki
3: aduh, Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
3: Rahaja ngungi atuh kacang sarang gungka.
1: Man kan ranjingnya. Nih.
3: Mau cak
1: tuh. Apa nih kan kak blog polos sirah nih.
3: Sirah masa nih wawu tuh.
1: Kak blog polos. Kak
3: blog polos. Rahaja masa nangan dumun sarang sirah nih ke.
1: Kak tedung. Tedung, tedung tuh artinya pejeng,
0: namanya pejeng tuh orang. Artinya pajang gitu.
1: Jeng, kok ya semua baungnya.
3: Oke, bentar tuh. Ini rajang masana kan dumun. Tadi tiang jagi nyarengin melajah nih gitu. Entuk, napi nih kihilawi tuh nih. Ini pekak Nadia, sampun megatre tuh. Lebos munggah. Ingih. Aduh, kruang kruwi. Aduh. Nge, me ipin raja. Nge, tuh, kawin ditian tuh, nge.
0: Nge, terus.
3: Om, aku kena mas tuh, nama sidim. Melibas menas tuntun tuh, niki durma lawe tuh, nge.
1: Durma lawe, ya.

0: Panji Angranggani.
1: Panji nih gitu.
0: Panji Angranggani.
1: Arwo Panji Angranggani.
0: Malih asiki oleh dane ki Panji Angranggani. Oh, jak duo nganti tuh.
1: Pianati tersiru
0: kadagang patih sampun. Oh, sampun nunas ngebanten dunia andangin. Oh, mungkin nampun ayah bang, mungkin nampun dados patih
1: kuno ngempura genade
0: maka didane patih yang lama mpuna mpura genate kengken punika ido
1: diok sing tupap tupap pelahan diri
0: gede ngering kak bolong polos
2: bacaan bacaan gede
0: itu nak metapo diok sing metapo ke Bali itu kade nanda dado sang jaks ora ris dari kering tumapel lah.

0: Wani ngedetan rerenan punika ngamargiang danu pekara ngukum-ngukum anak punika malih hukum mati malih hukum kena danu kini gitu
1: netio ha mati mati
0: lanjut
1: kalan ahingaran
0: kita maco
1: mati
0: mati kalano ingaran
1: kalano hirangan
0: iya mau bading ingaran ada hirangan ya
1: kalano
0: ingaran
1: hingaran tuh kalano hingaran
0: unike sane sekadi kalo sekadi raksasa sane mau adan siro adan yo
1: bayangkar was pejah
0: tembang hilang
1: bayang.

0: karena ada kode niki ampun kelas kalah bayang karo kan bapak pejah pejah sudah mentu
1: nggih matur suk semua tuh ampuro kirang langsung kok santi om
0: ngasan waktu
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Gerejak atau gebotan. Gerejak atau gebotan merupakan alat pertanian yang dipakai pada saat panen padi. Alat ini digunakan untuk merontokkan padi dari tangkainya. Gerejak terbuat dari bambu dan kayu yang disusun membentuk segitiga. Cara menggunakannya, padi yang telah dipanen diayunkan ke alat tersebut beberapa kali sehingga bulir padi bisa lepas dari tangkainya. Alat ini sangat sederhana dan sepenuhnya menggunakan tenaga manusia. Penggunaannya semakin ditinggalkan petani karena kurang efektif dan kemudian mereka beralih ke mesin perontok padi yang dinilai lebih menguntungkan.

0: Sari. Canang Sari merupakan upacara atau perlengkapan keagamaan umat Hindu di Bali untuk persembahan setiap harinya. Persembahan ini dapat ditemukan di berbagai tempat suci atau pura tempat sembahyang, di rumah, dan di jalan-jalan sebagai bagian dari sebuah persembahan. Canang Sari merupakan salah satu bentuk banten atau persembahan dari segi kegunaannya. Bentuk dan pelengkapan canang dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain canang genten, canang buratwangi, lengewangi, canang sari, dan canang meraga. Canang memiliki peranan yang sangat penting dalam ritual keagamaan umat Hindu di Bali, sehingga juga disebut kaniste atau inti dari upacara. Sebesar apapun upacara tersebut, maka tidak akan menjadi lengkap jika tidak diisi dengan canang. Canang sari digunakan sebagai persembahan harian kepada Ida Sang Yang Dewasa sebagai ungkapan puji syukur atas kedamaian yang telah diberikan kepada dunia. Filosofi dari proses persembahan adalah mengorbankan diri sendiri sebab perlu waktu dan tenaga untuk mempersiapkan persembahan.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu.

0: harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
1: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar menembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Om Alkinamastu Namo Siddham. Pemirsa Sang Sanewangi yang ditiang, puniki ditiang mungkin wenten ring RRI program 4 Denpasar sajeroning nyiarang puniki acara derwine sane sampun kaloktah mawaste tembang warga. Tembang artinipun gegitan lagu, warga artinipun wargi, wargi punika sane sampun ketah ring masyarakat puniki acara magegitane, sehingga puniki keangen raris judul acara punika nggih, acara tembang warga punika. Nggih titiang nyinahang anggo dumun titiang Ide Bagus Wiryanata, titiang sampun saking tahun 2012 sampun riki nyarengin acara niki mungwing gong ngaji.
1: Nggih. Titiang puniki mawasde gong ka alit palguna.
0: Nggih.
1: Dalara titiang sampun nyarengen saking warse doang tali 2021 puniki 2021 titiang nyarengan puniki radu kakiang ring tembang warga ring perempat RRI Denpasar.
0: Yes, semua niki sampun kesarengin titiang. Nah niki wenten malisiki ingi puniki pengonang acara druwine sane sampun kaloktah daler sajeroning berinteraktif ring sajeroning mo darmo gitu sapunika nggih. Lurus sapa sira dados
2: inggih Om Swastiastu nggih atuh geng ada dwaji nggih dokter sarang dugung kak nggih titiang puniki ibu dia nggih saking dumun sampun seneng puniki pencinta tembang wargi titiang iki nggih titiang saking alit sampun belajar ket mangkin durung nguning tapi nggih nunas tuntutan riki
0: nggih tapi pesan dan pesan puniki ya, selami miarse yang siaran tembang warga saking RRI.
2: Nggih. Becik pisan iki titiang sering miragi taler ka rikala titiang wentan ring perjalanan karena titiang sering keluar kota nggih. Nggih di mobiling titiang sering puniki taler monitor miragiang. Nah, rike becik nabih pancaran modulasi ratu kakyang atau gengkak cip-cip pisan di tiang piragi dalar para pengunang para pemilet di tiang senang miragi yang kenten boleh di tiang melajah kenten ratu kakyang
0: uning siapa sira menawi pengunang sana sering ngunggah neng
2: ya ibu Oyan Sari Merto wenten ibu sira ke tidak apal kadang-kadang niki wenten ibu sireng nggih sane sering-sering nggih betul bulan ibu sirengnya ibu Eka nggih nika sire ya Gung Sri oke
0: keran
2: nggih kan nggih rajang sarang sami niki para pengunang pencinta niki tembang warga
0: nggih artine mireng ngangke manten tapi langsung melajahin napi sana ke gendingan.
2: Wih titiang nak seneng pisan iki ratu kaki yang seneng pisan miragi tembang wargi niki kan akehan sekaragung ya utamanya sekaragung niki kan iki tantri wirama palawakye napi titiang seneng ratu seneng melajahin kan.
0: Nah itu punika makin jadi ka wajan namun itu gongkak punika yang jati-jati seneng miar sayang oleh bos-bos jadi ke tunasit menapi wiyakti napi ten punika sekali bawa sewawu
2: ini titian tetap mempurukan ini nunas tuntunan ring itu kaki yang telur itu gongkak
0: ini duaning sepunika para pemirsa sanewang yang titiang niki siaran puniki jagi selang selingin titiang nggih malih puniki nguncarang lagu tawi gending mali bobos mali titiang masa dua jam antuk baso basito ring sajeroning ulas puniki ingge dua ning puniki tugung ka alit sampun menawi sayage menawi sampun sayage napi durung napi jagi kuacian durus na
1: ingge ingge lah duka kian suk semua dua ning sampun kepicogalah puniki pacang wajen di tiang puniki ering cakepan tantri nandake arane punike ering halaman 80 puniki
0: napi nike jagi wajen
1: puniki demung sawit puniki
0: pupuhnyane
1: demung sawit
0: caritane
1: caritanya ne caritan ititih sarang itumo puniki
0: oh kencan wenten titih nika
1: iya wenten carita titih sarang itumo puniki
0: itumo tumo nika napi nika tumo nika sejenis binatang napi
1: pada sekadai pun titih sekewanten agangan nawa ipun nakidek
0: mungkin wenten kari nanti
1: menawi ton wenten sampun langka puniki dumun titih dalar sampun ton wenten yen dumunan tahun 50-an dia sampun titih ke mantan punika
0: tapi wenten banyar titih berarti niki pengumpamaan kenten badas tuh masa titih bisa nyatwo
1: ini puniki mulai bos-bos menawi ring ring publik bahkan presiden menawi wenten pikenoh nani puniki
0: yang kenten ya durus puniki margiang ya durus
1: iya jagi kawit yang titih yang puniki om winamastu nama sidiam manggung tilam Sri
0: Nih Ratu Idadane Pamiarsa Sarang Sami Sekadi sana kewacian antu gongka alit palguno Mungwing tilem Sri Narapati Ipun magenah ring pekoleman ide sang Prabu, pedi itu tongosipun titih becik saja, ya.

0: Wah, ni bawa itu mah je. Wayo tu mah tu nah.
1: Wayo.
0: Wayo
1: katinggi,
0: katinggi. Wayo katinggi titih sampun nika. Mumah pun rika ering selag-selagan parbo.

Waduh, Dewo, Dewo, sang modewek tumo, Dewo, niki de tiang makin teko meriki ke kasur, tetujuan tiangnya mangdo sauninge.

0: sepegenahan saya waktunya idewo sarang di tiang kuanten idewo di kasur di tiang di parbo ah becik saja nih ke ruaksan ipun
1: titih menapi mungkin publik bahkan ipun titih sarang itu mau
0: ya para pemirsa sapunika pinake pemahbah-pemahbah cerita sane wenten ring siaran tembang warga puniki silih sunungil nyane ngewajen carita tantri nggih puniki caritane membuat pisan sajroning titiang sareng puniki RRI program 4 Denpasar ngajegang sane mewaste bahasa Bali, Bali. Eh, bahasa induk napi mahawinan duaning mungkin kebangkitan malih puniki kewangun untuk memperkuat karakter kocak nggih nggih sajroning pemerintah daerah mungkin jagi ngewangun sane kewastanin Bali era baru. Bali era baru punika silih sinunggilnya ne indik kawentenan bahasa induk, bahasa ibu sane wenten ring jagat Indonesia Nusantara. Pamekasane iraga riki ring Bali ngawentenang pelestarian bahasa Bali. Duaning berbahasa Bali punika becik pisan angin sajroning saling punika tapi wastane membawasan sane becik ke Cina sampun niko ring indik publik bagan baso makin ring publik bagan satwa sampun api puniki wawu niki
1: nggih
0: duaning dongka sane wacen tapi
1: titiang melat pisan puniki mangde presiden uning napi puniki pikenoh nyane ceritane puniki dados keunggahan puniki puni titih sarang ipuni tuma wendan raris yang sane piragi titiang puniki ring wawaciane wawu ipuni titih megenah hiriku ring parban ide sang prabu raris manggihin ipun itumo jak mokoh pisan menawi ipun mapitaken mina adi jeknya mokoh kene adi engken carane cang adi beragen
0: ten. Oh kenten inge para pemirsa punikis sajroning irage ring bahasa Bali taler melestarikan sane pinake napi wastan tetamian napi punika sane marupo titih mangde lestari puniki kauningin antuk alit-alit
1: iya alit-alit sane mangkin munawitan uning ring titih sareng tumo
0: melarapan antuk siaran berbahasa Bali puniki mangkin keeling-elingin malih napi punika titih napi punika tumo napi punika parbo menawi akeh sampun tenuning punika wantah piranti-piranti ya parbo punika makin napi yo napi nih kang parbo nih
1: niko iya makin wenden ring ring pemeraman punika kan ring lu ring ring luar pemeraman ring luaran punika wenden punika napi wastane
0: iyan kam bede punika medaging tapi di belakang
1: kemudian mendaging ya. Mendaging papan punika anika sampun sana ke bawah parbo
0: mungkin parbo tios ya parbo ni pidan mungkin mendaging selag selagan dan wentan rumah pun titeh
1: mungkin dan wentan dan presiden pun duaning dumun parbo ni menawi ngangin papan dagdag menawi nah, duaning dorong maju sekali mungkin abjagat
0: punika sampun para miarsa ring sajroning ngewacen-ngewacen cakepan dan kerasa yang iraga sampun ngelestari yang istilah-istilah punika minakadi dagdag nah wawu ke bawah dagdag napi ini ke kayu dagdag
1: papan dagdag
0: papan dagdag sampun akeh sampun dan uning pun api yang makin memperkenalkan punika ring alit-alit sejabo lewat motemang ini ke sana tapi mungkin manut kadi pengoneng tembang puniki sana
1: pengoneng menapi
0: nayang napi wetan sana ja kagi kauningang ring para pamiarsa
2: oh Ingin matur semua puniki Ratu Kakian dalam Ratu Gungka. Nggih, para pemirsa pasewitran tembang wargi puniki. Ditiang taler Risa Jaroning puniki ngawacen utawi megakidungan mertembang niki pala wakil utamane sane wawu niki saka di kablik bagang sarang Ratu Kakian taler Gungka niki becik pisan uning dadosne kenten napi nika saneka bawa sparbo ka disepun nika nge kan akeh ring ring bahasa-bahasa Bali nika utamane nge
1: tilam
2: nge tilam
0: wawiron
2: tilam nika napi tempat sirap nge kasur nge kenten nampun nah sekadi titih didiang didiang nato nuning asin nge aduh napi wajah napi goban rupa titih ni kan titih yang uning itu
1: enten amun batun kuaci ya ni ke
2: batun kuat
1: barang-barang yang dia boleh gede
2: barang pun enten ni kan enten nanin enten nain ngatonin enten gak kadai ni kang abun pun menawi zaman mangkit nampun kebersihan menawi ni ke sampun diperhatikan
0: nampun
2: keuratian
0: suksemane raga mebaso Bali megending mangkin sampun yo meningkat puniki nincap puniki kesehatan
2: kadai sampun ni ke pemalih ratu dokter gak tu gengkak
0: dan sampun ni ke mangkin sekadi uji coba rumah itu ni kang mirengang miarso yang nengen ikang ledang nengen ikang senang pelajahan yang mungkin amun apa namun api persidangan tuk niki
2: ingih tiang indarang niki ingih seni cen jadi wacan tiang
1: ini panjang mungkin
2: ini panjang berikut ingih berikut
0: ingih kenter terus
2: grow.
0: Ingin para pemirsa sana onong pemirsa yang puniki siaran tembang warga wengi dekat makin nemonin hari Selasa makin tanggal 6 Oktober 2026 titiang makin jaging lanturang indik wawacenan tantri pupuh demung sawit panjang. Inggih, dumogi para pemirsa sade arse mirengang saking inuni presider aris ngambil punike suksemannya nih bahwa sekali makinnya mengambil hikmah sane kewajian. Eh, inggih durus dengan campun winten saya ge alon-alonin untuk.
2: Inggih Ratu Kakyang tu Gungka titiang taler Ratu pemirsa podike sinarang sami pengundang tembang warga titiang Bu Diah podike saking dan pasar iki ngindarang niki nembang wacen ning sejarah ning ngelanturang seni ke wacen Gungka wawu nggih Om Awi Genemastu namo sidem titiang nastun tunan aduh yeah, Kakyang.

0: Kari aturipunnya titeh ya?
1: Kari.
0: Napi orang itu ngisi?
1: Jok tiang jok sing teman betak pasangan itu.
0: Waduh jero tumong. Di tiang berang ini jero cok mokoh menggelohan. Uningin jero tiang tayen sih. Kena ajang-ajang dan ini patut, dan ini melah. Napi jawetan gerang, gerang mantan di tiang.

Gelisang pun makasiap, pun nae, si rojo sana nyelelek, drike, ring parbo ne. Toh, mau tiang titip-titip, titip menjalan. Mau tiang ngang, lakarnya nyegut, siap ngalu itu.

Ampun makasiap. Malir ada makisit kota ngasih tiyo asang pocol penyangat-nyangat pelayah pasang tiangnya.

0: pun
1: mang nesido titiang nginuden punapi utsahe punapi caranya ne mang ngemanguhin sekadi idewo jek mokoh magenyolan kadi puniki.

Mangkin raris pun hapi antuk di tiang mau pidab-dab, mau parisolah, mangna si deje di tiang ninut teni dewa.

0: Eriko rares ipun itu mos ane mawastu kena sade jeg cekadi anake ulas asih manah ipun mirengang punika pengideh ipun ititih mang desido ipun ten beragepeng seming cekadi mangkin nah
1: para pamiarsa mangkin ngiring simak bahwa sekali mangkin ngiring puniki ditenin napi sujatine sana wenten iri-kiring carito ni puniki sana sanang ke angen ring kauripan serahine pun napi wau ni ke ring pengidiholasi pun
0: ini yang titiang ngemanah datu kakia pengidiholasi pun titih ring ipun itu ma duaning ipun menawi yang rerehan sesai kadi ab jagat mangkin manah ditiang ipun ititih kirang semangat pun ke ipun kirang gerget ipun ngerah kekarian yang rerehan ring ab kadi mangkin maweneng ipun arang poleh rejeki kenten yang ditiang manahan ipun dari situ mah ipun jam 1 malam sampun bangun ipun pacang maut saha ngerah ajang-ajangan ngerah usaha napi je mang de sido ipun mokoh nah niki yang manahan ditiang ring sang sane rajin lawan sang sane kihol punika niki mungkin angin pertiwimbo tetula dengering daging-daging cerita tantri ini puniki
1: inggih dan boleh kan para pemirsa sang-sami dadosnya aneh siaran temang warga puniki boyo jema gening kemantan puput dan awinten kasukseman sane kemuat iri kering carita nih. Ka pertama sekali sana ojah ring ngunggung kak wawu inik punika semangat nah niki ring pembangunan karakter sana kewangun puniki salah satunya membangun semangat tapi semangat kerja ada enten ya semangat kerja mangdane kauripan puniki setato nincap tadosne punika termuat wenten ring wira caritro ini puniki sane kewacian ring setate ring temang warga punika sane kah pertama wawu inik maut saha ini sampunang idewa tan maut saha ring keputeran ning kesirar nawo enten malih punika sampunang yang tidak berusaha untuk napi wastane mempikolih utsaha telarapan asing karya sing pagah-pagahan.
0: Nika yang napi je karya ni enten-enten utsaha janten enten jagi mapi koleh nika. Ya sekadi dagang-dagang sampun sane uningan di tiang ada kaki ya. Das lemah menawi te jam 1 malam punika sampun ebak punika ring kerenang punika jagi madolan mungkin bentan raris jatmo jam dasa wawu bangun di jam menerah rejeki men kenten
1: nika
0: angin di tiang perut bimo ipun ititih
1: nika sampun becik saja niki carita akeh sane sandang tulad sane sandang tulad di wawu semangat kerja pingkalih punika wenten etika wiki
0: iye wenten malih.
1: Uning, wetika sen termuat iki. Kok panggih? Ampun nang memaco manten.
2: Nggih. Kalau i kenter sira asane itu mo nggih.
1: Ngidih tulung
2: sang
1: ititih
2: nika. Ititih nggih. Dengan itu dah nika ngidih tulung anika dengan nada sangat mau piolas dengan nada yang ya napi wasane
1: ngadap kasor
2: etika ngadap kasor kan disapunika sepertinya niki sire ititeh nge ngideh tulung sarang itu me kenten mang da preside ipun boleh tetadan kenten manawi nge
1: punika sampun para pamirsa ten kerasa yang nilai etika punika sane wawu kewajen boyo je wawacanan gending panten nilai etika punapi etikane nunas tulung punapi etika punika ngarsang pangawelas asih eh pang polih je tetedan mangdo polih je minap puniki etika puni titih mungkin akeh nak niru niki minap bang titih yang disampun perlu pun beriuk kendan pun teko kendan
0: perlu ge pun perlu
1: nah niki sampun nah dadosne nilai etika etika ke termuat riki nah malih bos akeh malih
0: mohon wenden dok ya
1: yeah.
0: Wenden malih lantur puniki disampun titih nunas tulung punika kan sampun sampun olah sampun ipun itu mah saya kawala ada nih kalau ugar-ugar nih
1: tapi ini ke tiang wacian
0: nah, ada patut aneh laksana yang sing dadi lempas nah kenten minap dulu
1: selanjutnya ring di tiang wacian mungkin para pemirsa anturang di tiang ini becik bisa nih wenten nilai-nilai etika wenten nilai-nilai pembangunan semangat karakter menawi nilai-nilai pendidikan nilai napi wenten malih bos kocap wenten ngiring tiang wacian nggih
0: iya terus
1: suka kingson kaki
0: eh sampun wenten rares pangidhipun iki derengipun itu rares kesal kecawis antuk ketemu bah yang keto jejak demon san tiang kapin pangidih dewe ne
1: seke sabaratareng sire
0: uli janin ajak ke jema perkanti ajak kamu timpal
1: sampun wiasek kengar
0: sampun raris
1: dolan dowe dewa
0: berat tentang de berat bekewah kapan nane madan ajang-ajangan
1: ngeng depun santo wirati
0: sakewala pangelah kena ane tenang santo pangke tenang sing tadi geson-geson
1: anut sabila sekrio mami
0: pangidang ini dewa titik nutang kengken tingkah lakun tiang itu tenang sing tadi tungkas
1: tananam tami tamah
0: sing tadi ujuk-ujuk nguluran kenohe lobo sing tadi itu taneng malu
1: amang serah nerepati
0: apa buin lantas bakal nyedot rahide sang prabu
1: merih cidre ma cidre kalani enak katuru
0: nah melangin tip di subuh nejak lep-lep aris kolong itu sang prabu
1: iki membuat pisan iki iki blik bagang dumun iki unik ayang dumun ring para pamirsa niki
0: iya iki enteng pitekat ipun itu ma ringi tite pang presiden ipun nuteng pelaksanaan ipun itu ma tendak dos ngulurang inrio ngulurang emosi bakal ngelahanu nika Yogeson niki ring ceritane mangde leplep dumun kolam ide sang prabu intep wawu presida yen rah mangken ring lemah ring widangan lemah puniki ring jaging rah kekaryan jek sampun jek memedih medagang kenten
1: nggih
0: enten nak nawah sing dadi tawah kenten
1: punika
0: pembeli pangten kenten
1: para pamirsa ianing telak tekang pun iki wawu sampun sampun ngamekang krode
0: krode
1: duaning krode pun ike dan becik ike silih sinunggil musuh riri antara 6 musuh ian sampun ngamekang krode tapi malih yusuh kantunamun iki krode gelis sir kecap selinsir. Nah nika nilai-nilai sane wenten. Ini sane membuat pisan niki malisiki utampo untang pisan. Inggih punika sapa sira aja sane ngedotang rahayu. Ringsang sane rahayu mangle sedinut. Tapi
0: wah nika ke? Nih mangle sedinut ring sane sane jagi nulungin. Mangle presiden nganggu wenten. Ketinutin pun ke sana jagi nulungan jantan tan wapi kole
1: yang yang mungkin diperluas jangkauan pun ke di mana tanah dipijak di situ langit dijunjung idewo makin mai ngarsang pitulem niki nak bendera merah putih
0: merah putih
1: ampunang bendera tios niki kenten ianing kembangang puniki dadosnya ini tapi cerita sane kerasa yang puniki alit ya cerita sujatinnya ini ianirago uning ngembangkan puniko puniki dados tuladan ring sajeroning tato kramo puniki itu ian age pang yo aduh cara itu mau itu mau ngicianin
0: ngicianin ugar-ugar
1: yang nyak ya kal gitu kena dua terang jadi ini apa ini ada di ini
0: apa ini ada di ini ya
1: ini banyak hidup tenang yang sing gitu kaluwok
0: kaluwok ya kenten nah niku ampun sekade niku ya diaston anak kemau sampai apa tu satuan tantri tak ah yang ada guna ni saya kewanten yang durung uni tetuak ni ni karena mungkin sampun kekembang dikembangkan mungkin puniki
1: ring siaran temang warga
0: temang warga malih
1: ring siaran temang warga puniki irago jagi ngembangkan sane wenten terselip terselip ring bacakan bacakan cakepan cakepan duit ni sane membuat
0: ya dia stun punika ring Wirama
1: ring Palemalih ring Wirama
0: nika malih membuat pisan punika
1: ring Wirama wenten punika bineka tunggal ika tanana dharma mangruwo ngapi malih nika niki satuan titih wonten niki ampun medaging ya medaging
0: tetuak-tuak
1: sane patut angin tuladan
0: tuladan
1: napi minap wenten malih lanturane
0: sambut las nika nuwu tu
1: durung
0: lantur malih gede tu lantur malih gede
1: tu nang tiang kenten tapi asalnya kadang-kadang lebak-lebuk memacau di meglebuk sing berada di ban bangun
0: gih
2: bawa malih siki tu
1: gih bawa malih siki tapi aturane
0: ane wenten tapi ugar-ugar tumo puniki
1: saja ya kalnya tuh tino sekadi janji ni punya angin bertiang sekadi parekan di tiang jagi ngutang keto jebat ne kalau nak keto nya nah ada ne pinjam ya, tanda tangan malu ni perjanjian ne kenten nang minat minat ni ke coba yo
2: nggih di tiang laturang lunas niki ring pocen selanturnya ni mungkin sane bawa niki nggih malesiki nggih

0: Kene nya.
1: Ah,
0: titih yen dot saje lakar ipang nyak mokoh cara icang. Kene kapah-kapahin bin jumin-jumin yen jani gagal cepok de menep. Bin jani jani bu.
2: Bulak
0: balik bin jani wawan-wawanin terus.
2: Mat-mat.

nak iraga nenekane nak wangsa ngalih maman di pedang-pedang eh. Yani di pedang-pedang eh yani ngalih iraga eh, maman pejalan pangman tetedan de di siang bolong itu.

0: Nga di subuh ni petang ni toto ni masih ngalih galah dan ni benah nawang.
1: Ada
0: dah dauh, dauh besi, dauh dua, dauh telu, dauh empat, dauh lima. Itu petang ni pangtawang. Sing onyang, sing dauh itu jak luung. Ada ane jelek. Dah ditung ngalih maman.

0: Tipet lacur sih gitu deh. Deh, eh di teh ya situ.
1: Bisa kepuan.
0: Bisa kepuan ya nah. Bisa kepuan.
1: Bisa kepuan.

Yen dini adane Darmo Wosano jone padut duwutin nah ya jani bo terjemah dadi SOP SOP ini ada dini duwutan

0: Yennya gitu jek jamin
1: amin.
0: Kalau tenang hidup cai ini
1: bisa dagang bisa liu batie.

0: nun.
1: Nirbayo. Dini ado sih, dini ado sih nak ngabosan jato di gumin cange dini. Ini sih ngado nak kengken sih. Sawireh tu sih ngado ni patut takutin dini. Nak terdeb dini di dewek ini pangketo ni bisa cai titeh. Nah, niko sambut para pemirsa sarang sami. Dua ning nggih yen puniki bawaseng panjang pisan.
2: Nggih, akeh pisan puniki dados kemang puniki. Ya sekali wau ampun.
3: Bulak-balik. Memang de bulak-balik puniki dikengken kepuan sing man yen arah ring suwadan manak medagang dikengken kepuan sing man megarus tetap masih berusaha ta kenten.
1: Nah niku.
3: Nah kenten iki ne titih kene itu me.
1: Oh, intinya ne untangnya ne tu ring segenah-genah wenten punika ugar-ugar Swadharma.
3: Swadharma.
1: Swadharma ditinut sampunang makto Swadharma ne sane saking luar rawuh meriki pang niko tinutin mabading.
3: Nggih. Harus sabar punika.
1: Nggih para pamirsa sareng sami. Duaning puniki galahe kedik pisan wantah 60 menit nggih dumogi punika napi sane katuri wawu preside dados eling-eling
3: dados angin pertiwi mo angin tetuladan puniki daging-daging
1: kantri acara tembang warga ni puniki dumogi side ngelantur duaning titiang sarenggung ka alit sarang puniki pamirsa-pamirsa ne sujatinnya ne onang pisan ring daging-daging sastra duaning saking genah dan presiden nelpun rantriantukan akeh pisan persaingan ring telpune mahawina wendan sane rauh iwawu wendan sane rauh makin wendan sane rauh
3: ini pengabdin titiang mangna wendan ya alit-alit sane yusune kantun anom-anom puniki tapi malih sane wawu pengantenan puniki wawu moduwe ogo siki titiang nunas mangna preside nulad puniki daging-daging cerita turmaning sida melestarian maut sahe melajahin punika ngewacen-ngewacen sastra-sastra Bali duwe ini mangdu preside ajak ke pungkur wekas puniki bahanin titiang sarang ratu kakiang niki nak sampun umur puniki menawi itu mangdu wenten lapis-lapis mangdu wenten generasi penerus puniki ring perempat erik ring dan pasar
1: mugi para pemirsa dua ding sampun titiang ngaturang puniki galahe untuk wawacenan pengkali publik bagan puniki ngangi bahasa Bali menawi wenten sane temanut titiang lungsur gung pangempura duaning galahe sampun nepek puniki titiang sineb antuk paramo santi

Swastiastu, Rajang Wengi, Akan Rai, Muali, Kecinduk Sanditiang, Ring Frekuensi 106,4 MHz, Perempat, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Di sini makin Ring Rahina Anggara, tanggal 6 Oktober, Warsa 2016 Likur, Deduta Pacang, Nyarangin Akan Rai, Ngewit Jam Sia, Kantos Puput, Deduta Bertugas, Seringgalah jam roras wengi nemangkin. Ingih rai senemangkin ring acara Rahina Latri. Sekali biasa Deduta Pacang menyajikan iki asiki drama legenda. Ingih disampunnya Deduta memutarkan drama legenda, Deduta Pacang masuk niki ring sesi request tembang utawi megatre. Anggir rai senemangkin Deduta sampun menyiapkan niki asiki drama legenda nggih, niki drama legenda saking Bali niki nggih, sane menjudul Legenda Panbalang Tama. Anggir rai ring biar sayang drama legenda Panbalang Tama puniki nggih.

0: Balang Tama.
1: Saudara-saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili, dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat atau yang tidak bawa peralatan akan dikenakan denda atau sanksi.
2: Baik, Pak Lian.
3: Baik, setuju, Pak.
4: Ayo.

0: Maaf, Pak Kelian. Sepertinya semua warga sudah pada kumpul ya, Pak Kelian?
1: Iya. Kenapa Pan Balang Tamak baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai ini.
0: Ampure, Pak Kelian. Bukankah kemarin Pak Kelian mengumumkan agar kumpul kalau ayam sudah turun dari kandangnya?
1: Iya benar, Pak. Dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh, Pak Kelian. Pak Kelian ini bagaimana sih? Ayam tiang baru saja turun dan tiang sudah langsung ke sini.
1: Gak mungkin. Ayam tiang sebelum matahari terbit sudah pada turun.
0: Aduh, itu kan ayamnya Pak Kelian. Ayam tiang kenyataannya baru turun. Kalau gak percaya, Pak Kelian dan warga semua bisa lihat langsung ke rumah tiang.
2: Kelian Banjar dan warga bergegas menuju rumah Pan Balang Tamak. Dan benar saja, ayam-ayam Pan Balang Tamak baru turun dari kandangnya. Karena ternyata ayam-ayam itu sedang mengerami telurnya. Dan Pan Balang Tamak tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
1: Kalau sampai lewat tengah hari Pan Balang Tamak tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Pan Balang Tamak, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
0: Jangan salah menilai, Pak Kelian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
1: Baiklah, ayo kita berangkat.
2: Nah, saat warga tengah asik berburu,

0: simak sama.
1: Hai saudara-saudara, lihat, lihat anjing tiang. Dia berusaha menggiring seekor babi hutan, tapi karena badannya kecil, dia diseruduk sama babi hutan dan terpental ke semak-semak. Jadi ini sudah terbukti, anjing itu adalah anjing pemburu.
0: Warga sesungguhnya sangat kesal dengan ulah Pandalang Tama. Ya, tapi kali ini pun sanksi tidak bisa dijatuhkan kepadanya. Beberapa hari kemudian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di Pura Bale Agung.
1: Aku paling gak suka gotong royong. Sekali-sekali aku pingin banget ngerjain warga desa. Tapi bagaimana caranya ya?
2: Woi, Beli! Daripada bengong-bengong begitu, mending bantu tiang motong-motong jajan Iwal ini.
1: Itu kan kerjaan perempuan. Masa Beli yang harus ngambil?
2: Beli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian Beli gak lihat pekerjaan tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi, berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kek Beli.
1: Loh, gak usah maksain diri. Kalau memang gak bisa ngerjain, ya gak usah dikerjain. Beriannya itu harus ikhlas. Tapi
2: kenapa Beli?
1: Anjing itu memberiku ide ya.
2: Ditanya malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Beli.
1: Loh, boleh Beli minta Iwalnya dikit aja.
2: Ya boleh lah Beli, asal jangan dihabisin, karena ini untuk Banten.
1: Iya, Beli minta dikit aja.
3: Pak Klian, apa enggak bisa dibuat aturan?
4: Aturan tentang apa?
3: Aturan untuk warga pemilik anjing, agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran dan berak di sembarangan tempat.
4: Memangnya kenapa kita harus buat aturan seperti itu?
3: Coba Pak Klian lihat, di Wantilan banyak sekali kotoran anjing, jadi pengen muntah saya.
4: Oh iya, nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya, tapi Pandalang Tama belum kelihatan batang hidungnya.
3: Itu dia Pak Klian, tapi kok dia nggak bawa peralatan apa-apa?
4: Sekarang dia nggak bisa berkelit lagi.
3: Dia harus kena denda, Pak Klian.
4: Pandalang Tama, kenapa kamu nggak bawa peralatan apa-apa?
1: Maaf, Pak Klian. Tiang memang tidak punya peralatan, tapi Tiang punya penawaran, Pak Klian.
4: Penawaran? Penawaran apa?
1: Jika Tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang tidak akan kena denda, dan Tiang masih ada penawaran lagi, Pak Klian.
3: Penawaran apa lagi, Pandalang Tama?
1: Siapapun di antara warga yang mau memakan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang berani bayar 500 ribu.
3: Penawaran gila. Kalau kamu mau, makan aja sendiri. Kami yang akan bayar 500 ribu, dan kamu boleh tidak ikut kerja bakti hari ini.
1: Baiklah, saya terima tantangan itu.
0: Pandalang Tama berpura-pura jijik memakan kotoran anjing yang sesungguhnya adalah jajan Iwal yang dia bentuk menyerupai kotoran anjing lalu disiram sedikit air. Serupa dengan kencing anjing. Berkali-kali Pandalang Tama terbebas dari denda, hingga warga dan aparat desa merasa sangat kesal. Lalu disusunlah strategi untuk menyingkirkan Pandalang Tama melalui jamuan makan malam. merasa dirinya diracun, Pan Balang Tama bergegas pulang menemui sang istri.

0: Loh, Beli tidak lama lagi akan mati loh.
1: Kenapa bicara seperti itu, Beli?
0: Beli punya firasat. Saat jamuan tadi Beli diracun.
1: Ya Tuhan, Beli, kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah loh. Ingat, jika Beli mati, tolong mayat Beli jangan langsung dikubur loh. Cukup dimandikan, lalu dirias. Pakaikan Beli baju putih seperti pemangku loh ya. Lengkapi dengan genta dan sekar setama seperti akan berjapa.
1: Beli, jangan bicara seperti itu, Beli.
0: Jangan lupa, letakkan mayat Beli di balai dangin dengan posisi duduk bersila. Di rambut Beli, tolong ikatkan tabuhan simbar loh ya.
1: Beli, Beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan mayat Beli dalam peti. Kemudian taruh di gedung balai dajah.

0: Kasian, Pan Balang Tamak ternyata gak mati, malah sekarang jadi pemangku, pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius Pak Kelian, Tiang gak bohong.
1: Sebentar. Kenapa racun yang aku campurkan tak mempan ya untuk Pan Balang Tamak? Apa racun ini sudah gak ampuh lagi?
0: Hati-hati dengan racun ini Pak Kelian.
1: Aku jadi penasaran. Aku akan cicipi sendiri ya.
0: Jangan Pak Kelian.

0: Fajar akhirnya meninggal. Sementara itu, di rumah Pan Balang Tama, ada dua sosok yang mengendap-endap menyatroni Bali Dajjal.
1: Wah, petinya besar sekali ya. Rupanya di sini Pan Balang Tama menyimpan kekayaannya. Ayo, kita bawa peti ini.
2: Ayo.
1: Aduh, kok berat sekali ya. Dan peti ini busuk banget.
3: Wah, benar. Kalau gitu kita buka di sini saja dan hasilnya kita bagi dua.
1: Gimana kalau kita bawa ke dalam area pura saja? Takut ada yang lewat.
3: Ayo buruan. Kita buka di sini saja.

pencuri itu lari tunggang langgang. Dan peti itu pun tertutup kembali. Hingga keesokan harinya, seluruh warga desa mengira peti itu adalah anugerah dewata. Sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka. Dan ternyata mayat Panbalang Tama. Warga jengkel dan merasa diperdaya oleh Panbalang Tama. Walaupun dia sudah menjadi mayat.

Berdiri megah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Tontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

selaku sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

0: Wah, kamu suka ya biskuit ini, nak? Lahap sekali maam snacknya.
1: Bunda, piring sekecil tampak penuh. Tapi apakah nutrisinya sudah benar-benar terpenuhi? Jangan sampai anak kita kenyang oleh jajanan tapi lapar gizi. Tahukah ayah bunda, terlalu banyak memberikan makanan manis dan camilan kemasan bisa merusak nafsu makan anak. Akibatnya, si kecil kekurangan protein hewani, kunci utama pembentukan sel otak dan tulang untuk mencegah stunting. Ayo ayah bunda, batasi jajanan tinggi gula. Pastikan di setiap piring makannya selalu ada protein hewani seperti telur, ikan lokal, ayam, atau daging. Utamakan gizi utama, bukan sekadar kenyang, demi tumbuh kembangnya optimal dan cegah

ukiran kayu khas Bali. Ukiran kayu khas Bali merupakan seni kerajinan yang berkembang pesat di Bali, tidak hanya untuk keperluan dekoratif, tetapi juga untuk tujuan spiritual dan upacara adat. Motif ukirannya seringkali menggambarkan hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas sesuai filosofi Trihita Karana. Sebagian besar ukiran kayu khas Bali dibuat secara manual oleh pengrajin dengan keterampilan tinggi, membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan satu karya. Setiap karya memiliki motif unik yang mencerminkan kepribadian pengrajin atau daerah asalnya. Salah satunya, ukiran Gianyar yang terkenal dengan detail yang rumit. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari jenis kayu berkualitas tinggi seperti kayu jati, mahoni, cempaka, atau suar yang dikenal karena daya tahannya dan kemudahan dalam pengukiran. Ukiran kayu khas Bali sering menampilkan motif tradisional seperti flora, fauna, tokoh mitologi, dewa, dan simbol-simbol religius. Desain ukiran mencerminkan keindahan alam Bali dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Beberapa ukiran kayu khas Bali juga dipadukan dengan elemen lain seperti cat emas, perak, atau cat natural untuk menonjolkan estetika. Fungsi dan penggunaan ukiran kayu khas Bali diantaranya, 1. Untuk dekorasi rumah dan bangunan, digunakan untuk menghias rumah, pura, atau bangunan tradisional dengan elemen seperti pintu, jendela, dan dinding berukir. 2. Dalam peralatan ritual dan keagamaan, ukiran kayu khas Bali digunakan dalam pembuatan patung dewa, arca, atau ornamen yang digunakan dalam ritual keagamaan. 3. Untuk aksesori dan furniture, ukiran kayu khas Bali diterapkan pada produk seperti meja, kursi, bingkai cermin, dan lemari, menciptakan furniture yang tidak hanya fungsional tetapi juga artistik. 4. Sebagai souvenir, banyak ukiran kayu khas Bali dibuat untuk dijadikan souvenir khas Bali seperti patung, hiasan meja, atau gantungan kunci. Ukiran kayu khas Bali kini juga digunakan dalam desain kontemporer, termasuk furniture modern, seni interior, dan seni instalasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz akan raikan Tering Sarangin Perempat, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Nggih, wau sampun sudah putarkan nggih beberapa lagu dumugi tembang-tembang punika persida ngibur akan rai ring wengi ne mangkin. Hai nggih akan rai, langsung manten niki duta buka line telepon. Silakan akan rai sane arsa niki nunas tembang toy megatra, langsung manten ring 0312233361. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Deduta.
0: Om Swastiastu Bu Sinta. Baru saja ada suara motor. Kalau sudah ada suara motor Bu Sinta itu. Pun api gatra Bu Sinta.
1: Pecik.
0: Pecik nggih. Astung karep pecik. Lantur.
1: Asal
0: pun biar mesti harus sih. Ah, kentan apa? Yeah. Oh, nak
1: tembang
0: ni
1: dia
0: lebih bagus. Yeah, tembang napi ni ki bu Sinta.
1: Niki kum yang sangat teman pun kuluk gembrong.
0: Kuluk gembrong. Aduh kuluk gembrong teman-teman nani. Mereka
1: yang pang ngebel, ni pang pang yang kuluk gembrong ni bang bersuara
0: sih lah. Ii enak nih. Nih kum
1: yang
0: sangat
1: teman pun kuluk gembrong tu. Salam perang sami mandan ni.
0: Inge bu Sinta.
1: Inge mobil kena lagi. Untuk antik sama Santi, Santi.
0: Om. Guys, semua Bu Sinta sampunya rangin dari utara mungkin makin. Ya kan Rai, mulai niki mali asik penelpon dari utara Sanggar ring lain telepon 0312233361. Halo Om Swastiastu.
2: Halo Om Swastiastu, Raja Wangi di Duta Bagus.
0: Raja Wangi, Kak Mangku nih kaya, Kak Mangku sedang nih kaya. Penapi gatra Kak Mangku.
3: Sehat. Penapi gatra deh.
0: Nih, di Duta sehat juga nih kaya, Kak Mangku.
3: Oke, nak Raja Rahayu deh.
0: Nih, Kak Mangku juga nih.
3: Nah, jadi Kak, misalnya bersingkat kemang.
0: Nih.
3: Kak Megatro.
0: Ini durusan Kak.
3: Ah, ni oh ni kau ni dia ni mok yang mok misana ni di Selat deh.
0: Oh ini.
3: Di Selat, kuning di Selat.
0: Selat, kender ni.
3: Oh di Selat, Selat Dalam.
0: Gila, Kak Wang. Kau dah nak Selat Tembok.
3: Mahedi deh.
0: Oh Mahedi.
3: Pendengar setia ni deh. Jam 6 semangat terjam. Begini jenis itu jam sholat, jam sholat itu oh. Mati radian deh.
0: Oh, ingin susu mau ibu.
3: Nah, teman bening yang kita santi teman ni.
0: Ah,
3: Tantul ni deh.
0: Mat
3: yang mandira. Ibu merdeka, panti sampai bubu.
0: Sepertinya kentan.
3: Boy kabibi, kira ngitang-ngitang hari di anu di pulau nak menelpon ngantar tinggi tapi baru-baru gede ni kiri bintang lah ino.
0: Aini.
3: Baik kasam pidi. Bawa tu kembali bawa gong biang yoga, gong biang seri, maiki, magalo, mal mengilaku meresekar. Pakai kama apa lagu, pakai kama mal. Nenek Jerman, nenek Tuhadri. Wayang
0: Swardani, yo Swardini. Oh, nggih, Bu
3: Swardini. Nggih, wayang Dodro.
0: Nggih.
3: Sira mali. Panpora Jaya. Paten Mancung, wayang Narbo, mangi kapal.
0: Nggih.
3: Aja maeze. Nek si Uli ni ki nak ambil dia mulai renjebak renjebade.
0: Nggih.
3: Wat padonya. Bakso agaknya menjadi martabak nak punya bakso.
0: Pangsing cegat aja kambing ni. Nggih.
3: Di komang padonya.
0: Jadi kambing.
3: Ih, kemari.
0: Ige.
3: Kemari dengan biji bos. Tak mandi mana.
0: Ah, sungkar.
3: Apa kandung kanan deh?
0: Male bos bernostalgia.
3: Aduh, penyemangannya nih. Anu kan tidak kalau kanu sedang junak kanu nanturang deh.
0: Inggih, Kak.
3: Kalau mana yang pekan deh?
0: Inggih,
3: pekan. Om Santi, Santi Santi Om.
0: Om Santi, Santi Santi Om. Suk semua Kak Mangku sudah nih sampai nyerang di dudang. Yeah. Nah, inggih kembali dua nih sebelum kalah niki di dudang pacang rehat sih. Nah, yeah, mau nih bos di dudang pacang wali nyerang akan kembali ring kalah jam dasa ring sesi bernostalgia berbagi cerita dengan gede duta. Akan kembali tetap satu ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

Jukungan. Jukungan adalah perahu tradisional khas Nusantara yang sejak lama digunakan oleh masyarakat pesisir. Selain digunakan nelayan untuk mencari ikan, jukungan juga dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan pendukung wisata bahari. Jukungan menjadi simbol kearifan lokal dan identitas budaya masyarakat pesisir yang masih lestari hingga kini.

0: Bu, ibu gak capek setiap hari jualan canang?
1: Capek, nak. Tapi ibu ingin kamu tetap kuliah dan punya masa depan yang lebih baik.
0: Tapi aku gak tega ngeliat ibu bekerja keras seperti ini.
1: Jangan merasa bersalah, nak. Selama ibu masih mampu, ibu akan terus berusaha.
0: Kalau gitu, aku akan belajar sungguh-sungguh dan tidak akan menyia-nyiakan perjuangan ibu.
1: Bagus, nak. Itu yang ibu harapkan.
2: Di tengah keterbatasan ekonomi, seorang ibu terus berjuang agar anaknya mendapatkan pendidikan yang layak. Karena di balik setiap canang yang dijual, ada harapan untuk masa depan. Jadi, jangan sia-siakan perjuangan orang tuamu.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: kisah-kisah nostalgianya. Langsung mantan ring line telepon 0312233361. Kak Mangku sudah nih ring munggah Kak Mangku. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Pak Dut.
1: Siapa?
0: Pak Dut Mancung.
1: Kena
0: dong. Masa Pak Dut yang paling ganteng?
1: Siapa? Siapa rumah bunyi?
0: Agak senjail Pak Dut ya. Agak sap.
1: Lama
0: bagus nih kejayaan yang telah loh. Cara mau cecimpan nih. Telah sup
1: aduh, kenal
0: ini. Tiang kenal niki, Pak Dut. Pak Dut pun api niki.
1: Ngerayu. Nah, apa nih nostalgia nih?
0: Nge, nostalgia mungkin Pak Dut.
1: Memang saya nostalgia jadi susah.
0: Ah, nih ampun. Api niki cerita nih niki.
1: Ya, dia nak konyol, tapi kenyataan gitu.
0: Ah.
1: Surat do bukti, cihno kayak kejani gitu.
0: Ah, iya, api nih ke.
1: Pidang segitu deh.
0: Tinggi.
1: Yang mesti.
0: Mm-hmm.
1: Atau gaya cuma.
0: Iya.
1: Anak mesangi.
0: Oh, gaya mesangi. Iya.
1: Mm-hmm. Terus yang orangnya ngarit ya atau gaya itu deh.
0: Orangnya ngarit Pak Dut itu.
1: Ngarit nak ubah model lah sih.
0: Iya.
1: Nah, rame-rame cuma ada dedar jadi kok orangnya ngarit.
0: Ngarit.
1: Yang mesangi.
0: Iya.
1: Gila pasaran kan kita rek teh ngarit.
0: Nggih.
1: Ado buktine teh. Pangsing bayu dan ngarit.
0: Nggih.
1: Jek kaya konyol kecema be pelis saja tuh.
0: Nah, napi niki.
1: Wes kat limo.
0: Nggih.
1: Kena wes gigis.
0: Nggih.
1: Pang ado alasan sing ngarit pangidang ning anak kene cuma rame-rame.
0: Ada Pak Dut kelas kuda niki.
1: Kelas 6 SD.
0: Mimi.
1: Aduh, bukti di mana yang priwet jangan dulu.
0: Mimi.
1: Jaksi. Dan pas kentang ini. Kenas nuas gigis.
0: Kenang nuas gigis.
1: Kalau besu gede.
0: Tapi karena kentang basah ya.
1: Hari ini mangan gitu. Nuas kat limau jeriji. Hanya di samping kancing itu kancing. Orang
0: kelingking, wanita. Iya, jari kelingking.
1: Jari manis sih.
0: Oh, nggih, jari manis nih ke.
1: Nggih.
0: Jerijen nih kan, Pak Dut, Pak Dut. Ten telapak nih, tuas Pak Dut teh.
1: Ya?
0: Ten telapak tangan, tuas Pak Dut teh. Jerijen nih.
1: Jerije kuku nih.
0: Mimi, aduh.
1: Kari kari nih, mau beres nih. Karena segitu.
0: Ah, liu
1: gede ya. Kaput ban dan pidan ganas tangan ini. Kupas, tali kupas, sadar ini.
0: Okay.
1: Dindon pidu. Keput pas keliu, pas kegedean ini. Oke.
0: Aduh, Pak Dut.
1: Tidak mau, bintu lima tiang pribadi. Jaksin, bintang ketemu. Tiang ini, tiang besar. Tiang ini, jujur tiang ini lah. Mau pribad, itu ulian. Konyol, tiang bidan.
0: Sud nues nih, Pak Dut. Pak Dut, balik aja mulai. Napi lanjut ngarit.
1: Kalau mulai bangman cuma kalau cuma opa orang saya banting limau mau datu kena arit gitu. Malah tugas pendidikan gitu.
0: Mimi.
1: Mana konyol
0: sih? Konyol saja Pak Dut.
1: Maro yang mau pindah lagi konyol kene. Tidak cuma masa semua gantai.
0: Arika, bun.
1: Itu deh tahun kuda kita ngasih 80-an. 80
0: lah. Sing link Pak Dut.
1: Nak tahan ni masa kali bapak pendidik. Miki baru dia mau kerja. Kari ni sing bukti ni jadi si mati yang pirat. Kukun ni.
0: Aduh Pak Dut, Pak Dut.
1: Coba lu sekarang coba nanti. Aduh bayu kita dulu jadi.
0: Aduh Pak Dut. Yang dulu tanya sing mau kena kita Pak Dut.
1: Tuh cara satu orang nak kenal gigis pang kalau musuh gede musuh pasu gede gigis yang nak boleh mau mencatu si dangarit gitu bulan ada ramai cuma ada mangga mesangis lah tuh tahu je lingah lah tuh wear
0: menjahit Pak Dut
1: ya
0: jahit tuh menjahit
1: sing cara pindahnya sing menjahit mau tegol ban kali kupas segini
0: deh
1: izin dong pido makannya mau makannya ya jadi

0: sino pirata saya gitu.
1: Aduh, nyeri dari pertandingannya, Bu.
0: Ini dari ngeting watet ngeten dari makin. Turmangin kali lima apa pirat ni kali.
1: Aje watet ada watet watet kocak watet kocak.
0: Kocak goblok lah ni.
1: Aduh.
0: Kau jadi nak nostalgia kita, nak kena ating nak bang. Seng ngarit, nak ada yang darat liu. Pas itu kita tu nak agak mekento. Seng orang gay, seng ada janjian gitu kita ni.
1: Benar benar.
0: Janjian ni seng ya lah halo halo ngalih darat janjian yang belah pipis seng itu.
1: Ah, kita nampun asal kita makan je motor kelayban kuarung.
0: Tidak, seng galungan seng narbecale. Sing magaen sing narasi tulen.
1: Ah.
0: Itu pito tiang nan waktu niko tahun 77. Nah, tiang ngajang nasi gitu nasi usam.
1: Oh.
0: Namang di usam.
1: Nasi nem menjemuh niko kan?
0: Oh, nasi usam, nasi je mencampur ban usam. Angon-angonan wis lah nene ada usam
1: lagi. Oh, iya iya iya iya.
0: Lagi nasi nangko ten ajang dang de
1: nasi nangko wak tu
0: nggih tetek ding nak tuwa nang kene nangko terus campuri nasi dibas kukus dadi nasi nangko
1: ketul ya tumen de dutan ningah biasa kan sele kan dan ajak jagung
0: lho ayo bodo seling-seling mari sele jagung kan
1: oh gitu
0: nasi usam nasi nangko nasi sele.
1: Uh-huh.
0: Nasi jagung gitu. Jadi marah nasi tulen. Itu jadi nostalgian. Nostalgian ini nostalgia gila.
1: Tapi sekan gila sih itu Pak Dut.
0: Gila benar. Yang marah yang berkena. Kemudian itu kata bukti itu mungkin lempur lima. Dia mau
1: ya
0: itu nostalgia yang nanti emang ada waktu yang dari itu tua tenjat lek itu di luar mana tua
1: ah di luar masih tua nih duta
0: gian kita sih belok kan nang dia belok apa dua kan
1: dua pas keliwat dua kan
0: dua gua dalam gua ngalit
1: ah kita berdua mau boyo
0: kalau sengkalonya
1: ah kita namun
0: kesukaan terjadi marah mau pindah melemah mau kena ketua mau dikena pediti pasing bagio nemu apa orang bagio nemu sengkalon ada mana kesengkalon bangka ini dia mau dikeluan ini apa orang dikenal kita nostalgia kita nostalgia
1: ini patut
0: lah juga tahuin
1: Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om semua Pak Tut Mancung sang penyerang Deduta. Wah Deduta, wawu niki wawu ning ternyata Pak Tut Mancung pernah melakukan hal seperti itu nih. Mak kita kede tapi pedalam. Pas Pak Tut menceritakan nika kesiang-kesiang, bayan Deduta membayangkan. Amat ya liu pesu gede tu Pak Tut, Pak Tut. Ingih kan kain, ah tadi kisah nostalgianya Pak Tut, Kang Yang pelajaran mantun ye. Sampunan ditiru kan. Ingih kan kain masanakan demun melebas dari tapa cangwali ini kini kan kain tetap setia yang 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulangin kesarengin gue hari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz sekalian RRI Kanteng, Serangin Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Wawu Pak Dut mancung sampun munggah nge, sampun berbagi kisah nostalgianya nge, ngiring Kak Mangku sudah nih ngiring munggah, yuk Kak Mangku nge. Kak Eka Plaga ngiring munggah, Kak Eka nge, ngiring Kak Ngeri. Halo Sosiastu.
1: Halo
0: Sosiastu.
1: Halo
0: Sosiastu. Nostalgia. Ingin bernostalgia.
1: Nostalgia.
0: Iye, hampir asyik ring titian ki.
1: Sini. Pak Dut. Pak Dut juta.
0: Iye. Bulu galer ki.
1: Iye, kalau gelam ini. Iye.
0: Gelam napi ni ki.
1: Panas juga.
0: Iye, panas ni ki. Sampun ke dokter. Sampun boleh obat.
1: Sampun
0: nge.
1: Sampun.
0: Oh nge. Banyak-banyakin minum air nge. Ibu Lodro nge.
1: Sampun nge. Sampun.
0: Oh nge. Duh mogi gelis kena nih Ibu Lodro.
1: Nge.
0: Nge. Pantes. Sampun senten boleh nyarangin dedutan nih Ibu Lodro. Ternyata sakit Ibu Lodro.
1: Sampun panas
0: nih
1: paling 3 hari
0: ampun,
1: Kak.
0: Waduh, 3 hari sampun panas iki. Nih, padahal Bu Lodo setan main ke kene ke Umo tuh.
1: Mereka nih kan ada yang senten dia majan
0: enggak di ini tuh. Senten. Aduh, Bu Lodo, cepat sembuh Bu Lodo.
1: Ya, Pak Dut, ganteng. Mudah-mudahan cepat rasa. Segar ya.
0: Segar, segar.
1: Apa boleh saya nyarangan Dut Dika, dunia pun hidang, ganteng Dut Dika.
0: Iya, Bu Lodro.
1: Pak
0: Dede sampun
1: kan
0: ini ngin kencang gelom
1: niko.
0: Oke, entah nih. Demogi Bapak Pak Lodra ten sakit juga nih kang ye. Semoga sehat selalu Pak Lodranya. Biar bisa ngurus Pak Lodra.
1: Iya. Nah,
0: ini kau
1: aja
0: deh. Iya, Bu Lodro. Istirahat nge, Bu Lodro nge.
1: Iya, udah bisa.
0: Iya, sukses mah, Bu Lodro.
1: Iya, deh. Sukses
0: mah, Bu Lodro. Iya. Ngiring. Inge suk semua Bu Lodra. Sarang Pak Lodra saking sibang sampun nyarang deduta. Demogi Bu Lodra cepat sehat nggih. Aduh ternyata 3 hari niki sakit demam panas niki Bu Lodra nggih pantesan dah ten pulih munggah niki nyarang deduta. Eh Bu Lodra istirahat nggih, sehat yang banyak, minum air yang banyak juga. Inggih Kang Rai muali niki dari Duta Sangre ring line telepon 0312233361. Halo Om Sasiastu.
2: Om Sasiastu dari Duta Bagus.
0: Om Sasiastu Bu Sinta.
2: Sidang mesti mongkot
0: Duta. Aduh Bu Sinta. Adi nu rame di jalan nika di Bu Sinta. Ada suara motor masih.
2: Nuh sih ada
0: bentuk
2: kapak-kapak dan melolos terus.
0: Oke,
2: entah. Cuma jalannya dia juga. Pada nengok ke motor, menengok bisa hilang cunguhannya.
0: Hilang cunguha. Sempet motor.
2: Yang baru mengedan kenangan waktu-waktu marah-marah tunang.
0: Nice.
2: Pasti SMA orang kelas dulu segitu ya sih.
0: Oke, kelas dulu SMP. SMP berapa SMA? SMA. SMA.
2: Iya, betul kan kurang yang pos cerita ada jangan mahal di Pidata kan?
0: Oh, Niki pacar yang menjadi suami Niki.
2: Nih.
0: Oh, ge. Oh,
2: kos di dekat rumah siang.
0: Oh, ke kos aja rumah.
2: Jangan ngoyong di renang. Begitu ya kos di makanya ketemu kurang kepanasan ya kos di dekat rumah siang gitu. Ceritanya kayaknya deh.
0: Iya, kenapa Niki?
2: Begitu ada murid-murid coba dak limo ada kos itu gitu. Begitu murid di bintik, ternyata dia ngomong nak uli kayangan ada mesti murid juga mau kena kerjaan gitu ya. Begitu kos juga begitu kini dia orang desa bintik dari desa kini ya. Si bang salam tak ni beli cucu di tak penanti gitu ya. Istrinya aja mesti jenang jelek kita dah mula.
0: Buat cinta ya, mula kayak gitu buat cinta.
2: Belar kita yang dijemur.
0: Kamu boleh kayak gitu, no.
2: Begitu. Kini, begitu kini mama jangan. Si badang-badang dah diseng nasa-nasa nak tuno, gitu. Kini tak tadi kita budak sih, gitu. Kini dia, ayah kenyak kan biar orang pokok kenyak jak yong ke kejenangnya jelek, gitu. Begitu. Kan induk sikit ya. Begitu ngomong dia surat terus itu. Surat betul ada murid di ngomong si surat. Ya dua ngomong surat. Nggih. Bayang itu ngomong surat, iki itu ngomong surat, iki itu ada anak juga dan kan membeli anak karena dia pilihan 6 tahun ya. Oh,
0: gitu nggih.
2: Nggih itu pun ya marah-marah mangkat di kuliah negeri ini kok kasih itu.
0: Nggih.
2: Marah mangkat ini kok. Begitu itu jadi kan sebenarnya ya dia satu. Sebenarnya yang cacat nak wani bisa budut sih terbang ke waktu yang yang itu. Pokoknya yang sebenarnya bisa budut mambil ada memang surat yang gak singkat ke rencana hasilnya. Budut kan ngomong surat. Bagi anu itu memang surat di payangan betul mesti beli situ memang surat masih. Budut di mana sih kok masih lo di surat ya.
0: Iya.
2: Mesti lo surat dan betul bagi anu bang yang surat beli situ bang yang surat bagi anu gitu. Ini kurang memang suratnya. Kok wayang surat bagi ano banget dia sih temen ya. Yang ngasih ke desa. Kok kan memang surat bagi ano gitu orang. Sebenarnya ada di desa nih. Yang si kok memang surat bagi ano dia gak bisa. Ini lah itu mesti dia surat.
0: Iya. Ken.
2: Ken.
0: Adi bisa masih lur.
2: Yang dia ni kurang jangan gede ya. Dan si nyata nyata tangan hitam. Memang benar deh. Bodoh aja nak dia mah. Begitu bisa sama bapa di film yang dibentikan. Dan ini desa tu. Ia yang dia bapa di film yang bagiannya. Ah, begitu hari sampai gedung dapat dari nyogok di muka tu. Ah, hari tu gua main sok gitu. Begitu kan jadi akhirnya yang kita tunggu bangun surat akhirnya dia bisa budoh aja nggak kurang nah yang mana kurang masih dong
0: kok bisa Bu Sinta
2: nggak kurang besar akhirnya dia budoh nggak ngukuran.
0: Nah dari tadi penasaran apa yang bikin Bu Sinta budoh aja suaminya
2: mau tuh kok bisa caca dia akhirnya dia bisa budoh mungkin senyak mungkin ganteng nah ah senyak pokok jenangnya jelek gitu dia mau sih gerbas orang jenangnya jelek. Jangan kan, dapat ni lihat macam tu, kemudian kini datang datang tiga akhirnya si bubur datang tu. Boleh kita ada.
0: Man banding dengan bapa.
2: Jika pun nostalgia yang terindah, banyak hiburan jadi bayu. Contohnya banyak senarinya cat nak kruno konek.
0: Bener Jika.
2: Bener tu kata ibu yang tu. Ya minta ampun itu dan salam dengan Kak Rai lagi angnya.
0: Ingi Kak
2: Rai. Nak kaji begadang sampai jam 12 tetap. Ingi. Ya semua dia duta bagus.
0: Ingi.
2: Jika pun masa dia cari indah. Ingi. Untuk selama Santi. Om Santi
0: Om. Yesus semua Bu Sinta sampun membagikan kisah nostalgianya. Memang benar nih kan Bu Sinta nih, masa-masa paling indah itu adalah masa-masa ketika kita jatuh cinta. Berjuta rasanya. Udah duta kebayang sih Bu Sinta dengan ibunya Bu Sinta. Kan sampun orahina nih ke aja ibunya Bu Sinta nih ke. Udah nyacat-nyacat nak turna benan budohnya. Dan ternyata Bu Sintanya beneran budoh dengan suaminya dulu nge. Meh, ibunya Bu Sinta irip mana. Kan sekan gitu. Minap ibunya Bu Sinta. Iki Kang Rai mesanakan dumun melepas dari utama macam wali Niki nyarin akan Rai tetap setia yang 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

tradisi kawin lari di Pedawa Buleleng. Melai pengemaling atau kawin lari merupakan salah satu tradisi unik diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari sistem adat desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Buleleng. Istilah melaim dan gemaling berasal dari bahasa Bali yang berarti lari serta mencuri. Sebelum dilakukannya aksi mencuri atau gemaling, pria dan wanita yang terlibat biasanya sudah memiliki ikatan asmara. Diawali dengan sang pria yang akan mengirim pesan tersirat berniat untuk serius. Namun pencurian tidak boleh diketahui oleh orang tua sang wanita. Kemudian pada waktu yang telah disepakati oleh pasangan tersebut, aksi melaim akan dilakukan dengan cara sang pria yang menjemput sang wanita di malam atau dini hari. Kepergian sang wanita dari rumah ini dilakukan diam-diam tanpa pamit kepada orang tuanya. Dengan begitu, syarat gemaling dalam tradisi ini terpenuhi. Sesampainya sang wanita di rumah pihak pria, orang tua atau tokoh dari pihak pria wajib mengirim utusan keesokan harinya untuk memberitahukan putri mereka aman. Utusan ini juga membawa tipat dan banten sebagai simbol perdamaian dan permohonan izin untuk dilanjutkan dengan proses pernikahan. Aturan atau awik-awik desa adat Pedawa menilai kawin lari ini sebagai cara yang terhormat dan sah. Cara ini dianggap sebagai bentuk pembuktian dan keberanian seorang pria mengambil tanggung jawab besar dalam membangun rumah tangga.

0: Ibu sibuk gak? Kayak mau ngobrol penting.
1: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja.
0: Gini bu, Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah, boleh gak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya bu?
1: Ya penting lah Gek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting Gek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Akan Rai Kantong Serangin 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Yang akan Rai Mali dari Duta Sangga Niki Ringlin Telepon Semetan Sani Arsa Niki berbagi kisah nostalgianya langsung mantan ye. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Pak Yan, tadi ada kuluk ngongkong Pak Yan.
2: Aduh enak mardi.
1: Pak Yan dijari ki.
2: Kantor.
1: Oh, keriling kantor. Tapi niki, ini kisah nostalgia Pak Yan niki.
2: Nah, yang nostalgia yang satu angsan kita jadi sedih. Anu masih ingat masa lalu sih kita ya.
1: Masa lalu.
2: Nggih. Entar nikah sareng Bu Sinta wae. Nah. Ada benah nih masih sih kita ya deh. Nah, masih kebenang yang cacat. Rado ngenah kita.
1: Kita apa ngebudoh nih.
2: Nggih. Ini lain anu yang ada.
1: Pun api nika Pak Yan.
2: Nak lu. Caca ada masih kena jenang lah cara pungpung mau pulas gitu ah masih tu. Subuh. Sing ada apa cuma ni sing subuh jeknya. Sing nguluh ngerago di banyu berak bisa ketua.
1: Apa kau Pak Yan tiang kena lucu saja.
2: Atau boleh jadi nah sing caca ada jeng singnya ane deh
1: singnya ane sih budak ya jawab ya
2: singnya ane cara buat cinta kan nyacatnya
1: ya ne
2: yang nyacat singnya nah nganten ya keluar sing kita deh nganten ya keluar lah anak besik kentengol saya madu gitu deh
1: besik kentengol
2: aku subuh ngelah anak besik beling beling kau yang lekat gitu ya
1: besik bentengol
2: coba kan saya madu boleh kesian deh
1: bisa dalam
2: tuh ke dalam masih itu nyanyi kena hukum kamu palo masih itu
1: bisa jadi nih kak Pak Yan.
2: Tinggi gitu bu. Karena ada masih agak nak nyanyi sing kita ke yang jani sing lah kurang nang deh.
1: Kamu Pak Yan.
2: Oh, ada masih nalu nyanyi ke dalam masih itu.
1: Sing ke dalam mulu aja mbak kantang Pak Yan.
2: Tuh bu, nyanyi masih ke yang jani sing kita ya deh.
1: Nah, we, agak wenten tuge Pak Yan.
2: Sing ada masih lantung-lantung gitu sing. No ya di bujang lapuk tak laku. Tadi dikaliku laki-laki tak laku.
1: Dikaliku laki-laki tak laku lho.
2: Langsung karo ada masih nak. Nah yang orang totoan karmo palau ya masih anu nak. Sebuah di luar masih nganu totoan sih ngulo monto ya biar tu karma nak ketuk jalan hidup tu kita ya deh.
1: Iya kan dan apa pak?
2: Mau nikah kan jadi anun ke anun yang deh.
1: Iya pak ya. Iya
2: ni lah sebuah ketepit pintu nih tak bersih bersih nih loh.
1: Iya.
2: Sukses mode untuk kalah niki Bu Mar sang Pak Mar Hayu pun nyolek kak Dau yang datar.
1: Iya
2: deh mau pamit Om Santi Santi.
1: Om Santi Santi. Om. Ya semua Pak Yan sampun nyarangin di duta reungin mangkin. Ajan tuh Pak Yan. Di duta dot benar ada nih cewek ngwalek-ngwaleknya nawang nyak buduh nanyan. Eh, gih kengai, nih kang, gih sampun wenten niki Pak Sawitra, Bapak Sawitra niki sane munggah ing acara nostalgia. Nanging duaning sampun galah niki kang ringis, ampurayang dumun acara niki puputan deduta. Nggih deduta. Nunas geng pengampuran niki duaning selami bertugas nggih meduwe kekirangan utawi keuangan saneten manut ring akset semeton sareng sami nggih. Deduta matur sesemua niki majang akan rai sane sampun stater nyarengin, stater monitor, stater mendengarkan niki nggih. Deduta puputan nggih aduk pramesanti Om Santi Santi Santi Santi Om.

Blayak. Blayak adalah makanan tradisional khas Buleleng berupa tipat yang dibungkus gulungan janur, disajikan dengan sayur urap, ayam sisir, sambal, kedelai goreng, keripik kulit, dan ayam bumbu kuah. Rahasia paling penting dari blayak ini adalah bumbu rempah-rempahnya harus lengkap agar bumbunya bisa meresap dalam daging ayam. Daging ayam yang digunakan juga lebih baik ayam kampung, jadi lebih legit dan enak. Semua rempah-rempah yang digunakan untuk bumbu tipat blayak dibakar terlebih dahulu di atas bara api. Setelah itu, bahan-bahan untuk bumbu tersebut baru diulek dan dicampurkan dengan tepung beras.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sari Baris Pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka dan Pasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

Jaja Bendu. Jaja Bendu merupakan salah satu makanan khas Bali yang berasal dari Jembrana Bali yang sudah sangat populer di para pencinta makanan di kawasan Bali. Jaja Bendu ini juga termasuk makanan yang tradisional, akan tetapi hingga saat ini masih banyak orang yang tertarik dengan makanan khas Bali yang satu ini. Makanan atau kue sederhana dari Bali yang satu ini mempunyai bahan-bahan yang sederhana pula. Jika sahabat budaya ingin mencoba membuatnya sendiri, rasanya sangat mudah. Di mana makanan khas Bali ini dibuat dari tepung ketan yang di dalamnya diisi gula merah dan parutan kelapa. Setelah itu dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Kue ini juga sangat mudah ditemukan di Bali. Jadi, segeralah mencoba makanan khas Bali yang satu ini.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

terdengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking Widan Margi Hemuruk Nomor Pitung Dasa Dian Pasar Bali. Om Swastiastu. Selamat pagi Rakelan Rai Pemirsa Perempat RRI Dan Pasar Rasa Gargito Manati Tiang Agung Krisna Nemani Rahina Nemangkin Buddha Pitu Oktober War Sekali Tali Nam Likur Sida Muali Nyaringin Ide Dani Ring FM 106,4 MHz Lan AM 1206 KHz Perempat RRI Dan Pasar Suara Budaya Bali. Pasti gak titiang nyarangin ide dane untuk acara-acara ring perempat RRI dan pasar ngawit semang dimangkin kantos bepoknya titiang bertugas mali jebos ring jam dasa semang sepuna pigatre rekalan rai sani sampun pada metangi semang dimangkin dumogi sarang semi panggin titiang kena rayu rahajeng gistatu ngemul yang palsu can sake ide sang yang widiwase samudang lali ngawitin semang dimangkin elinga statu bersyukur majaring sang maha pencipta duaning kantun keicen gala kantun keicen urip nge membuka mata kembali ring pagi hari kecunduk boli sarang keluarga tercinta lanside menghirup udara pagi ngelaksana yang kudang-kudang aktivitas ring rahina ne mangkin dumagi stata ngebolehang tuntunan irage sarang sami nggih ngelaksana yang sugine sukarya songsong ring rahina ne mangkin dumagi sida labde karya murah rejeki sarang sami. Ingin rekalan rai pastikan sekali biasa ring semang di puniki di tiang muali nyarangin ide dani ring sesi acara Rahajeng Bali ge mali jebos wentang lagu-lagu rohani Hindu talar siaran acara Surya Puja kantos nampakin jam 6 semeng kelanturang antuk puja Trisadya. Susan Puja Trisanya muali ring sesi acara Rahajeng Bali untuk siaran acara gelangkangin lan hiburan lagu-lagu Bali. Jam pitu semang titiang aturan gatra Bali Susan gatra Bali titiang nyarengin ide dani reng sesi acara Rahajeng Bali muali pasti kewintan informasi-informasi menarik kudar titiang lantaran jam kutu semang muali katur gatra Bali Susan gatra Bali titiang muali nyarengin ide dani reng sesi acara Rahajeng Bali kantas nampakin jam sia semang. Jam siang semang muali katur gatra Bali, Susan gatra Bali. Ditiang nyarangin ide dani ring sesi acara obrolan komunitas kesarangin LBH Apik Bali. Siki jam, kantos puputne jam dasa semang. Nah punika rekalan rai acara-acara sani jagian tarang titiang. Ngawit semang ni puniki, kantos nampakin mali jebos. Titiang bertugas puput ring jam dasa semang. Sada mungkin rekalan rai nge majara ide dani sani sampun ngawitin aktivitas semang ni puniki. Nge titiang pacang nyarangin ide dani antuk lagu-lagu rohani Hindu.

0: Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang bener nih, nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

Sosolahan legong, silih tunggil sosolahan klasik Bali sane meduwe wiraga utawi agem ngelungguhang estetika luas mewah keiket antuk struktur tabuh utawi gamelan sane pinake pengiringipun. Kruno legong, mewit saking kruno leg utawi oleg sane tegasnyane gerak tari sane luwes utawi lentur. Miwah gong, sane tegasnyane gamelan. Dadosnyane, legong meteges gerak tari sane setinut utawi keikat antuk ritme gamelan, pemekasnyane gamelan semar pegulingan. Lumrahnyane sesolahan legong kesolahan oleh tigang diri pregine istri, siki pinako condong, malih-kalih pinake legong lan langse utawi Prabu Lasem sareng Putri Rang Kisari. Pregina legong rikala mesolah setate makde kepet utawi kipas pinake silih tunggil serana pinih utama sane nagingin keluasan gerak tangan pregina minekadi agem ngeseh meliput lan ngatap kipas nyihnayang wiraga sesolahan klasik Bali sane lemuh taler ngulangunin. Cerita sane katurang ring sesolahan legong utaminyane merupa cerita Lasem utawi legong keraton Kuntul Jobong Calonarang utawi epos Ramayana. Sesolahan legong pinake silih tunggil tetamian budaya Bali sane sampun keloktah kantos ke duro negara, mewah sampun keangkenin oleh UNESCO pinaka warisan budaya tak benda.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Rekalan Rai Pemirsa Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sus maring manat orang titia Rekalan Rai Kantun Satya Meskian Iri Kiring FM 106,4 MHz Lan AM 1206 KHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah Rekalan Rai Kantun Kesarai Titia Agung Krisna Sarang Bangkin Garing Piarsang Sarang-sarang Siaran Acara Surya Puja Antuk Topik Kandepat Kesarangin Ibu Alit Rustiani.

0: swastiastu. Om anubhadrah kratawuyantuwiswata. Semoga pikiran-pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar RRI Denpasar yang saya hormati dan umat sedharma yang berbahagia, kembali lagi bersama saya Nilukoma Alit Rustiani, penyuluh agama Hindu dari kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Umat sedharma, semeton RRI Denpasar dimanapun berada, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa karena atas asung kertawarenugraha kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan untuk menjalankan kehidupan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu konsep yang sangat erat, sangat dekat dengan kehidupan umat Hindu, khususnya dalam tradisi Hindu Bali, yaitu Kandepat. Nah, sangat menarik. Nah, di sini setiap manusia yang lahir ke dunia dipahami memiliki saudara nggih, secara niskala yang sering disebut Nike Catur Sanak atau Kandepat. Nah, jadi kande ini berarti teman, umat sedharma, teman yang bisa diartikan saudara, yang bisa diartikan kewisesan dan juga tutur. Nah, sedangkan pat ini berarti empat. Nah, dengan demikian kandepat ini dapat dipahami sebagai empat teman. Nah, empat teman atau saudara manusia secara niskala yang berada di sekitar tubuh manusia sejak lahir sampai meninggal. Nah, jadi keempat saudara tersebut berkaitan dengan unsur yang menyertai manusia itu sendiri ketika berada di dalam kandungan. Apa saja itu maksudnya? Jadi bagian-bagiannya itu ada yohnyom atau air ketuban gitu. Jadi ada getih atau darah, dan ada lamas atau selubung halus janin, serta ari-ari atau sering disebut dengan plasenta. Jadi pemahaman inilah yang menjadi dasar pembahasan kandepat dalam tradisi Hindu di Bali. Nah, ketika kita berbicara, umat sedharma, tentang kandepat dan perjalanan kehidupan manusia, gitu ya. Jadi kandepat ini tidak hanya itu dipahami berkaitan dengan proses kelahiran saja, tetapi juga mempunyai hubungan dengan perjalanan kehidupan manusia itu sendiri. Nah, jadi kesadaran untuk selalu mengingat saudara empat ini secara niskala dipandang penting karena kandepat ini berkaitan dengan perlindungan dan keselamatan manusia. Sebaliknya, Mas Dharma, manusia itu diingatkan agar tidak mengabaikan kandepat itu sendiri. Jadi kandepat ini juga dikaitkan dengan sifat-sifat buta sehingga hubungan yang harmonis perlu dijaga. Jadi salah satu bentuk pengingat hubungan tersebut adalah seperti pelaksanaan otonan setiap 6 bulan sekali atau 210 hari. Nah, otonan ini tidak hanya menjadikan peringatan kelahiran menurut buku, tetapi juga dikaitkan dengan penyucian lahir dan batin. Ini permohonan keselamatan serta menjaga hubungan dengan kandepat itu sendiri. Maka dari itu mungkin banyak sekali ketika kita sudah dewasa, kita sudah besar, kita abai akan otonan itu. Itu sangat penting untuk kita ingat, tetap ingat dengan otonan yang maksudarma, karena ini berkaitan dengan menjaga hubungan kita dengan kandepat itu sendiri, yaitu empat saudara yang kita ajak sejak lahir itu. Nah, tiga konsep kandepat pada dasarnya itu terdiri dari tiga, umat sedharma. Jadi ada manusia, buteya, dewaya. Nah, yang berarti ini dia ini sebagai manusia, dia sebagai buta, dia juga sebagai dewa. Manusia ya buta ya dewa ya. Jadi sebagai manusia dia juga sebagai buta dan dia juga sebagai dewa. Nah, dari konsep tersebut dikenalah kandepat buta, kandepat manusia dan kandepat dewa. Sangat menarik ini umat sedharma jika kita ulik lagi. Nah, ketiganya ini sangat saling berkaitan umat sedharma. Konsep kandepat ini juga memiliki hubungan dengan trihitakarana, trikona, triguna, dan trikaya parasuda. Oleh karena itu, pembahasan kandepat ini tidak hanya menyentuh aspek niskala saja, tetapi juga memberikan pedoman mengenai hubungan manusia dengan alam, manusia dengan sesama, dan manusia dengan ide sang yang widiwasa. Seperti itu, umat sedharma, semeton RRI Denpasar dimanapun berada. Jadi ketika kita berbicara kandepat buta, ada kaitannya dengan menjaga alam dan lingkungan. Nah, kandepat buta ini menekankan konsep pelemahan umat sedharma, yaitu hubungan manusia dengan alam atau lingkungannya. Jadi manusia ini perlu sekali untuk menjaga dan memperhatikan alam agar terciptanya hubungan yang harmonis seperti ini. Nah, ada dalam konsep ini empat unsur kandepat itu dikaitkan dengan kekuatan buta, yaitu Yehnyom sebagai Anggepati, Getih atau darah ini sebagai Prajapati, Lamas itu sebagai Banaspati, dan Ari-Ari itu sebagai Banaspati Raja. Jadi empat unsur kandepat itu dikaitkan dengan kekuatan buta, itu dia ada nama-namanya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Di sini kita perlu lagi membahas tentang Anggepati. Nah, Anggepati ini kenapa dia berkaitan dengan Yehnyom atau air ketuban gitu ya. Jadi Anggepati ini berkaitan dengan Yehnyom atau air ketuban. Angge itu berarti badan, dan Pati itu berarti raja atau penguasa ya. Jadi di dalam pemahaman ini, Anggepati ini merupakan perubahan spiritual dari air ketuban menjadi sosok buta yang menguasai tubuh kita gitu. Ketika manusia berada di dalam keadaan yang lemah atau dikuasai nafsu angkara murka, manusia itu diingatkan untuk meningkatkan kehidupan spiritual, antara lain seperti misalkan kita rajin mendekatkan diri kepada Tuhan, contoh kecilnya seperti rajin sembahyang kaum sedaya. Yang kedua, setelah Anggepati ada Prajapati maksudnya. Nah, Prajapati di sini berkaitan dengan getih atau darah ya. Jadi di dalam Prajapati ini merupakan perubahan spiritual dari darah itu menjadi sosok buta yang berkaitan dengan perempatan agung dan kuburan serta ketentuan tertentu dalam pelaksanaan upacara gitu ya. Jadi Prajapati ini berasal dari elemen cair atau apa bisa disebut. Kemudian ada Banaspati maksudnya. Banaspati ini berkaitan dengan Lamas. Lamas dan dalam tradisi ini dikaitkan dengan sungai serta batu-batuan besar gitu. Itu artinya menghubungkan dengan waktu-waktu yang perlu diperhatikan seperti kali tepet dan sandikala. Nah, ini sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan diri. Maka dari itu sering tetua kita terdahulu mengatakan kita tidak boleh bepergian ketika tepat sandikala. Nah, yang terakhir ada Banaspati Raja. Nah, Banaspati Raja ini berkaitan erat dengan Ari-Ari. Ari-Ari ini dikaitkan dengan pohon-pohon besar umat sedharma. Jadi pesan yang dapat diambil adalah dari Banaspati Raja ini pentingnya menghormati dan menjaga alam gitu ya. Jadi manusia itu tidak seharusnya menebang pohon sembarangan gitu. Jadi menjaga tumbuh-tumbuhan itu tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan dan melestarikan lingkungan yang merupakan bentuk nyata menghargai alam itu sendiri. Apalagi sekarang kita umat sedharma banyak sekali yang lalai akan sampah, dan banyak terjadi bencana-bencana itu karena sampah. Itu kita harus sadar diri lagi, karena sampah itu tidak mungkin menumpuk karena begitu saja, tetapi itu tuh seperti ulah manusia itu sendiri.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Nah, dengan demikian Kandepat Buto ini memberikan pesan gitu nih. Pesan-pesan bahwa menjaga diri itu juga harus diikuti dengan menjaga alam dan lingkungan. Jadi kunci untuk mendapatkan manfaat dari ajaran ini gitu, Mas Dharma, adalah perbuatan nyata di dalam kita menjaga dan melestarikan lingkungan. Nah, seperti Nike. Itu tadi penjelasan mengenai Kandepat Buto. Konsepnya itu mengenai palemahan gitu. Jadi yang kedua ada Kandepat Manusia. Kandepat Manusia ini bisa diartikan menjaga hubungan dengan sesama umat sedharma. Gimana konsepnya? Jadi Kandepat Manusia ini merupakan salah satu implementasi dari ajaran Trihita Karana, yaitu pawongan. Nah, pawongan ini adalah hubungan yang selaras antara manusia dengan sesama manusia. Seperti ini, kan? Ketika kita berbuat baik dan hidup rukun dengan sesama, otomatis akan tercipta rasa persaudaraan, rasa kenyamanan, rasa kedamaian, dan rasa ketentraman. Ketika kita sudah memupuk rasa persaudaraan itu, otomatis itu akan terciptanya rasa persaudaraan itu. Nah, hubungan harmonis ini tidak hanya dijaga melalui perbuatan sederhana, tetapi juga melalui ucapan. Karena ucapan itu juga sangat berpengaruh ya. Jadi perkataan itu mempunyai kekuatan untuk membangun maupun merusak hubungan. Nah, maka dari itu Mat Sedharma, Smeton RRI dan pasar dimanapun berada itu harus menjaga ucapan ya. Nah, karena itu umat Hindu itu perlu sekali menjaga tutur kata, menghormati orang lain, dan menghindari ucapan yang menimbulkan konflik gitu. Nih, jadi Kandepat Manusia ini juga lebih dekat dengan konsep Raja Sumat Dharma dan berkaitan dengan berbagi upacara, seperti misalkan ada manusia yatnya, resi yatnya, pitra yatnya. Nah, manusia yatnya ini dilakukan dalam perjalanan kehidupan manusia sejak berada dalam kandungan hingga dewasa. Seperti dari sejak berada dalam kandungan, kita sudah menggedong-gedongan 3 bulanan, otonan, mepandes, dan pawiwahan. Nah, ketika manusia meninggal, hubungan tersebut dilanjutkan dengan pitrayatnya, yang termasuk adalah di dalamnya itu ngamben itu sendiri. Itu tadi penjelasan mengenai Kandepat Manusia. Kemudian ada lagi mengenai Kandepat Dewa. Nah, di sini konsepnya menjaga hubungan dengan Ida Sangya Widiwasa, Mas Dharma. Jadi Kandepat Dewa ini merupakan mengejawantahkan konsep parahyangan, yaitu hubungan manusia dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, di dalam manifestasinya itu sebagai dewata. Bagaimana cara pendekatan kita? Nah, cara mendekatkan diri dengan kandepat dewa ini adalah melalui dewayatnya, termasuk pelaksanaan seperti misalkan piodalan. Ini jadi di sini menjelaskan bahwa kandepat buta, kandepat manusia, kandepat dewa ini mempunyai dia keterkaitan satu sama lain gitu ya. Jadi ketika hubungan dengan alam dan sesama dijaga, manusia itu juga diarahkan untuk meningkatkan hubungan spiritual, spiritual dengan ide Sang Hyang Widiwasa tentunya ya. Dengan demikian, ketiga hubungan tersebut ini dapat dipahami sebagai satu kesatuan kehidupan yang harmonis gitu. Nah, kemudian cara mendekatkan diri kita dengan kandepat gitu ya. Bagaimana mungkin Umat Sedharma memiliki pertanyaan bagaimana cara mendekatkan diri kita dengan kandepat atau empat saudara kita itu. Nah, beberapa cara yang dapat kita lakukan itu untuk selalu mengingat dan mendekatkan diri dengan kandepat, biasanya kita di dalam kamar gitu ya, benten ada pelangkiran gitu. Setidak-tidaknya ada pelangkiran, kita membuat pelangkiran yang dapat kita letakkan di kamar atau di atas tempat tidur kita. Nah, ini sebagai standar kandepat kita. Di dalam kandepat membuat pelangkiran ini, di dalam lontar Aji Maya Sandi itu, pelangkiran juga menjadi titik fokus sembahyang dan tempat untuk mengikat atau mengingat kita kepada kandepat itu. Otomatis kita akan selalu ingat kepada kandepat itu. Dan yang kedua, itu ada caranya melaksanakan otonan. Nah, otonan ini dilaksanakan setiap 6 bulan Umat Sedharma atau 210 hari. Otonan ini dikaitkan dengan penyucian lahir dan batin. Kita memohon keselamatan dan mengingat terhadap kandepat itu. Jadi banyak Umat Sedharma itu yang mungkin lupa dengan otonannya karena sudah dewasa nge, itu harus kita tetap, setidak-tidaknya kita harus menghaturkan sodan canang sedikit-sedikit gitu nge. Kemudian kita harus ingat berpamitan ketika kita berpergian dengan kandepat itu sebagai bentuk mengingat dan memohon keselamatan ketika kita kembali membawa rarapan gitu ya, seperti oleh-oleh sekedarnya untuk dipahami sebagai tanda bahwa kandepat itu tetap diingat gitu. Dan selalu kita mensyukuri hasil kerja. Ketika kita memperoleh hasil kerja, termasuk misalkan kita menerima gaji gitu, mungkin kita harus menghaturkannya terlebih dahulu gitu. Nah, itu beberapa cara untuk kita selalu mengingat kandepat kita. Jadi makna dari kandepat ini bagi kehidupan masa kini itu, Mas Dharma, memiliki pesan yang sangat relevan dalam kehidupan modern. Jadi, manusia itu sering sekali terlalu sibuk bekerja, mengejar kebutuhan material, menggunakan teknologi dan beraktivitas di media sosial sehingga dapat melupakan hubungannya dengan Tuhan, sesama dan alam. Nah, kandepat buta mengingatkan kita untuk menjaga lingkungan. Kandepat manusia mengingatkan kita menjaga hubungan dengan sesama melalui perbuatan dan perkataan. Sedangkan kandepat dewa mengingatkan kita untuk tetap menjaga hubungan dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, dengan demikian, memahami ketiga konsep tersebut, umat Hindu dapat membangun kehidupan yang seimbang. Jadi kesadaran spiritual tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Baik para pendengar RRI Denpasar yang saya hormati dan Umat Sedharma yang berbahagia, dapat kita simpulkan bahwa kandepat ini merupakan empat teman atau saudara manusia secara niskala yang berkaitan dengan kehidupan manusia sejak lahir hingga meninggal. Nah, keempat unsur tersebut adalah yehnyom, getih, lamas, dan ari-ari. Dalam perkembangan konsep kandepat ini dipahami melalui kandepat buta, kandepat manusia, dan kandepat dewa. Oleh karena itu, mari kita memahami kandepat ini bukan hanya sebagai pengetahuan tentang saudara Niskala, tetapi sebagai pengingat untuk menjalani kehidupan dengan kesadaran, keseimbangan, rasa syukur, dan keharmonisan. Baik umat sedharma, meton RRI Denpasar dimanapun berada, semoga apapun yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman kita di dalam menjalankan kehidupan beragama Hindu. Saya Nilukomang Adi Kristiani, mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam menyampaikan materi. Saya akhiri dengan

0: Gegerap. Gegerap merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasana yang disesuaikan dengan fungsinya. Gegerap biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan rangda maupun pertime. Gegerap bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertime yang disucikan. Bahan gegerap umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ida sesuunan. Pembuat gegerap tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena gegerap merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari gegerap tersebut. Karena kesakralannya, gegerap tidak digunakan sembarangan dan akan dipraline jika rusak oleh usia.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

teu kitu perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening peraja.

saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

Арутроски, Уаруса, Ахуария, Пиера, Питер.

Orangnya kita angkari Mamu cia suara apa-apa.

Rajang Laksana yang persembahyangan Puja Trisandya Majaring Matindus Dharma Ring DJJ pada Megena Dumogi Ide Sang Yang Widiwasa Stata Mepa Ice Kerayuan Lan Kerajengan Re Iraga Sarang Salmi Jagat Lan Stagingnya nih Nabi Male Melarapan Puja Trisandya Puniki G Iraga Sida Ngemolehang Ketenangan Hati Lan Ketenangan Pikiran Stata Ngemolehang Tuntunan Ritat Kaleng Laksana Yang Suwagina Suwakarya Suang Suang

0: Hah? Emang iya ya? Demi apa, Vi?
1: Ya, demi masa depan pertumbuhan kita lah. Dan mempersiapkan diri untuk mencegah stunting di masa depan.
0: Stunting? Hello, kita baru usia 14 tahun loh. Belum waktunya nikah dan punya anak.
1: Ya, nggak sekarang juga maksudnya, Yes. Kalau kita kekurangan gizi dari remaja, nanti ketika sudah cukup umur dan menikah kemudian punya anak nih, bisa berisiko anak kita itu bisa stunting gitu loh.
2: Yuk penuhi kebutuhan nutrisi harian sejak remaja. Pastikan makan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk cegah stunting di masa depan.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: Rahajeng Bali.
1: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Agung Krisna mulai nyaring ini ide dan ringga acara Rahajeng Bali. Serebagian nyaring biar sarang-sarang siaran acara galangkangin antuk judul Sistem Perkawinan Adat Bali.

0: Aduh, yang cingakin di kelenor nepe saja tekening pomargi pomargi cingakin jadi di masyarakat cek liu pesan anak nganten tul maning wahai ini apa benduaso nepek mereron di jalan-jalan nih ada ngajaran ada ngelodan mau papas montore mau iring-iringan ngatahan anak nganten ane Cina ane gue.
1: Oh iya nih repengan sih.
0: Iya iya iya.
1: Iya nih. Iya kan mau masan-masan udah bang ada sih. Cuman yang sasih kene masan nganten. Kena masan aja. Rame nak nganten makin jadi.
0: Ado nangahan kita pangalih dua soni.
1: Oh pak engkau cara pang boleh dua soni kyo.
0: Ah apa ado ongsok ke pangengalan pangemugen nih.
1: Iya, nak minap kan telur yang nunah kena linsir jalan iki kan masih dewasa minap.
0: Sajon.
1: Kentengnya mirip mungguh di anu no, di lontar minap.
0: Ado ragoto teh ngebitan lontar sih tawa. Dumadak, dumadik, nepe masih gitu.
1: Kalau yang iki nak semang iki, wenten penting iki dek. Mumpung gitu dan berangkat niki.
0: Penting, penting, penting.
1: Penting saja niki. Kene ji kan misane lah panak. Tapi dan kau punaan, punak di misan gitu. Kau nyewang lo mungkin mau maling kau niki. Mau maling termaning dan banding apa mulai nak apa maling. Dan banding apa di rumah dia nak jangan ji. Mah bingung dia ingin cara niki. Pertama kan nak lu memaling gitu adaan ge memaling kan melanggar hukum niko. Dengnyanan rago kena kasus nyen gitu.
0: Iya aja iya butuh ada hubungan apa?
1: Men memisan lah kan keponakan di misan itu. Ah
0: masih hubungan.
1: Oh iya dia yang tombang buat lah masih hati itu tunggu masalahnya. Engken solusi niko bingung kan.
0: Iya mau maling kan tuh bo.
1: Maling melanggar hukum niku ya.
0: Melanggar hukum.
1: Oh, pasal itu tentang kudu pasal kok melanggar hukum lah niku. Memaling. Nah,
0: terlepas dari hukum tuh sing gitu tuh.
1: Oh, nggih.
0: Jani irago pemekas ado dini di jagat Bali gitu ang
1: nggih nggih.
0: Yang namanya sistem perkawinan adat Bali itu kan ado.
1: Nggih, sistem perkawinan adat Bali.
0: Tapi
1: niku
0: aneh si malu ada sistem momadek.
1: Momadek artinya kok yang momadek bertanya yang nyala nih biasanya.
0: Momadek itu ngide. Arso saling arso betul sih gitu.
1: Ya. Lagu mereka ngide kan kan ya.
0: Yang kedua ada sistem ngerorod.
1: Nah ngerorod nih kok.
0: Ngerorod tuh patut kan kawin lari.
1: Kawin lari
0: tanpa
1: sengetahuan iki mlebu tanpa
0: sengetahuan yen kanti tanpa sepengetahuan identik dengan memaling
1: maling niko ngerorot niko maling
0: ngerorot adane aneh ketiga ada sistem meleganang
1: meleganang niko
0: memperkosa
1: puh.
0: Kalau yang zaman jani sing mangon tuh.
1: Melogandang terminten mungkin.
0: Sing ada jani karena hukum HAM tuh.
1: Nggih, nak teman grip jani kok. Pakso juang.
0: Ane mangon. Sistem momade lan sistem ngerorod.
1: Oh, artinya yang punak dia niki memaling nak lo niki berarti ngerorod dia dia.
0: Ngerorod.
1: Oh, dados niki Ji. Sah niki dados niki.
0: Sah sekawan apa jalan kan len tuh.
1: Penapi pemargi niki.
0: Ngerorod memaling kita kan lu sih gitu.
1: Memaling kita
0: karena dua insan gitu si Joli nih kia nang da istri buah dong kena duo nih
1: pada pada deman melo deman wani deman
0: artinya aneh lo sudah siap kijo aja aja ah kan gitu ya.
1: Lu cinta, wani cinta,
0: ada jadi sistem di subuh maling tuh pasti ke subuh keluarga ane wani ane maling kita tuh diantar dengan surat penyampaian surat ke
1: surat kan biasa
0: keluarga ane istri biasa ane tuh nejinga ane pirang-pirang sing langsung ngabo surat ke tempat
1: ke rumah rumah lo
0: paling tidak ke klien
1: perjuru dan ya perjuru dinas perjuru adat rekodan dan ya
0: perjuru tuh yang ikan ngantaran ke mo wane ngelahan
1: gitu mapan panas boy kantenan
0: artinya isen surat itu memberitahukan biar tidak khawatir
1: orang tua niko bahwa anaknya sudah
0: sampo Riki.
1: Riki wentan ana tresno pada tresno gitu nggih.
0: Botekan aja nih aja dua.
1: Ngeluh moni neken.
0: Ngeluh moni neken. Di samping mengetahui orang tua.
1: Orang tua.
0: Masih neken.
1: Orang tua ni moni kan. Oh, kentan ada sini pomar gini.
2: Cantik, kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin.
4: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk naik pabrik rokoknya dah, Nek.
4: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya, stop ngerokok.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Iya, aneh keluarga aneh lo, Jani. Walaupun nak rawa semua ada aneh kan mau maling. Pasti kok mesti gedok pasang.
1: Oh, nak kehilangan dong. Yang kehilangan pasti sebat hati.
0: Jani, subuh ada surat gitu. Panak subuh selamat itu.
1: Berpikir ya mulai.
0: Botasan subuh surat ada si ane ngecob ya ni.
1: Benda ngetut uri mereka orang.
0: Ngecob ngetut uri ni ke ngerawasang secara terbuka kamu.
1: Terbuka.
0: Kena segitu. Botasan ngerawasang. Sistem kekeluargaan bu Jani.
1: Ampun mulai ya. Kita ngomongan kita.
0: Maroni ten dari awal. Mau pade biasa.
1: Oke. Dan.
0: Sing ado hukum pidana.
1: Otang kan otang tu doja jangan. Jadi apa nak ada ni mau maling tu. Ada nak pada cara maling selo, maling kayu. Maling tapi elektronik
0: itu nak kan maling kayu kayu saya bisa ngomong apa sih
1: oh mungkin apa maling nak lo ne paling kau nak pada dah deman oke dan dah dene artinya melanggar hukum ni kau
0: ada aneh kan sistem perkawinan sih pada saat nang ide kita nih aturan tiang ampun ya nak
1: ambil ampun
0: yang sing teh kan sistem mengeranang ada upacara gentong kan pragat
1: oh gas orang nah ambil pun kau pragat pun
0: aku yang kan pragat gitu karena rago mau ikut ada adane budaya ada adane upokaro menetun
1: jadi patut upacara meragatan kan dan oke, dan ada yang waktunya buat tenang, Bayu Dik, mungkin. Nak, kau kan pikir terus, apa nak kalau mau maling gitu. Ago aja maling bareng ge. Ago penadah kada. Do kada aja.
0: Paling sing di pirang bento. Di ado nak ni mau duwe lanang ni. Ane maling kata walu nu kata-kata ane maling. Kan ini di sedak moraos tu jani.
1: Nggih nggih.
0: Ih dewa tu. Ampuro tiang. Panak tiang sampun menggano.
1: Purun menggano.
0: Maling toko duwe ne. Kasal sampun yo nyemak gae maling. Otomatis ada nipon tukang paling.
1: Nggih.
0: Ngelah tesan men mani buane panak. Siros no panak maling.
1: Oke.
0: Pangten tianak titiang. Utawi cucu. Benan tadi panak maling. Sane mangkin sap-sap ya bos. Pangwo seni pun dados maling.
1: Sabut anan maling. Dadosan ipun memade. Sah dosnya itu.
0: Sah ipun.
1: Oke, dan nak dua masih berpikir bahyane anu panak berjuang itu, boyo berdeman itu, yane rago muong jadi saat mako agak megatan tersenan penak dah kan dah akhirnya nak dua nelung nah kudiang man kita dah dosa ni.
0: Aku riko tuhan pada aso.
1: Aso.
0: Dan cara rawas putu nak benar tu tu. Pasti ngiranggo menggatan seh.
1: Enggak kapit resnan. Ulian kena ego rago nak tua. Panak ni deman ya bisa makan sebat.
0: Ya ning sampun jatuh karma.
1: Ulian sampun tepung misi biu godoh jodoh.
0: Dewa widitan si dong alangi.
1: Si rojo tanpa si dong lah kermasahan niko. Biasa nih dong sang yang widitan sana tuh ngidang gitu.
0: Diaston manuso lawan buto.
1: Napi malih manuso ibuto buto.
0: Singkel nyidang
1: alang.
0: Kena subuh ngabo. Ngapun api ya dana.
1: Perjalanan jodoh.
0: Jodoh.
1: Karmo, karmane pun riko. Jatuh karmane.
0: Di samping jodoh itu bukan dalam hal loh moni.
1: Loh moni padahal nge, jadi.
0: Irago mau timpal, masih berjodoh.
1: Berjodoh, nge. Yang itu mulai jodoh, dan ketemu jodoh.
0: Kita masih dengan hal pekerjaan.
1: Nih, geginan. Tapi yang ten jodoh rago teman gaya ini kau.
0: Meli motor jodoh masih.
1: Oh, yang ten mulu rago dis ngelah motor niko. Bisa kan teman rago warnanya. Oh, jadi. Pas.
0: Aduh. Kan orang, aduh tiap hari jodoh aja motornya. Kan itu ada ngerawasan.
1: Nih, kita pun. Aduh, ini makin pun ya kita nak. Nak mungkin bukan berjalan ni kiji, nukal makto surat eh mereka, nak neluh nampu juma aja ni kiji, makto surat mereka mungkin ke perjuru mereka di banyar neluh tu, nih, bukan tiap abet.
0: Kita masa tu, sotaning irago bakal mimpi,
1: nih,
0: bertenan ya tu irago.
1: Ah, modar sanor irago, nak irago memuat tengah dah ni, kan yo?
0: Karena sesano itu. Berlaku di mana saja, berlaku di setiap waktu apapun.
1: Nih, pas ingat kan nih, catat kan nih. Aduh, nih pun yang kesan jantos nih, pun jadi mata surat.
0: Kamu naik pang anu pandok alasan.
1: Oh, nih, kira-kira.

0: มเมอร์กระปุ่มMekepung inggih punika silih tunggil tradisi balapan kebo, saniwenten ring Kabupaten Jembrana, Bali. Kruna Mekepung mawit saking kruna basa Bali kepung, sani metegas ngubar utawi meuber-uberan. Tradisi puniki mawit saking pidabda para petani rikala ngambat utawi ngolah tanah sawah, miwah ngangkut hasil panen sareng-sareng, sani kesuen-suen raris dados parikrama melomba utawi mebalap di Subang. Kalih akit kebo metepe ring kereta alit medaging kusir meadu becat. Pemenang nenten jasane ke pertama rauh ring garis finis, sakemaon kedasarin antuk nampe utawi doh jarak pandaraning pemilet. Mekepung pinake Cina rasa pengayu bagia majang ring ide sangiang widiwase, santukan hasil panen sane becik, ternyih nayang rasa menyama beraya, gotong royong, miwah pinaka tetamian budaya Jembrana.
1: Bukader, anak tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
2: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
1: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
2: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
1: Aduh, terus tiang harus gimana nih, Ibu?
2: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
3: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

FM 106,4 MHz dan AM 1206 kHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Mulai kesarangan di Tia Agung Krisna Rekalan Rais, seru bangkit di Tia Nyaringin di Dede, ring sesi acara Rahajeng Bali, untuk hiburan lagu-lagu Bali, dan informasi-informasi menarik. Kawitin di Tia untuk informasi perakiraan cuaca, rahinane mungkin budep itu Oktober war sekali tali 6 likur, saking abadan meteorologi, klimatologi, dan geofisika wilayah 3 Bali. Nah, rekalan Rai, Kabupaten Jembrana, rahinane mungkin niki diperkirakan cerah, kisaran suhu 22 sampai kisaran suhu niki ngge 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 71 sampai 96%. Lantur Kabupaten Tabanan, rahinane mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 24, kantas 30 derajat Celcius, kelembaban 68, kantas 95%. Kabupaten Badung, rahinane mangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 24, kantas 30 derajat Celcius, kelembaban 57, kantas 91%. Kabupaten Gianyar, rahinane mangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 64 sampai 92%. Kabupaten Klungkung, rahinane mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 24 kantos 30 derajat Celcius, kelembaban 61 kantos 88%. Kabupaten Bangli, rahinane mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 21 kantos 27 derajat Celcius, kelembaban 67 kantos 98%. Kabupaten Karangasem, rahinane mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 21 kantos 27 derajat Celcius, kelembaban 54 kantos 93%. Kabupaten Buleleng, rahinane mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 24 kantos 30 derajat Celcius, kelembaban 55 kantos 86%. Lan Kota Denpasar, rahinane mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 24 kantos 31 derajat Celcius, kelembaban 64 kantos 87%.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekelan Rai Pemirsa, program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sekat kali menit sampai langsung saking jam 6 semeng Rekelan Rai. Selamat pagi majari ide dane nge sani sampun ngawitin aktivitas ring rahin dane makin kenten nge. Namang dane sida tetap memberikan ruang yang cukup kenten nge untuk otak tetap fokus di pagi hari. Luangkan waktu untuk melakukan meditasi Rekelan Rai. Nah demi kesehatan lan ketajaman otak nge, menurut ahli saraf Kristen Wilmir niki menyarankan untuk melakukan meditasi di pagi hari. Tidak perlu lama kenten nggih, meditasi bisa dilakukan selama beberapa menit. Meditasi puniki bermanfaat ngirangin stres lan kecemasan, antuk mengurangi kortisol lan epinefrin, saning wantu mengatur tekanan darah, detak jantung lan pola pernafasan. Dasan punika meditasi sida menciptakan sinkronisasi samian bagian otak, nah dasne sida meningkatkan kreativitas pembelajaran, fokus lan perhatian. Nah, tiasan punika Rekelan Rai ide tane taler bisa melakukan kegiatan membaca buku di pagi hari nge. Nah, niki membaca buku puniki kenten nge utawi koran di pagi hari kenten nge boyeje wantah sida menenangkan utawi membuat pikiran lebih fokus kenten nge. Niki taler melatih keaktifan otak niki ring pagi hari kenten nge, niki penting pisan ening sampun menyiapkan tubuh lan pikiran termasuk mempersiapkan otak pasti ke pikiran sida lebih fokus memutang pekarian ring rahina ne makin. Informasi puniki ditangkutip saking sumber cnnindonesia.com.

Tradisi Siat Sarang. Tradisi Siat Sarang di Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali menjadi ritual agraris yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun serangkaian dengan ngusabe dimal atau dodol. Siat Sarang dilaksanakan di pertigaan desa setempat sebelah utara Pura Bali Agung. Keunikan Siat Sarang adalah menggunakan sarang atau alat untuk membuat jajanan uli yang terbuat dari enau atau daun kelapa. Enau atau daun kelapa ini disusun sedemikian rupa berbentuk kerucut dan memiliki tekstur yang unik. Sebelum tradisi dimulai, warga mempersembahkan sesajen berupa tenge berisikan daun kegirang, bambu, gunggung, daun abe yang dihiasi gambar butekale. Kemudian tenge dimasukkan ke dalam sarang agar kekuatan negatif terserap masuk ke dalam sarang sebelum dihancurkan. Siat sarang dilakukan para pemuda desa yang dibagi menjadi dua kelompok. Kedua kelompok tersebut nantinya saling melempar sarang sekuat tenaga, sehingga sarang yang dipakai hancur berantakan. Dengan hancurnya sarang tersebut, diharapkan kekuatan negatif juga hancur. Tradisi siat sarang ini sebagai simbol memerangi butekale atau kekuatan jahat yang ada pada diri manusia, buana alit maupun alam sekitar atau buana agung.

Rekan dan Raya Akademisi dan Pengamat Sosial Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Dr. Angus Inyoman Subande menyoroti keterlibatan TNI dalam operasional program Makan Bergizi Gratis karena urusan logistik dan pembagian makanan merupakan pekerjaan sipil atau eksekutif. Ditegaskan keterlibatan TNI dalam MBG perlu dibatasi agar tidak masuk ke operasional pembagian makanan dan harus kembali pada fungsi utamanya membantu masyarakat dalam persoalan keamanan, kebencanaan maupun pembangunan infrastruktur. Menurut Inyoman Subande, penyediaan makanan dalam program MBG dapat dioptimalkan melalui kantin sekolah karena dapat memberdayakan masyarakat sipil termasuk warga kurang mampu sekaligus membuat penyediaan makanan lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan mutu makanan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Tips tanggap bencana, kearifan lokal, rumah panggung, dan pelestarian Repong Damar oleh masyarakat Lampung. Kearifan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dakelat Nelayi Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ge muali kesare Inditia Agung Krisna Rekelan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Ge kantos puputni jam sis mangbali jebas. Ringgalahi puniki ide dane taladadas nyarengin ringgala on air ring 0361223361. Ge ring WhatsApp sinang puru dumun doa ningintan gangguan niki ring WhatsApp ge. Semang neng mangkin pacang mausa nganinin inde topik waspada influenza. Ah, kenten nge. Nah, rekalan

mudah menular, nih, meski bisa sembuh dengan sendirinya, gejala infeksi virus puniki perlu dikenali, dipahami, mangdene bisa ditangani dengan cepat dan tepat. Kenten nggih, influenza A puniki pinakes sinalih tunggil jenis flu kenten nggih yang umum terjadi. Ya diastona sapunika infeksi virus influenza A dapat menyebabkan komplikasi serius yening tidak ditangani dengan baik kenten nggih, terutama pada kelompok rentan sekali anak-anak, lansia lan penderita penyakit kronis. Nah, gejala napi wastane virus flu puniki, nggih. Nah, virus influenza A puniki menyebar melalui percikan ingus, nggih, utawi liur, utawi droplet yang dihasilkan saat penderita batuk, bersin utawi berbicara. Nah, droplet puniki dapat terhirup oleh orang lain atau menempel pada permukaan benda di sekitar penderita. Nah, gejala influenza A rekalan rai niki menyerupai gejala flu pada umumnya. Inggih punika demam tinggi, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala dan lemas. Nggih. Nah, maosa ngeninin indik influenza ritatkala ide dane mengalami batuk pilek, biasane gejala yang seperti napi ide dane rasakan lan penanganan utawi pengobatannya seperti napi. Dursang berbagi cerita mali je bos, ring lan telepon 0361 223361.

0: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Geser Bangkit ditembuka adalah on air yang lain telepon 0361-223361. Geser pemintam penelpon ke pertama Sang Gretitia Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Agung Krishna Ranti Cantik.
0: Inge, selamat pagi Niki Bu Vera.
1: Inge, jek minuna sejak medaging do.
0: Inge Nike.
1: Segera ratu mas melanceng pangjang boleh jek pisan Niki Agung Krishna.
0: Bira. Aduh, napi-napi sana jadi ke kayu ini. Hah?
1: Kentan.
0: Kentan. Gigi.
1: Tawira niki ubat nih kok. Napi maling geneng nih aruh. Ratu betara, betara.
0: Betara, betara. Niki ubat niki. Tat kala titiang puru.
1: Geneng nih jeng aruh. Jeng demen sajan yang tuh.
0: Gigi.
1: Menusuk ke hati. Bukan demen gini. Kita bermakna lagu itu gitu. Agung Krishna.
0: Titiang.
1: Dekat di topik sini wau. Flu pilek.
0: Flu pilek patuh niki batuk pilek. Nggih. Pun api niki ritat kale jagi batuk pilek gejala napi sana biasanya dirasakan niki.
1: Ya makin jenik-jenik itu nggih. Ya alih cucun tiang kenten. Ya nampun pilek jangan kon tiang alih aja ke dokter kenten.
0: No kenten. Oh.
1: Kenten sekali dumun dumun batuk pilek jangan urut yang anjing batu bawang. Aji don dap bejak. Jangan terus jahe makin ten nu zaman yang dirago jadi kisah tua-tua makin wau ya pang banyak tiang kenmangan sakit pinggang sana duduk wain-wainan tu.
0: Oh.
1: Kalau pilek tu jarang kok.
0: Ngendumun kan nula nak alit nyak ngangin bawang gitu dan mungkin aduh bau gitu.
1: Ngeokan Agung Krishna kayun
0: gitu berkewati beban aduh beban aji dadap jak bawang aduh bau ngal ngeling sebuah tu mohon bati
1: pun. Ya alit dumun kan panas ini kan silit dagingin bawang ni kejatuhan dadap kan betul.
0: Ini kau sampun doa.
1: Kencan sekali pernikahan asuh bau.
0: Nanti uta ada bona do. Rari mangkin ni mewah tim.
1: Mewah mangkin. Alir terangga maka mangkin ampun je panas sikit jengalin ke dokter pun panas sikit jengalin ke bidan ke tempat lahir kencan tu.
0: Duaning niki.
1: Harga sehat tu mahal sekali ya tu.
0: Duaning taler virus nak ya milu masih ya beradaptasi. Si perkembangan zaman ini lu berkembang virus itu.
1: Ampunan, lunas itu ring ide perdana ring perempat RRI ini kok.
0: Aduh.
1: Tidak damo itu.
0: Inge pun api niki yening napi wasane gejala ini kan yening Bu Vera niki biasane yening jagi batu pilek napi yang dirasakan niki.
1: Yang dia batu pilan jeng minyak angin masagor dia tu ke perempat RI bekal minyak angin di dompetan.
0: Biasanya gejala napi yang dirasakan menawi tepanas dingin, utawi niki napi wasane tiba-tiba hidungnya mampet, kan?
1: Kepala sakit tu kenyut-kenyut kan? Dan tiang pilah tu, tapi jarang kan? Dia kebut kan? Jadi bulan dah pilah. Malin mengganti yang angin dah hangat dengan yang jahe dengan yang gula kan?
0: Asalnya tiap tanggal tua ni kekumat asalnya. Asalnya.
1: Nampak hanya ayah listriknya asalnya banyak yang bang bin nya asalnya itu berdagang tu.
0: Ampun kan tanggal dua ngaso kemenean tu bi ratu je kebut gitu dua orang ye.
1: Janji tu. Yang bila ni dah singgah tanggal.
0: Aduh. Nah ini sampun kenten niki napi dua resakit kenten napi biasanya tiosan mandi air hangat pakai urut minyak hangat manten ye.
1: Nikom bantu mangkin kenten jek minyak angin kan yang metago.
0: Kenten geng.
1: Ye. Di data badan kuping sarang cengel di duri niko tu. Niko tetap yang mendengar minyak angin kado timpal. Ni minyak angin yang minyak angin. Karena niko minyak angin tu ubat saking tahun bertahun niko. Tentang bumi niko ye. Jati itu jati minyak angin lah dadang tiang lah niko kan kari ini demen niko minyak angin. Niko ubat luar niko kan kan walaupun mahal. Tapi jadi yang negain nona sekecer itu bekal pun yang minyak angin. Ubat alami niko. Orang ya Bali ya Jepang ya kan.
0: Pokoknya saya ge minyak angin wes bablas angin ne. Inge susu mau Bu Vera.
1: Agung Krisna. Terhajang juga.
0: Suk sama.
1: Nomogi Agung Krisna tetap cantik cerah memberi masyarakat pencerahan.
0: Suk sama sarang-sarang.
1: Mantap. Merdeka. Om Santi Santi Santi Hong.
0: Inge matur suk sama Bu Vera ngering Pasar Tabanan. Oke, sampun nyarengin nggih. Sore mangkin muali ring lan telepon 0361223361 nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Agung Gak Krisna.
0: Nggih, selamat pagi Niki Ma Indira.
1: Selamat pagi muali ge. Cerah-cerah cuaca ge.
0: Nggih, punapi waduh sampun cerah talar niki.
1: Sampun jebok boleh sane. Anu penting mantan kau
0: ge. Yang penting sampun medaging anget-anget waduh niki.
1: Bikin ini Jerman mriki nyolek mali cepot munggah niki. Nggih. Krisna pun api pirang mah polis sungkan. Sampun kena mangke aduh.
0: Oh, nak alit tuh sungkan tapi.
1: Oke.
0: Nggih. Kagiang nggih.
1: Dungi kenten sehat ngelantur nggih aduh
0: nggih. Nggih.
1: Mangkin topik
0: flu batuk. Nah niki mangkin kan waspada influenza. Influenza punika nah sekali pilek pada umumnya kenten nggih sakit wonten gejalanya niki jika tidak ditangani bisa menyebabkan komplikasi. Nah yen Mbak Indira saking dumun menawi terjagi mengalami batuk pilek puniki gejala napi sana biasanya dirasakan.
1: Nah, yan mbah kalang mangkin, yan mbah asana ampun mau bila bantang cunguh ni ko ge, genit ni ko ge.
0: Genit.
1: Bangkes kenten. Mulai ampun mbah minum banyak air hangat kenten. Terus niki tunggaan batis cokor. Masih urut mbah ampun dadas minyak hangat ni ko ge.
0: Oh, kenten.
1: Riko fungsinya yang nak mbak kalau medue buku ni ke anu ni ke sarap 38 jalannya lancarnya darah.
0: Gitu. Oh kenten, oh belajar untuk mempijat titik-titik sarap ni ke kenten?
1: Angin dia nak angin di rumah tangga kan
0: je. Iya, angin. Nyanan tiba-tiba ni ke Mbak Indira buka praktek pijat kenten.
1: Ya,
0: nak cari kakek lah dungun, mampunkan kita main apa pada sah. Oke. Si Rauning nurun ilmu kakek ke nini terus tu.
1: Ni kau berjalan mbah, saya tanya kaya, lan anak-anak, kenten masa pun kan cara ibu adik itu gak dek sungguh, ayang yang kian sih mbah. Terus yang men mandi dengan air hangat, minum banyak. Anak-anak mungkin kan makanan yang sampun siap saji ini kok tidak boleh diatur, kok dia menampun selera. Nah, mungkin pangten gak nyanyi mangkinan. Pangten yang seni ini kok perlu bilak. Nak sampun sami gak kenten waspada kenten. Dan mah rutinnya jalan-jalan terus pagi itu gak rutin pun diimbangi dengan olahraga dan gaknya mengenten kenin ke dan kalau lan sampun virus ni ke tadi bawa segak Krisna wow ampun keni virus ni ke kan dah dos tolak
0: gengge ditangani mang dene tidak berkembang
1: kau pun ditangani bagaimana kenten lah membikinan terus ni ke nak ian mah ni ke kunyit mekikih ni ke gak inang kunyit ni ke gak seduh haji air hangat ni ke plus dagingin madu telur kuningnya ni ke gak jom pasti pun kan gak lantas ngelantur pegenit cunguh pula sama kelor ni ke gak genit mantang cunguh ni ke gak jom bangkas sampun jom bingung pun jom anu asana ruangan ampi dan satu rumah tu juga sanju menjalar pasukan tu gak. Ini kau cakap keringat urangnya kayaknya. Niki tiang dan lali megatros sarang grup janbah mekesami niki grup dubah mangge sehat jaga kesehatan itu kan sampun lingsir-lingsir kita umur kan ya.
0: Nggih betul.
1: Niki sami mungkin margiang waspada dan tapi sani tendados sajeng sampunang besliu dados tapi tendas besliu dan nanya.
0: Nggih betul. Tinggi, suksesnya nih.
1: Nggih, majang nggih Krishna, salam sareng seganteng, manggil sehat tetate. Nggih, galah mangkin wali yang mbah, intep duk pramo santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Hingga matur susuma Mbak Indira sempat nyarengin nge sanitiasan Melayu Bos nge Moli Sangratitia ringlan telepon 223361. Sore makin di bertitang duman rekalan raya untuk teman-teman sani sampun siagi yang titia ngiring biar sang.

0: lah. Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 sampai 3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi, maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Ngge Muali Kesarain Titi Anggung Krista Rekelan Rai Ring Sesi Acara Rahajeng Bali Ngge Sare Bangkin Muali Buka Titi Anggala On Air Ring Lan Telepon 0361-223361 Ngge Sanggre Titi Ang Om Swastiastu
1: Om Swastiastu Gengge
0: Ngge Selamat pagi Bu Jero
1: Selamat pagi Gengge Senyudang Alang, Ibu Merdeka.
0: Ibu Merdeka. Si, oh, geng. Kirang ageng sesari nyenten.
1: Kenten kira-kira, ampun kenten tamu Jepang masih kenten masih Senyudang Alang.
0: Oh, kenten, geng.
1: Kenten masih yeah. Alang, nak dompet masih sedang kemong jadi ketemu Jepang.
0: Gigi punapi niki waduh sampean medaging nih semang nih mangkin nih pang adem-adem nih napi
1: niki Bu Agus Bongkaso sarang kene niki jenak sampun medaging
0: oh kenten sampun medaging napi niki
1: Niki nawau medagingnya selam-selam gen.
0: Oh, kenten mi.
1: Ampun kadang kebiasaan nasan wau bangun mesugitan ya gampun pun minumnya selam-selam kenten. Makanya yen gongge mariki ampun pagi-pagi pasti Nini sedang bocok gogo.
0: Oh, kenten mi ratu sedang bocok berarti yening dot nyingain Nini pecehan kenten pagi-pagi harus mereka Genten nge.
1: Assalamualaikum gue kayon meriki jam 12 00 niko pasti Nini cantik gue.
0: Oke, tadi.
1: Aku menangis tuh gue juga.
0: Aduh, jam loras peteng nih kone rinde kebu ada.
1: Cantik Nini, ampun siro dia kayon.
0: Nyingain ini cantik nih kok. Nggih jebas pasti kau enten saneng ngirim ajian serat jiwa.
1: Yang penting grup jan bah cocok santri kita ngos negara samo. Niki gongge dados balian siget.
0: Oh, berarti niki ring pempatane dados konferensi meja bundar riko nge merah tuh
1: nge. Sehat dan segar. Sawitro ade. Ampun mireng ngaproh empat Nini janura susumo jamroras nyanan merikinye
0: Nah Niki kan mau sanggen Nini indik influenza A makin virus influenza A nge. Nah yening Bu Jero Manurage ritat kale sampun mulai gejala-gejala batuk pilek biasanya napi yang dirasakan Niki gejalanya
1: Oke dan nge janura susumo dumun yen Nini Tengen
0: nge
1: Kalau sampun merasuk gerah badan, tekenten, apun keten sungguh kayaknya agak empat guys, tekenten. Berusaha ampun manjus dumo naji yeh nih seanget-anget mana ini nyedang nahan dagang kame gitu men nyolek ampun kenten kenten yen masalah obat-obatan kenten pun masih saya cerone ita asal ampun ngangon obat-obatan ne tumbuh ibo-ibo ane kiuli di tanah tekenten gongge agak suka handek gongge
0: oke kenten
1: An ini biasa yang pengengal segar tak kenten gongge. Manjing masih gus penyakit ini ya.
0: Oh nge. Oh
1: batu ceron ini manjing.
0: Oh nge, manjing kemik gitu.
1: Ampun gitu nage ampun ini. Pang di gedung ini berobat tak kenten. Ane ngobatin siro tak kenten gongge.
0: Inge.
1: Kang yang ibu bidan, bu perawat dan kange.
0: Nge, ni ka biksu samtong ni ka sana ibu bantin.
1: Pak dokter.
0: Kan dia nak biksu samtong nge.
1: Pak dokter, ampun kenten. Wow, sergen niki tangka kunge yang si jeng segar. Kak mangku sudah ni kenten yang najung penyakit nini Jerman. Yang si kunge kenten tengai ngai dan asal ampun nini boleh obat ane niko kenten langsung dari orang terkadang yang yakti wau minum niko ampun pun yang kerjani kengken bu segar kenten takone kenoko Maling ngerogoh bede penyakit.
0: Oh gitu. Mi aduh kuak tebel nih amplop. Nah bang amplop tebel bine gitu. Sok semua ibu jero manuraga nggih sami sampun nyarengin iki nginten boleh man ngorto bobab ne leonan ya asane ya pesu sakit dhuwurne nika bu jero nggih nggih sok semua nggih wali ring 223361 Moli Sanggra Titia nggih Om Swastiastu Om Swastiastu
2: Om
0: nggih Om Swastiastu
2: Om Swastiastu, Rahayang Semang, Gonggeng.
0: Inggih, selamat pagi, Niki Jerumangku.
2: Rahayang Semang, Wali, Kasih Panglimo, Kak Om, Om. Nggak ada mau kita kena.
0: Nggih, durang mecelak, Niki. Nggih.
2: Sampun api, menduwi gatra.
0: Gatra, becek ke mantan, Niki.
2: Oh, nak kayaan, Kak, anona, Gonggeng, sungkan.
0: Alit niki.
2: Nah, alit sampun sehat.
0: Astengkara sampun niki.
2: Semoga ngelantur sehat, kenak. Dalang gonggek, salah kenak.
0: Nggih.
2: Sampun wae kanu wau kena.
0: Ah, sampun niki. Sampun jangkep
2: titian niki. Oh, sampun masih genep.
0: SUSU.
2: Ajengan sabo. Kan topik niki pilek batuk.
0: Nggih batuk pilek. Biasane ning jero mangku jagi batuk pilek napi gejala yang dirasakan niki.
2: Kadang-kadang yang bos maro yang kelemaro to ge katena sing bos mekelonan. Iku ampun bungka coyo bungkanya kadang jangan kak gua lo batu. Ya ana de kan bisa misi lolos kene ge. Don sembung tu ulat ge.
0: Oh, dan sembung.
2: Oh, dan sembung lah. Jangan uyah, jangan uyah arang. Jangan uyah cari raga Bali. Iko sampai saring. Inka nak cokin anu-anu bos keliwat, ganti bos mukelan itu. Batiko sampun ngali anu tukang jahit. Ngali jauh.
0: Nge. Ya penting sih Douglas kenak ten-kenten nge.
2: Kadang-kadang tadi bupera sampun minyak angin itu nak tersesap mengelakso minyak angin dia tu nanti anu tetap merakit udah kengken anunya satu gigi sweat kawan ngolesin kita ini kini mau tiang ngarangin dayu mau misanan tiang ini selat jurung Mbak Debbie tetap menuling semangat ngetak jam roras petang teman itu
0: Sungsumah jeromangku.
2: Salam nih sarang gue Cynthia.
0: Nggih.
2: Galau wali yang pekat, merjebot ibu dalu aspado dan tukar raina nih tenampak mali tiga raina.
0: Tempat wayang. Nggih.
2: Nih kak nih ngatur orang puja wali, sih kak orang ayah. Galau wali yang pekat.
0: Miring.
2: Om Santi. Santi
0: Santio. Inggih, matur suksema jero mangku sudani sari sampun nyarengin niki nggih. Narakalan rai nggih, biasane lingkungan yang padat penduduk utawi kebiasaan kurang menjaga kebersihan niki dapat meningkatkan risiko penularan penyakit influenza A nggih. Tilasan punika orang dengan sistem imun yang lemah niki lebih rentan terinfeksi virus influenza A. Duaning asa punika pastikan langkah pencegahan niki penting pisan untuk meminimalkan risiko penularan nggih. Nah, pencegahan yang terbaik baik, inggih punika pastika vaksinasi flu setiap tahun, terutama bagi kelompok yang rentan, sekali lansia, anak-anak, lan penderita penyakit kronis. Nah, untuk mencegah terkena influenza A, idedane perlu mencuci tangan secara rutin dengan sabun dan air mengalir, teler menggunakan masker di tempat umum atau ketika merasa tidak sehat. Tiasan punika terapkan pola hidup yang sehat, inggih punika dengan mengkonsumsi makanan bergizi, lan beristirahat yang cukup, kenten nggih. Nah, pengobatan influenza A niki tergantung pada tingkat keparahan gejalanya, nggih. Nah, rekalan rai mari nyobas nggih mali Sanggra Titia ring lan telepon 0361 223361 acara Rahajeng Bali.